0: pada benarnya, ya tentu dari yang Maha Kuasa. Kalau keliru, saya menyadari diri saya masih banyak kekurangan dan selalu belajar lewat hari bahasa. Salam untuk semuanya, lanjutkan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, kebersamaan kita di Facebook Richard Cukupan sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama Richard Ferdinand di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, selamat pagi Bari Basa.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Mari silakan Ayah Handaku.
2: Ya, terima kasih.
1: Iya.
2: Yeah. Apa namanya soal ini Anadi?
1: Iya.
2: Memang ada juga itu orang tua atau berhasil mendidik anaknya. Ada juga tidak.
1: Iya, iya.
2: Ada juga anak-anak terlalu bebas bergaul. Nah, ini juga membahayakan. Kalau anak-anak itu masih kecil bisa didik bagus.
1: Iya.
2: Tapi kalau sudah dewasa susah. Ketemuannya sendiri toh.
1: Iya.
2: Apalagi anaknya ini yang dilihat contoh-contoh di dunia ini. Pertama-tama HP kan. Ya, saya kira begitu aja deh.
1: Iya, terima kasih Ayah Handaku.
2: Iya, iya, selamat pagi.
1: Selamat pagi, selamat pagi. Oke, sahabat budaya, kita jeda sejenak. Nanti sebentar Richard kembali lagi di program Bari Basa. Jangan kemana-mana.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

saja. Lagu ini diciptakan pada era 1930-an oleh Ho Ing Ji, seorang musisi peranakan Tionghoa yang hidup di Makassar. Ia dikenal juga dengan nama Baba Choi, dan lewat karya-karyanya, ia berhasil memadukan budaya Tionghoa dan Makassar dalam harmoni musik yang menyentuh hati. Ati Raja pertama kali direkam melalui piringan hitam, menjadikannya salah satu lagu daerah pertama yang terdokumentasi secara modern. Judul aslinya ditulis Ati Raja dengan ejaan lama. Liriknya berbahasa Makassar dan bahkan diwariskan dalam aksara Lontara, aksara tradisional Sulawesi Selatan. Lagu ini bukan hanya hiburan, tapi doa yang tulus, yaitu hati manusia yang sepenuhnya berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makna religius ini yang membuat Ati Raja berbeda dari lagu rakyat lainnya. Seiring waktu, Ati Raja menjadi identitas budaya Makassar. Lagu ini dinyanyikan di pesta rakyat, panggung seni, hingga acara kenegaraan. Hingga kini, Ati Raja tetap hidup. Maharani merilis Ati Raja versi digital modern pada tahun 2024 dengan genre pop. Cover paduan suara kampus dan komunitas seni juga memperkaya aransemen dari versi akapela

Hati Raja bukan hanya sebuah lagu. Ia adalah jejak sejarah, doa yang dinyanyikan, dan warisan budaya Sulawesi Selatan yang terus bergema. Dari

0: mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: Iya, sahabat budaya, Rijat lanjut lagi di sambil jam 9 pagi kita masih membahas mengenai program Pak Ribasa. Iya. Kejahatan geng motor yang saat ini meresahkan bahkan menakutkan warga Makassar ini sudah sampai pada tahap yang sangat mengerikan ya, karena yang terjadi di Kota Makassar beberapa malam kemarin ini justru membuat semuanya menjadi harus tetap waspada. Nah, hari ini sahabat budaya kita membahas mengenai geng motor, tapi Richard membawa kita untuk melihat bagaimana sebuah karakter budaya kita, yaitu si Balipari. Ini di mana anak-anak ketika mereka dilibatkan dari kecil dalam kegiatan adat atau ritual seperti Mapalili, ini akan membantu mereka ya, membantu keluarga, membantu tetangga sejak kecil. Ini akan membangun tanggung jawab sosial dalam kehidupan mereka dan mereka akan menjadi pribadi yang sangat baik sekali. Mari silakan yang mau bergabung dicat tunggu di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Terima kasih tadi yang sudah bergabung bersama kita sejak di jam 7 hingga jam 8 pagi tadi. Terima kasih untuk semuanya sahabat budaya. Mari Richard buka lagi di sesi berikutnya. Kita sampai di jam 9 pagi di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Nah, tema kita pagi hari ini sahabat budaya ini masih mengangkat tema geng motor ya. Tapi geng motor di sini Richard hubungkan dengan kehidupan budaya di Sulawesi Selatan, yaitu pendidikan karakter berbasis si Balipari. Nah, si Balipari atau gotong royong ini di mana ketika anak-anak dan sejak kecil mereka dilibatkan dalam kegiatan adat atau ritual seperti Mapalili, ini akan membentuk mereka ketika mereka membantu keluarga atau tetangga sejak kecil dengan tanggung jawab sosial. Ini akan membentuk mereka menjadi pribadi yang hangat ketika mereka dewasa nanti dan mereka bisa membedakan mana yang harus dilakukan dan yang mana yang harus dihindari. 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Oke. Selamat pagi bundaku.
1: Pagi.
0: Selamat pagi. Iya. Mari silakan.
1: Temanya apa ya?
0: Oke.
1: Karena saya lah habis keluar ini.
0: Oh iya iya, oke. Oke, hari ini kita membahas mengenai geng motor, tapi kita Richard bawa untuk kita melihat bagaimana pendidikan karakter berbasis si Balipari. Artinya kita melihat dari sisi budaya Sulawesi Selatan. Nah, si Balipari ini adalah ketika anak-anak dilibatkan dalam kegiatan adat ritual seperti Mapalili, dari kecil mereka membantu keluarga atau tetangga untuk membangun tanggung jawab sosial. Kedepannya diharapkan mereka ketika besar menjadi anak-anak yang ramah, anak-anak yang baik, yang bisa memberikan contoh-contoh teladan dalam kehidupan mereka. Si Balipari, Tabe.
1: Iya. Iya. Kalau si Balipari itu, kalau pari itu saya tidak terlalu apa artinya.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Seperti misalnya apa? Beri kemanusiaan atau iya, karakter.
0: Jadi karakternya. Jadi kalau dari kecil itu mereka dilibatkan dalam kegiatan ritual atau adat seperti membantu keluarga atau tetangga, ini diharapkan ketika besar mereka punya tanggung jawab sosial, menjadi anak-anak yang baik.
1: Ya iya. Kalau saya itu memang ya, harus dari kecilnya itu anak-anak dibina karakternya toh. Iya, dibiasakan dia bersedekah,
0: ya,
1: berempati, mengikuti budaya-budaya kita yang baik. Agar itu anak-anak disekolahkan di agama, kalau masing-masing agama kita toh. Kalau saya tuh punya anak, saya lebih banyak di sekolah agama sama dia. Kalau saya punya anak pribadi toh. Juga itu anak-anak biasanya itu kasang, kalau dia begitu brutal di luar biasanya kurang kasih sayang.
0: Iya,
1: dia enggak tahu gimana mau ngadu toh.
0: Iya.
1: Sampai dia lampiaskan anunya di luar begitu. Kurang kasih sayang, perhatian. Ya mungkin begitu anunya toh.
0: Iya.
1: Kalau merasa sudah sangat meresahkan sekarang. Baiknya mungkin itu kita kerjasama dengan RT RW toh. Dengan pemerintah lah.
0: Iya.
1: Ya, kalau kita tahu itu anak di situ ada kejadian, kita datangi nih. Kalau kita tahu Ji itu tempatnya, itu anaknya siapa. Mm-hmm. Kalau saya orang tua memang, saya bilang biasa, saya lihat anaknya orang di luar tuh, langsung datang orang tuanya. Dan ya, anak tadi malam begini, gak masa. Yeah. Kalau saya langsung bilang, tanya maki, nalaki dari luarmu.
0: Iya.
1: Nah, jadi saya langsung bertanggung jawab. Nah, saya lebih baik saya tanya orang tuanya sekalian tuh daripada orang tuanya kok dondok nggak tahu ki.
0: Oh iya.
1: Iya. Jadi itu baiknya juga kalau kerjasama lah dengan pemerintah, anak-anak yang berkumpul-kumpul sampai lebih ini dari jam 10 malam itu, nah, itu dibubarkan toh.
0: Iya.
1: Disuruh pulang semua. Hmm. Jangan ada berkumpul sampai jam 10 malam, lebih jam 10 malam. Karena begitu juga di lorongku itu saya kalau jam 10 mi lewat biasa waktu bulan puasa itu. Iya. Saya bilang jadi anak-anak lebih kok di masjid nah, daripada di situ. Iya. Kumpul-kumpul. Iya. Saya tanya begitu langsung. Saya bilang, ya, biasa juga ada anak perempuan itu tengah malam dah. Di mana kita tinggal nak?
0: Iya.
1: Masa jam begini kita masih ada di luar. Jalanan. Hmm. Di mana orang tua tak? Bisa kak kenalan dengan orang tua tak? Hmm. Iya, saya bertanggung jawab. Saya tanya kita orang tuanya kalau orang ada itu biasa cat, nak bilang. Yang kita tanya kita bilang saya. Oh. Saya langsung nak bilang tanya, saya lihat sendiri. Hmm. Sebaiknya begitu toh kita iya. Bertetangga.
0: Iya, iya.
1: Jadi mungkin itu saja komentar saya, Cak.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya, sampai jumpa nah.
0: Iya. Amin, sehat-sehat selalu.
1: Selamat pagi. Suara Budaya
0: Sulawesi Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mari silakan yang mau bergabung di chat buka kembali line telepon. Yang tadi sempat ini ya, sempat putus ya, boleh 0811-400-9250 atau 0812-441-9250.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, Pak, tadi di Balai Desa ada sosialisasi koperasi Desa Merah Putih loh. Katanya bisa bantu modal usaha.
2: Koperasi? Emang bisa bantu modal usaha? Modal usaha itu dari perbankan, bukan dari koperasi.
1: Bu, kabarnya koperasi Merah Putih bisa loh, Bu. Saya udah daftar kemarin, biar panen saya bisa ditampung di koperasi.
3: Serius, Pak?
2: Koperasi Desa Merah Putih, kuatkan ekonomi desa.
4: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

kota Sinjai, berdiri sebuah peninggalan abad ke-16 yang menyimpan kisah panjang perjuangan. Namanya Benteng Balangnipa. Benteng ini dibangun oleh Kerajaan Telu Limpoe sebagai pusat pertahanan melawan penjajah. Batu kapur dan padas disusun kokoh, menjadikannya benteng yang kuat menghadapi gempuran serangan laut. Keistimewaan Balangnipa tidak hanya pada fungsinya sebagai benteng perang, letaknya yang strategis di tepi laut membuatnya jadi pusat aktivitas politik, ekonomi, sekaligus pertahanan rakyat Bugis di Sinjai. Arsitekturnya unik, berbentuk persegi dengan bastion di setiap sudut. Gaya pertahanan Eropa tapi berpadu dengan kearifan lokal. Inilah bukti pertemuan budaya dan strategi perang di Nusantara. Hari ini Benteng Balangnipa bukan lagi arena peperangan. Ia menjadi ruang wisata sejarah, tempat belajar, sekaligus ikon budaya yang memperlihatkan kebesaran Bugis melawan penjajahan. Berjalan di dalamnya, kita tidak hanya melihat dinding batu tua, tapi juga merasakan denyut sejarah yang membentuk identitas Sulawesi Selatan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya wisata Kebun Goa. Wisata Kebun Goa merupakan salah satu destinasi wisata buatan di Kabupaten Goa yang mengusung konsep rekreasi keluarga dengan suasana alam terbuka yang sejuk dan asri. Tempat wisata ini menghadirkan berbagai fasilitas hiburan, area swafoto, taman bermain gazebo, serta spot bersantai yang dikelilingi pepohonan hijau dan pemandangan perbukitan. Wisata Kebun Goa dibangun sebagai ruang rekreasi sekaligus tempat edukasi dan refreshing bagi masyarakat lokal maupun wisatawan di luar daerah. Selain menawarkan panorama alam yang menarik, wisata Kebun Goa juga sahabat budaya sering dimanfaatkan untuk kegiatan keluarga, komunitas, hingga acara luar ruangan karena suasana yang nyaman dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Lokasinya yang berada di kawasan Kabupaten Goa menjadikan wisata Kebun Goa cukup mudah dijangkau dan menjadi salah satu alternatif wisata alam buatan yang berkembang di Sulawesi Selatan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Sahabat budaya, segera kita hadirkan mosaik budaya di ruang dengar tak.
2: Apresiasi budaya lokal, dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kami yang hadir di studio Pro 4 RRI Makassar. Hari ini kita akan berbicara bersama narasumber, ada Bapak Darmawan Denasa. Beliau adalah pemilik Rumah Hijau Denasa, dan topik kita adalah menyelamatkan budaya, seni, dan tradisi melalui konservasi keanekaragaman hayati. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat malam Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Denasa. Boleh panggil Denasa saja.
2: Oke. Denasa, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Baik ya. Baik. Denasa, nanti kita akan bahas lebih jauh terkait dengan topik kita, menyelamatkan budaya, seni, dan tradisi melalui konservasi keanekaragaman hayati. Saat lagi ya, Denasa.
3: Baik.
2: Kita
3: baik.
2: Akan dengarkan dulu satu baik. Keleng berikut ini.
4: Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler.

0: Iya, sahabat budaya, saat ini kita menyapa dulu ada rekan Febrian di Asrama Haji Sudiang.
1: Ikut juga ya.
0: Iya. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya, sahabat budaya, ini kita masih mencoba terhubung ya dengan rekan Febrian langsung dari Asrama Haji Sudiang Makassar yang ini sekarang sudah di tanggal 11 Mei 2026. Nanti rekan Febrian akan melaporkan situasi terkini di Asrama Haji Sudiang Makassar di kesempatan pagi hari ini.
2: Aku sebenarnya apa itu?
3: Kabupaten Mimika.
1: Mimika. Ini asli

0: Alhamdulillah di usia muda ini sudah bisa berangkat naik haji.
1: Oh, bapak kenapa?
0: Bapak meninggal.
1: Oh, jadi pengganti.
0: Iya.
1: Ini anak keberapa?
0: Anak terakhir dari 3 bersaudara.
1: Bersaudara. Kakaknya sudah berangkat haji semua?
0: Kebetulan kakak saya ada di luar kota sama di luar negeri.
1: Masih atau bagaimana?
2: Iya, sahabat budaya. Saat ini kita akan mencoba terhubung dengan rekan Febrian langsung dari Asrama Haji Sudiang Makassar untuk melaporkan situasi terkini jelang keberangkatan jemaah haji yang baru ya. Kita terus mencoba untuk terhubung. Iya.
3: Cekin papi. Bisa itu.
2: Iya. Oke. Iya. Kita mencoba terhubung untuk bersama rekan Febrian langsung dari Asrama Haji Sudiang Bagia. Iya, kita udah terhubung. Halo. Oke.
1: Apa doa khususnya nanti di sana?
0: Sama semua urusan saya diberi kemudahan semuanya.
1: Amin. Ya, mungkin terakhir ya. Apa bagaimana pelayanannya di sini?
0: Ini first experience saya. Alhamdulillah semua pelayanannya sudah.
2: Iya, halo rekan Febrian.
0: Baik sekali dan alhamdulillah uang living cost-nya oke.
1: Oh, berapa? Kisil berapa nih?
0: Kalau di Kabupaten Mimika alhamdulillah bisa bayar dam.
1: Waduh, luar biasa. Oke, boleh Kakak, makasih banyak ya, sehat selalu ya. Berapa tahun menunggu?
0: Ya. Kalau Bapak menunggu itu sekitar 10 tahun lebih.
1: 10 tahun lebih. Oh iya, makasih banyak ya, Kakak.
0: Makasih,
1: sehat selalu ya. Ya. Luar biasa, masih muda sudah berangkat. Ya. Masih single enggak? Tuh ada doa khususnya. Oke, kita coba berbincang dengan rekan kami yang ada di studio.
2: Halo.
1: Dengan Kak Richard
2: tuh. Ya. Selamat pagi.
1: Ini sementara penerimaan calon jemaah haji dari Provinsi Papua. Berdasarkan jadwal sih semuanya jam 10, tapi melihat di lokasi ternyata dipercepat
4: kedatangannya. Baik, kita coba ya.
1: Halo Kak Richard.
2: Halo.
1: Selamat pagi Kak.
2: Selamat
1: Richard.
2: Pagi. Selamat, iya, ini sehat ya?
4: Sehat Kakak, sehat.
2: Amin,
4: sehat,
2: amin.
4: Selalu.
2: Ini aku lihat ruangannya dalam megah sekali ya.
4: Ya, luar biasa ini memang. Ya. Kalau bisa dikatakan ini embarkasi Makassar ini salah satu embarkasi yang luas 7 hektar dan juga fasilitasnya luar biasa berbintang.
2: Oh iya iya iya iya. Oke, berarti kalau misalnya kita masuk dari pintu utama di bagian mana nih? Kalau kita masuk dari pintu utama berarti berarti
4: pintu utamanya ada di belakang saya ini.
2: Oke, okay, berarti kalau kita masuk dari pintu utama ya, kan terus utama ya. Gitu. Terus kita belok kiri atau belok kanan
4: betul.
2: Nih?
4: Betul. Langsung belok kiri.
2: Oh, oke. Okay.
4: Belok kiri itu di Aula Mina.
2: Ini bisa digambarkan suasana pagi ini?
4: Sementara proses dulu pemeriksaan, Kakak.
2: Bisa digambarkan pagi ini kegiatan apa yang sementara berlangsung ini?
4: Baik, Kak Richard. Nah, tentunya untuk saat ini ada pemeriksaan berbagai tahapan, mulai dari mungkin saya balik dulu kameranya
2: boleh,
4: ya.
2: Boleh, boleh.
4: Nah,
2: boleh.
4: Di sini ada pemeriksaan kesehatan untuk wanita subur. Nah, untuk wanita subur sini dilakukan pemeriksaan oleh kesehatan untuk mengetahui apakah memang calon jemaah haji rata-rata ini perempuan yang periksa ya. Di sini apakah bisa bahkan ditemukan calon jemaah haji yang hamil muda atau mungkin ada kesehatan terganggu, ini akan ketahuan di sini apakah layak diberangkatkan atau bagaimana. Nah, di sini ini ada pemeriksaan lansia di sini. Di sini ada pemeriksaan khusus untuk lansia, memang ada disiapkan tempat. Di sini juga ada pembagian perbekalan kesehatan.

0: Kesehatan itu berbentuk oralit, vitamin, dan juga beberapa obat-obat lainnya. Dan di depan sana, di situ ada layanan akomodasi, pemeriksaan kartu nusuk, dan juga uang saku. Nah, uang sakunya berbentuk real yang diberikan kepada calon jemaah haji yang nantinya akan dibelanjakan di tanah suci di sana nantinya. Dan tentunya tadi calon jemaah haji ini diantar langsung oleh para pejabat-pejabat Papua. Ada tadi Pak Kanwil Kemenhat Papua, ada Wakil Bupati Merauke, dan juga ada beberapa kemenak-kemenak asal kabupaten. Di sini ada dari Mimika, ada dari Biak, ada dari Merauke. Ada tiga daerah yang diterima di asrama haji. Ada juga Maros. Maros ada beberapa orang. Nah, ini sementara layanan akomodasi, ada layanan gelang, ada juga living cost atau uang saku yang diberikan oleh para calon jemaah haji. Ya, memang tadi pernyataan dari Pak Kanwil, sebagian besar calon jemaah haji dari Papua ini merupakan putra daerah dari Sulawesi Selatan sebenarnya. Tapi merantau ke Papua. Ya, namanya orang Sulawesi kan dikenal dengan perantaunya. Jadi memang sebagian besar kalau kita melihat dari segala, dari muka, dari warna kulit, memang ini sebagian besar dari Sulawesi dan dari Jawa juga. Dan tentunya juga ada pelayanan scan suhu tubuh di sini. Nah, di sini paling ketat, di mana ketika ada calon jemaah haji yang suhunya di atas normal akan dilakukan pemeriksaan ulang oleh tim kesehatan dan akan didiagnosa apakah ini mengalami gangguan kesehatan kah atau bagaimana kakak.
1: Oke.
0: Tapi ini sebagian besar sudah kembali ke Wisma calon jemaah hajinya.
1: Hari ini mereka rencananya akan diberangkatkan jam berapa?
0: Demikian, Kak Richard.
1: Oke.
0: Untuk jadwalnya direncanakan akan diberangkatkan. Saya lihat dulu ya. Untuk lebih lengkapnya sih sebenarnya bisa dilihat dari RRI Official Makassar.
1: Yeah.
0: Tapi menurut jadwal ini akan diberangkatkan tanggal 12 besok.
1: Pukul
0: 7 pagi. Rencana akan diberangkatkan besok 7 pagi. Karena mengingat tadi malam baru tiba di asrama haji, jadi melakukan beberapa tahapan-tahapan pemeriksaan di sini. Sesudah itu akan diberangkatkan besok pagi pukul 12.
1: Okay.
0: Dan rencananya juga nanti ada penerimaan juga di hari ini, yaitu dari kloter 30 asal daerah Wajo dan Gorontalo. Nanti malam jam 7 ada penerimaan kembali calon jemaah haji kloter 30 kakak. Dan ini masih proses pemeriksaan ya kakak ya.
1: Iya.
0: Ini masih proses pemeriksaan wanita usia subur sini. Sini lebih jelas itu biasa pemeriksaan tes urin di sini kakak.
1: Iya.
0: Ini memang masih ada hal uniknya di sini. Walaupun dari daerah Papua memang namanya lidah orang Sulawesi itu tidak lepas dari ikan asinnya dengan lomboknya.
1: Bahkan ada
0: membawa Indomie rasa coto Makassar juga.
1: Nostalgia ya.
0: Iya betul.
1: Mereka nostalgia.
0: Iya. Itu mungkin bisa gambarkan suasana di sini dan juga ada yang paling unik di sini pelayanan untuk khusus lansia ini ada kursi roda bahkan ada kendaraan khusus untuk lansia menuju ke Wisma gitu kakak.
1: Terima kasih. Febrian laporan terkini dari terima kasih. Sahabat budaya dimanapun berada, kita baru saja menghadirkan informasi terbaru paling baru terkini ya dari suasana pagi ini di Asrama Haji Sudiang Makassar ya. Sudah begitu lengkap tadi yang disampaikan oleh rekan kami Febrian dan kita akan terus mencoba untuk terhubung dengan informasi-informasi terbaru seputar suasana terbaru di Asrama Haji Sudiang Makassar. Kita bersama Perempat dari Makassar, Sahabat Budaya. Nanti ada informasi akan kita bagikan untuk sahabat budaya hingga di jam 10 pagi nanti.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos, udah?
0: Kan belum ditagih.
2: Huh?
1: Pembayaran sudah kamu, gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan.
3: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Malin.
5: Mandi ni sida, nama isikai. Anim meda boleh makan mbak neolem.
4: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

Iya, sahabat budaya dari eri.id Jakarta. Direktur Artistik Restu Kusumaningrum mengungkap proses panjang hingga dua karya teater Indonesia berhasil lolos untuk tampil di La Biennale di Venezia 2026. Kesempatan tersebut bermula dari jaringan nasional yang tadi bangun Bumi Purnati Indonesia selama hampir 25 tahun. Restu mengatakan Indonesia masih sering dianggap sebagai blank spot atau wilayah yang kurang terlihat di mata dunia internasional. Karena itu Bumi Purnati terus berupaya memperkenalkan seni dan budaya Indonesia ke berbagai negara. Ia hanya perlu waktu 24 jam untuk menyiapkan teaser hingga foto pertunjukan yang harus dikirim kepada kurator dan direktur artistik festival. Seluruh materi akhirnya berhasil dikirim hanya dalam 2 jam sebelum atas waktu pendaftaran ditutup. Restu menuturkan dirinya kemudian terbang ke Venezia untuk menghadiri konferensi pers festival sekaligus mengaku bangga bisa hadir langsung dalam pengumuman program Biennale Venezia 2026. Oke, sahabat budaya jam 10, Richard pamit. Nanti ada rekan Ruslan yang akan menemani sahabat budaya sampai jam 3 sore nanti.

kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut

cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, selamat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama di kesempatan pagi hari ini, tepatnya di hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Saya Ruslan hadir menemani Anda hingga nanti di jam 15 waktu Indonesia Tengah.

0: ketidaksehatannya dalam hal ekonomi di seluruh negara gitu. Nah, di sisi lain juga dapat berdampak ya. Sekarang sudah berdampak sih kepada energy price ya. Kita lihat harga minyak mentah dunia ya, jenis Brent ya maupun juga Wita itu sudah di atas 100 US dollar per barrel, bahkan sempat menyentuh 117 US gitu kan. Nah, ini sangat volatil ya, sangat volatil. Dan tentu dapat membuat bingung ya para pemangku kebijakan termasuk di Indonesia, karena Donald Trump ini sosok yang antagonis dan juga susah diprediksi ya. Sejam kemudian kebijakan mereka bisa berubah gitu. Jadi ini yang membuat kita pemerintah dalam hal ini agak harus melakukan recovery, hitung ulang lagi tuh, rekam lagi. Gimana sih cadangan devisa kita? Gimana kita harus menutupi defisit dan lain sebagainya? Karena harga minyak ini tentu membawa dampak pengaruh ke harga-harga kita ya. Nah, sekarang ini kita masih diuntungkan sebenarnya ya, karena presiden saat ini kan masih belum menaikkan harga Pertalite. Meskipun harga BBM yang non-subsidi itu udah naik ya, banyak beritanya yang sudah viral ya. Itu udah naik tuh. Nah, masyarakat tapi masyarakat kadang-kadang juga ada yang komplain, kok dinaikin tanpa ada pemberitahuan seperti itu kan. Nah, tapi syukur-syukurnya Pertalite ini jangan diusik dulu. Nah, kalau ini sudah diusik bahaya nih, masyarakat mahasiswa pasti turun demo lagi gitu kan, karena kenapa belum dinaikkan, karena masih ditutupi dengan bantalan APBN kita. Begitu, begitu Pak.
1: Nah, mungkin itu tadi dari sisi kondisi Pak ya, melihat dan memahami bagaimana penurunan harga rupiah itu sendiri ya pasarannya. Nah, kemudian melemahnya rupiah tadi itu tentu juga akan memiliki dampak ke investasi nih Pak ya, Pak Adrian ya. Nah, kalau misalnya rupiah melemah, ini kira-kira kelas aset apa sih yang biasanya terdampak ini Pak? Apakah saham, obligasi, properti, atau emas juga? Nah, ini kan kita lihat juga emas ini, wah luar biasa harganya.
0: Tren. Pertanyaan bagus sekali Pak. Saya panggil Pak siapa nih Pak?
1: Biar Pak Ruslan.
0: Iya, Pak Ruslan. Pak Ruslan. Jadi pertanyaan keren ya. Jadi kelas aset kita memang sangat berdampak ya saat ini terkait gonjang-ganjingnya pelemahan rupiah kita ya. Kelas aset itu berdampak kepada saham ya tentunya, pasar uang juga ya, valuta asing kita juga, kepada obligasi dan lain sebagainya ya. Nah, kita bahas dulu sih ya terkait paling terdampak gitu ya. Pertama, Bursa Efek Indonesia ya. Kita kemarin penutupan di hari Jumat itu kita levelnya di 6.900 sekian tuh. Padahal di awal tahun kita berada di level 9.100. Berarti ada penurunan year to date sampai saat ini sekitar 31%. Itu dia. Nah, kemudian juga dari obligasi ya, kita bisa memantau dari ICBE ya, indeks Composite Bond Index ya, indeks untuk surat utang pemerintah gabungan dengan korporasi itu juga sudah sempat turun itu ke level 430-an, meskipun sekarang sudah mulai membaik, tapi di awal Mei dan juga di akhir Maret itu sempat jebol dalam, karena di dalam momentum itu ada perang ya. Di Maret itu mulai terjadi memanasnya perang di sana ya, di Iran ya. Dan juga kemarin itu di awal Mei juga drop tajam. Nah, itu menyebabkan harga-harga obligasi pemerintah khususnya itu drop juga, turun. Jadi banyak yang mengalami penurunan harga-harga aset ya, termasuk di obligasi di obligasi dan juga reksadana pendapatan tetap. Nah, ini banyak teman-teman yang juga bertanya kepada saya, Pak, apakah masih aman nih reksadana pendapatan tetap atau seperti apa? Saya katakan bahwa selama portofolio mereka isinya adalah obligasi pemerintah ataupun korporasi, saya rasa masih aman-aman saja. Karena itu di cover oleh APBN kita. Nah, kita ketahui bahwa obligasi itu punya hukum mandatori yang tetap ya, ketika dia jatuh tempo, katakanlah 3 tahun atau 5 tahun, karena ada obligasi yang 3 tahun, 5 tahun jatuh temponya ya. Itu ketika obligasi tersebut jatuh tempo, dia akan kembali ke harga 100 atau harga parnya Pak, haruslah gitu. Nah, ini kelebihan daripada obligasi atau reksadana pendapatan tetap juga. Jadi meskipun sekarang turun di harga katakanlah terburuk di 50, harga 50, maka mentok-mentok ujung-ujungnya dia balik harga 100. Jadi resikonya itu bisa dimitigasi. Jadi makanya banyak manajer investasi yang mengelola lebih confidence ya untuk mengelola reksadana pendapatan tetap dan lain sebagainya dan sejenisnya, pasar uang juga, karena ada patokan ya, ada patokan ketika dia harus jatuh tempo, harga itu kembali ke 100 gitu. Makanya kita nggak bisa terlalu nggak usah terlalu worry ya, cemas gitu ya, karena Itu momentum. Sebenarnya di harga saat inilah kita bisa masuk sebenarnya, Pak Sulan, gitu ya. Karena sekarang lagi diskon ya. Lagi

0: harga 90-an mungkin ya, kurang lebih saya nggak belum update juga. Nah itu kalau kita masuk sekarang di harga 90 atau di bawahnya 100, pada saat jatuh tempo obligasi kita dapatkan double dip ya, kita dapat dari selisih harga dan juga kita dapat dari kupon atau bunga ya istilahnya ya. Itu jadi udah double pendapatan kita. Yieldnya yang mungkin biasanya 6%, tapi ketika kita dibeli di bawah harga 100 ya bisa saja 7, 7,5 sampai 8%. Itu satu obligasi. Nah yang kedua adalah saham. Saham paruslan. Jadi saham ini kita ketahui bahwa berbeda, sangat berbeda dengan obligasi tadi, karena saham itu sangat sensitif dipengaruhi oleh sentimen. Ya, katakanlah suatu perusahaan ya, perusahaan A yang pendapatannya besar ya, labanya besar, perusahaannya masih asik-asik saja gitu kan. Tapi karena Donald Trump lagi ketuk mic-nya untuk mau bicara tuh, itu langsung jatuh tuh saham itu. Saking sensitifnya, apalagi Donald Trump yang mau ngomong, ya kan manusia yang fenomenal gitu kan. Nah, jadi dia sensitif. Baru cek mic itu udah turun tuh saham itu, padahal belum ada statement gitu kan. Nah itu saking sensitifnya, jadi dipengaruhi oleh sentimen kalau saham ini. Hanya kita juga punya strategi sebenarnya, kalau kita mau membeli saham, carilah saham-saham blue chip, saham-saham BUMN seperti Bank Mandiri yang bagi dividen ya Rp400. Nah kemudian Bank BRI, kemudian juga saham-saham batubara energi seperti BRPT ya, Bukit Asam dan juga Adaro. Itu sekarang kalau di dividen yieldnya itu sekitar 10-11% ya. Jadi yieldnya sekarang itu 10-11% Pak Ruslan. Kita ketahui deposito sekarang cuma 2,5-3% itu kan. Nah ini lebih besar daripada deposito. Inflasi kita juga 2-3%, artinya dengan keuntungan yield 10-11% itu tentu jauh mengalahkan inflasi, bisa mengimbangi daya beli masyarakat kita yang sedang melemah. Itu untuk obligasi. Kemudian untuk emas, nah tadi emas juga sempat disinggung. Emas ini dalam year to date, satu tahun ini kenaikannya kurang lebih 40%. Haruslah. Nah gitu. Nah harga-harga di awal tahun 2026 ya itu masih 3.400 per troy ounce, karena ditransaksikan dalam US dollar. Per hari ini dia 4.700 dan sempat naik ke 5.600. Nah itu sebenarnya sekarang lagi turun nih. Kalau ibu-ibu mau beli investasi silahkan. Ini saat momentum lagi koreksi. Karena emas itu akan naik terus. Emas itu kenapa dia naik terus ya? Naik terus karena pertama, orang mungkin belum menyadari atau ada yang belum mengetahui bahwa bank sentral dunia, setiap negara juga itu mengoleksi emas. Jadi dia harus beli emas untuk menjaga hedging gitu ya. Suatu saat kalau suatu negara tidak bisa membayar utang luar negerinya, maka dia akan bayar pakai emas. Jadi kita ketahui misalnya bank Amerika ya, itu memiliki cadangan emas 8.400 ton. Itu Indonesia sekitar 300 ton. Bayangkan tuh satu gudang tuh ya emasnya tuh. India juga selalu, negara India itu selalu beli emas ya, dan China sebagai cadangan devisa sebagai cadangan ya gitu, kekuatan ekonomi kita. Jadi tidak heran kenapa emas ini naik, karena bukan personal aja yang beli, bukan ibu-ibu saja, negara pun sekelas negara itu beli emas juga. Itu rahasianya yang orang mungkin terlupakan ya, kenapa emas itu bisa naik. Begitu Mas Rusna.
1: Jadi memang lebih ke emas daripada properti. Agak-agak berimbang ya sekarang. Nah ini Pak Adrian ya, banyak orang yang biasanya panik itu kalau dalam kondisi rupiah melemah. Termasuk ini biasa orang banyak jual sahamnya atau reksa dananya saat rupiah anjlok. Apakah ini menurut Pak Adrian selaku pengamat ekonomi ini termasuk keputusan yang tepat ini Pak?
0: Iya. Kalau sebenarnya ya itu yang sangat bagus ya ditanyakan ya. Jadi ketika harga-harga kelas aset turun, orang banyak menjual. Nah ini ada beberapa faktor yang harus dipahami ya. Pertama dari sisi misalnya saham gitu ya. Ini saham bagus dengan contoh. Kalau lagi turun harga saham, itu sebenarnya kalau kita mengikuti prinsip investasi dari dari para tokoh-tokoh investasi ya, misalnya Warren Buffett, Locken Home, itu ketika justru harga saham lagi turun itu kita masuk, bukan panik sebenarnya. Itu dia. Tapi memang ada hal yang menyebabkan kenapa seseorang itu panik. Pertama, dia membeli saham-saham yang tidak sehat seperti itu. Membeli saham-saham tidak sehat. Saham yang tidak sehat seperti apa sih? Pertama, fundamental perusahaannya itu tidak kurang jelas ya. Tidak untung, bahkan rugi, berapa tahun rugi ya. Jadi top line-nya pendapatannya turun terus gitu. Kemudian utangnya besar, skala size perusahaannya juga kecil. Orang biasa menyebutnya saham-saham gorengan. Nah ini agak tidak menjanjikan dan bahkan beresiko. Nah ketika saham-saham turun, ya memang mereka harus panik. Wajar untuk panik. Itu pertama. Kedua adalah memakai yang namanya fasilitas limit atau margin. Pak Ruslan, di pasar modal itu ada yang namanya limit atau margin. Itu adalah pembiayaan yang disediakan oleh perusahaan sekuritas yang bisa diberikan kepada nasabah bisa dipakai, tapi pada saat T+2 itu harus dibayar. Nah, selama ini yang terjadi masyarakat kadang, yang trader kadang-kadang menggunakan fasilitas itu tapi nggak mau bayar, Pak Sulang, gitu. Yeah. Hmm. Nah, pada saat T+2 itu ada aturannya, itu harus harus dibayar tuh. Kalau nggak dibayar, sahamnya yang diparsel, jual paksa. Oh, yeah. Kalau dia dijual dalam keadaan untung, no problem. Hmm. Ya, tapi kalau dalam keadaan rugi, harga lagi turun. Jadi dia sudah loss, plus bayar utang, jadi sudah jatuh ke tempat tangga. Nah, ini biasa yang membuyarkan ya, seseorang yang biasanya rencana untuk berinvestasi jangka panjang, tapi dia coba-coba yang namanya utang, akhirnya buyar tuh. Strateginya buyar dia, jadi malah rugi. Di situ mulai depresi dan lain sebagainya. Nah, ini juga salah satu yang menyebabkan harga saham itu semakin turun, anjlok. Hmm. Begitu Pak Ruslan,
1: ya. Itu dia. Nah, dari tadi, dari beberapa tadi aset ini Pak, kelas aset ini yang sempat dibahas tadi, saham, obligasi, properti atau emas. Nah, kalau misalnya nih saat rupiah melemah ini, kira-kira aset apa yang justru bisa diuntungkan saat rupiah melemah ini? Dan kira-kira apa penyebabnya begitu?
0: Ya, jadi paling bagus, saat rupiah melemah itu berarti terjadi bisa menyebabkan daya beli kita melemah, gitu Pak ya. Hmm. Tadi konsep dasarnya barang impor ya. Misalnya nih, ada perusahaan yang jualan produknya mie, yang bahan dasarnya adalah gandum gitu kan. Nah, selama ini gandum kita impor dari luar sana, dulunya beli sekilo, ini analogi sederhana biar mudah dipahami oleh masyarakat. Dulunya beli sekilo itu 1 kilo 15 ribu. Nah, kalau dia sekarang beli 1 kilo 17 ribu, berarti semakin mahal dong. Naik 3 ribu, seperti itu. Nah, itu pasti daya beli kita tergerus. Nah, apa yang bisa melawan pelemahan ini, atau inflasi istilahnya ya, kita bisa membeli aset-aset hedging namanya, safe haven ya. Salah satunya adalah emas tadi. Haruslah. Jadi ini strategi investasi. Emas ini, kalau ditarik jangka panjang itu naik, harganya naik terus, gitu kan? Jadi jadi daya beli yang melemah tadi itu bisa diimbangi dengan kenaikan investasi kita yang terus naik. Jadi begitu cara bacanya. Ya, jadi kita mencari aset-aset yang bisa melawan pelemahan daya rupiah itu, pelemahan rupiah itu. Ya, daya beli yang melemah, inflasi yang tinggi itu bisa dilawan dengan aset-aset yang terus memberikan keuntungan, arus kas ke depan, gitu kan? Salah satu adalah contohnya adalah emas yang terus harganya naik. Kedua adalah obligasi tadi yang saya jadikan contoh. Obligasi ini kan dia memberikan arus kas, berbeda dengan saham, berbeda dengan emas ya. Emas itu dari sisi harga saja, tapi kalau obligasi dia kita setiap bulan, 3 bulan sekali atau sebulan sekali untuk obligasi retail itu kita dapat kupon bunga, Pak Ruslan. Ya, dan bunganya itu cukup tinggi dibanding deposito. Saat ini sekitar kalau nggak salah 5%, 5,5 sampai 6% masih ada tuh. Tapi kalau mau lebih tinggi lagi dapatnya beli di pasar sekunder. Anda bisa datang ke perbankan, tanya teman-teman perbankan. Itu bisa mendapatkan yield yang lebih tinggi. Mungkin kita bisa dapat 7%-an gitu kan, karena harga sekarang lagi turun. Nah, aset-aset seperti ini yang bisa melawan inflasi, yang di mana nilai yang kita peroleh lebih tinggi ya, masih lebih tinggi dibanding dengan kalau kita compare dengan kenaikan harga saat ini. Mungkin harga-harga barang dan jasa sekarang memang terasa berat ya. Kita tahu ibu-ibu pada mengeluh semua ya, harga telur ya, daging semua ayam pada naik. Tapi setidaknya dengan pendapatan yang tidak terlalu rendah, kita masih bisa mendapatkan arus kas yang cukup ya, menarik lah, setidaknya bisa mengembangi yang kondisi tadi. Pak Ruslan.
1: Baik. Pak Adrian, menarik sekali ini sebenarnya obrolan kita, tapi kita break dulu sejenak, kita dengarkan dulu pesan berikut ini.
0: Baik.
2: Hai Andi, ada yang bisa aku bantu hari ini?
3: Hai Rini, aku mau nanya tentang deposit berjangka itu apa sih?
2: Oh, gampang. Deposit berjangka itu simpanan di bank di mana kamu parkir uang buat waktu tertentu, misalnya 6 bulan atau 1 tahun.
3: Jadi, uangnya nggak bisa diambil selama periode itu ya?
2: Nah, betul. Tapi, keuntungannya kamu dapat bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasanya.
3: Jadi bunganya lebih gede ya?
2: Ya, benar banget. Cocok banget buat investasi tanpa ribet.
3: Mantap, Rini. Terima kasih ya informasinya.
2: Oke, sama-sama Andi. Deposit berjangka, aman, terjamin, dan menguntungkan.
4: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
5: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
6: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
5: tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
6: Ya berapa? Cuma 250 juta. Wah, wow, murah banget.
7: Kapan ya jadi sultan?
8: Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
7: Ngapain?
8: Ngepet. Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang.
6: Bagi-bagi uang.
8: Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
7: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
8: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
7: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
8: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
5: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
1: Baik, sahabat budaya masih bersama di obrolan khusus investasi, masih berbicara tentang strategi investasi di tengah pelemahan rupiah. Tadi Pak Adrian tadi banyak sudah menyinggung tentang bagaimana dampak ke investasi, kemudian kondisi melemahnya rupiah itu disebabkan oleh apa. Nah, Pak Adrian, kita masih masuk ke bagian strategi investasi nih, Pak. Nah, ya, Pak. Untuk investor pemula tentu dengan modal kecil nih, kira-kira strategi apa yang aman dilakukan di kondisi rupiah saat melemah ini, Pak Dren?
0: Baik, Pak Ruslan. Jadi tadi ininya ya, iklannya itu bagus sekali ya, ada tadi terkait apa ya, investasi bodong dan sebagainya ya, seperti itu.
1: Yeah.
0: Jadi memang untuk investor pemula memang sangat hati-hati ya saat ini, banyak sekali tawaran investasi bodong dan lain sebagainya di luar sana. Ya. Biasanya kalau saya bahas dulu terkait investasi bodong ini, karena ini terkait dengan apa investor pemula ya. Jadi biasanya di luar sana banyak yang menawarkan Pak investasi yang memberikan return yang besar gitu. Nah, jadi angkanya yang digembar-gemborkan ini sekian persen sebulan dan lain sebagainya gitu kan. Kadang-kadang juga ada yang banyak lah yang tidak masuk akal. Nah, biasanya kalau seperti itu kita bisa menanyakan dulu, kalau ada yang tawarkan ini asetnya dikelola di mana gitu. Nah, kalau dia tidak bisa menjawab berarti itu tanda tanya tuh. Karena biasanya ada skema piramid gitu Pak. Get one member gitu kan. Jadi uang itu diperoleh dari member-member yang dibayarkan ke member berikutnya. Jadi nggak ada aset sebenarnya gitu kan. Berbeda kalau seperti reksadana itu kan ada aset, underlying aset istilahnya ya, kalau di manajer investasi misalnya reksadana pasar, reksadana campuran, berarti asetnya ada saham ya, ada obligasi, ada pasar uang, seperti itu. Tapi kalau yang bodong ini nggak punya aset dia, jadi mengandalkan uangnya member yang masuk dibayarkan sebagai bunga lagi untuk member yang baru. Nah, itu dia. Yang kedua adalah biasanya mereka tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan. Jadi jika ada yang mencurigakan, boleh langsung datang ke kantor otoritas jasa keuangan menanyakan ya, apakah perusahaan ini terdaftar apa tidak gitu. Karena banyak hal diakui kejadian ya, banyak orang-orang bahkan berpendidikan tinggi ya, yang doktor, profesor, ketika berhadapan dengan diiming-iming dengan nilai uang itu otaknya nggak logis lagi Pak Ruslan. Iya, gitu. Banyak yang terjadi ada ya seperti itu. Dia udah lupa lagi ini masuk apa enggak, karena sudah berbicara angka gitu kan. Padahal rasionalitas harus tetap diutamakan. Nah, itu dia. Kalau terus yang tadi juga Pak Ruslan, jadi pertama dalam kondisi seperti ini ya, market sekarang kita volatil, nggak jelas gitu kan. Nah, tadi saya sudah katakan untuk investor pemula itu, kalau dia mau investasi saham, carilah saham-saham blue chip, saham-saham yang perusahaannya fundamentalnya bagus gitu. Jadi pendapatannya tetap stabil ya, kemudian manajemennya sehat, kemudian produk yang dihasilkan dari suatu perusahaan itu adalah produk yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh misalnya Telkom. Telkom waktu terjadi COVID-19 itu semua perusahaan pada gulung tikar, Pak Ruslan. Ya, banyak yang bangkrut, tapi Telkom malah untung. Kenapa? Diuntungkan dengan WFA, work from home. Jadi semua masyarakat bahkan pemerintah membeli beramai-ramai kuota pulsa untuk dibagikan, digunakan. Nah, dalam kondisi seperti itu Telkom masih untung, bahkan dalam apalagi dalam kondisi seperti saat ini. Nah, itu, jadi kita mencari perusahaan yang tetap sehat. Nah, jangan perusahaan yang siklikal gitu, yang musiman produknya dipakai kemudian hilang lagi. Itu dia. Kemudian jangan menggunakan, sebaiknya jangan dulu menggunakan fasilitas pinjaman gitu, karena ini boro-boro Anda memikirkan keuntungan, malah Anda habis energi untuk membayar memikirkan utang yang harus dibayar. Ini untuk kesehatan psikologis Anda yang baru-baru mau terjun di pasar modal, khususnya di saham. Nah, kalau di obligasi saya rasa tenang-tenang aja, nggak ada masalah, apalagi obligasi pemerintah dijamin oleh APBN ya. Fiskal kita masih masih aman untuk menangani hal itu ya, mengatasi untuk pembayaran utang ya. Kemudian juga dari emas, Pak Ruslan. Nah, emas ini masih terpecah-pecah nih, apalagi zaman sekarang banyak yang muncul emas digital dan lain sebagainya ya. Kalau emas digital yang dimaksud itu misalnya yang diterbitkan oleh Pegadaian dan lain sebagainya, itu bagus. Karena kita bisa nabung emas kan. Nah, pada saat jatuh tempo nanti pembayaran lunas, emas kita dapat gitu. Itu. Tapi kalau emas yang transaksi online, kan sekarang banyak aplikasi yang online tuh ya, yang di YouTube muncul ya, tiba-tiba ini tawarkan ini, naik tebak, itu lebih kepada tebak-tebakan.
1: Harus hati-hati ya. Juga ya.
0: Orang bilang ada bandarnya gitu, tadi benar iklannya itu ya, ada yang memainkan seperti itu, hati-hati. Nah, jadi apalagi yang dua arah gitu kan, dua arah kita bisa beli, bisa sell, dan saya lama juga ya menggeluti seperti itu terkait dengan kekuatan dana. Ya. Misalnya gini, kalau di saham ya, kalau kita saham beli harga 5.000 terus harganya turun ke 1.000, simpan saja. Selama kita tidak klik enter jual, itu tidak akan rugi, Marflan. Tidak akan rugi. Meskipun puluhan tahun, bahkan bisa dialihkan ya, bisa alih nama ke anak istri kita gitu. Plus dividen yang kita peroleh. Jadi meskipun harganya turun, nggak masalah, kita dapat dividen malah gitu kan. Nah, tapi kalau yang tadi yang apa namanya yang ya kurang jelas, saya tanda kutip aja ya seperti itu kita lebih tebak-tebakan. Kalau misalnya kita ambil posisi buy terus harga turun, sell, itu berbicara tentang kekuatan dana kita. Selama dana kita bisa tahan, it's okay, kita masih bisa bertahan. Tapi kan kalau dana kita nggak cukup lagi, harus nombok lagi, sifatnya harus injeksi terus. Ya di mana kita ambil duit tiap hari, tiap saat harus injeksi supaya nggak kebobolan gitu kan. Nah ini kan juga tidak sehat bagi kesehatan psikologis kita. Jadi masyarakat perlu edukasi ya. Saya tetap mengajak teman rekan-rekan saya di OJK ya, dimanapun itu, untuk tetap kita berkolaborasi ya. Tidak usah canggung-canggung, jika membutuhkan bantuan kami insya Allah akan siap memberikan edukasi kepada masyarakat. Begitu,
1: Pak. Baik. Nah, memang tadi harus ya masyarakat hati-hati dalam hal investasi itu tadi. Nah, kemudian investor yang tentu sudah punya portofolio saham ini, enggak? Apakah mereka ini perlu rebalancing atau tetap hold?
0: Ya. Pertanyaannya keren ya. Pertanyaan tingkat tinggi sebenarnya pertanyaannya Pak Ruslan ini ya. Jadi rebalancing itu biasanya kita lakukan di mutual fund, di reksadana yang khususnya manajer investasi. Misalnya terjadi ketidaksesuaian kinerja di dalam portofolio itu ya. Misalnya ada satu portofolio saham untuk reksadana saham, ada saham yang kinerja sahamnya tidak bergerak gitu kan, tidak naik-naik harga sahamnya. Karena apa, setelah kita teliti ternyata perusahaannya rugi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu salah satu rebalancing, kita menjual saham itu ya, lalu kita menggantikan dengan saham-saham yang lebih sehat dalam hal fundamental perusahaan itu. Kemudian juga dalam hal terkait POJK sendiri ya, POJK 33 nomor 33 2019 itu ada aturan rebalancing ya untuk saham-saham syariah ya, untuk reksadana syariah. Itu setiap bulan Mei dan juga bulan November itu ada rebalancing, Pak Ruslan. Jadi misalnya reksadana syariah ya. Jadi saham-saham di bulan Mei itu diperiksa lagi oleh Dewan Pengawas Syariah ya, apakah saham ini tetap dalam kategori saham syariah. Ada seperti itu. Jadi saham syariah itu pertama dia tidak memberikan produknya itu ya, kinerjanya itu nggak memberikan bunga. Otomatis perbankan nggak masuk saham syariah karena perusahaan perbankan kan ada bunga. Gitu kan? Nah gitu. Kemudian ada juga saham-saham misalnya memproduksi alkohol gitu kan, itu juga nggak masuk saham syariah, nggak bisa juga diperdagangkan, ditransaksikan ke dalam portofolio. Ataupun ada saham yang sebenarnya dia saham syariah ya, tapi tiba-tiba rasio utangnya meningkat ya, karena ada aturan itu total hutang tidak bisa lebih dari total aset, 40% dari total aset. Jadi kalau lebih 46-47% dari total aset, otomatis dia keluar dari kategori saham syariah. Seperti itu. Atau juga secara pendapatan, ada aturan juga total pendapatan tidak lebih dari 10%. Nah, sebenarnya ini juga aturan perlu direlaksasi lagi, karena 10% itu besar loh, Pak Ruslan. Bagaimana kalau pendapatan perusahaan triliunan, 10% dari triliunan itu besar loh, dan itu dianggap masih syariah kalau dia tidak lebih dari 10%. Padahal kita sebagai Muslim itu 1% pun itu sudah haram. Kalau itu enggak ini kan, ini aturan ini perlu diperbaiki juga nih. Ya seperti itu. Nah saya rasa seperti itu Pak Arsul.
1: Ya. Oke. Nah tadi berbicara tentang emas juga ya, yang sering disebut sebagai safe haven. Nah kira-kira apakah saat ini Pak Adrian masih relevankah kita beli emas atau memang sudah telat?
0: Oke, pertanyaan bagus Pak. Haruslah. Yeah. Mm-hmm. Kalau kita melihat harga saat ini, kita akan selalu merasa telat, gitu.
1: Yeah.
0: Tapi kalau kita melihat meninjau puluhan tahun yang lalu, kita pasti kita mengatakan tidak telat, ya gitu kan? Mm. Kenapa? Kalau kita tarik garis lurus secara grafik, memang tinggi saat ini, tapi masih akan tinggi sebenarnya.
1: Beberapa tahun kemudian ya.
0: Iya, masih akan tinggi. Bahkan kita pernah di awal Januari tahun ini kita menyentuh level 5.600 per ounce, itu all time high. Sekarang koreksi karena terjadi perang huru-hara di mana-mana, yaitu sehingga harga emas turun, Pak Ruslan. Sekarang koreksi di 4.700 gitu. Nah, bahkan dia pernah tinggi gitu. Jadi saatnya sekarang masuk perlahan gitu ya. Sekarang kalau nggak salah di luar program ini 2,5 ya, 2,7 ya, seperti itu. Saya pernah beli di harga 800.000, saya pikir itu sudah tinggi. Pada waktu itu sudah tinggi ya, saya beli, naik sekarang gitu kan. Dan saya jual, saya pikir sekarang lebih tinggi, padahal nanti yakin
1: lebih tinggi lagi gitu.
0: Lebih tinggi, karena satu yang harus dipahami, kalau kita seorang muslim ya, ini pendapat pribadi saya, dan saya juga sudah kaji ya, analisis emas itu dia sangat berkorelasi dengan kondisi yang tidak sehat, kondisi peperangan ya, istilah ininya VUCA, volatility, uncertainty, apalagi ambiguity gitu. Semakin kacau dunia ini, harga emas itu semakin naik, semakin panas tuh. Dan kita sebagai muslim, kita tahu bahwa akan hadir si ini siapa namanya, Imam Mahdi kan, Imam Mahdi kan di akhir kehidupan ini kan artinya dunia semakin kacau waktu itu kan. Dan relevan dengan harga emas yang pasti akan masih naik kalau dihubungkan dengan teori kondisi dunia saat ini kan. Semakin kacau dunia ini, semakin tidak menentu dunia ini, ya semakin naik harga emas. Jadi simpan aja karena ujung-ujungnya akan naik seperti itu Pak Ruslan, seperti itu. Selain itu tadi saya bilang bank dunia, bank-bank setiap negara itu juga mengoleksi emas. Amerika selalu membeli emas, ya Cina, India itu selalu mengoleksi emas, bahkan Bank Indonesia juga mengoleksi emas. Jadi pembelinya, peminatnya bukan ibu-ibu saja, nah memang perbankan, negara juga minat untuk beli itu. Wajar kalau harganya naik terus.
1: Oke. Nah, baik. Kita ke obligasi juga terkait dengan obligasi pemerintah yang didominasi oleh rupiah. Nah, apakah ini masih menarik saat BI sementara ini lagi agresif menaikkan suku bunga ini?
0: Ya. Oke. Okay. Baik Pak Ruslan, jadi saat ini Bank Indonesia menahan suku bunganya 4,75 ya, kalau the Fed default rate itu 3,75. Bank Indonesia belum menaikkan tapi menahan.
1: Menahan.
0: Kenapa suku bunga itu ditahan? Suku bunga itu ditahan salah satu alat instrumen moneter dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia untuk mengerem kenaikan inflasi, gitu Pak. Jadi ketika inflasi naik, suku bunga akan dinaikkan. Kenapa? Supaya mengerem inflasi itu tidak terlalu tinggi. Karena bayangkan kalau sudah inflasi, uang beredar banyak, pasti permintaan barang dan jasa semakin banyak dan harga semakin naik. Makanya suku bunga itu adalah salah satu instrumen Bank Indonesia untuk menahan laju inflasi seperti itu. Nah, sekarang Amerika pun menahan seperti itu. Jadi Amerika saat ini sebenarnya dia mau menurunkan suku bunganya, tapi kondisi di sana juga tidak menentu ya. Angka tenaga kerja juga masih tetap kuat, solid. Harusnya dia naikkan, tapi Donald Trump kebijakannya, stance-nya ini dia mau menurunkan suku bunga. Jadi agak bertolak belakang. Ya maklum ya, Donald Trump kita pahami arahnya seperti apa. Begitu Pak Arslan.
1: Nah kalau untuk saat sekarang ini Pak, jenis investasi yang justru sebaiknya dihindari kalau misalnya saat rupiah melemah itu apa saja?
0: Oke, kalau investasi yang harus dihindari adalah investasi yang masih yang berpatokan pada rupiah ya, seperti itu ya. Jadi seperti sebenarnya termasuk saham sebenarnya ya harus dihindari ya, termasuk saham dan lain sebagainya. Hanya cara menghindarinya ini sekaligus merupakan suatu strategi trik untuk masuk. Untuk mendekati ya, jadi ada saat kita untuk menghindari, ada saat untuk kita mendekati. Nah, sekarang US dollar menguat ya, rupiah melemah seperti itu Pak Ruslan. Jadi otomatis dampaknya sekarang harga saham pada turun. Tapi kita harus tahu di titik mana kita harus masuk lagi. Tadinya kita menghindari, sekarang kita harus mendekati seperti itu. Nah, ada juga tadi yang lupa saya belum jawab terkait pertanyaan Pak Ruslan. Terkait kurs kita ya. Kurs kita ini kalau kita bandingkan dengan Amerika kan kita melemah gitu ya. Kadang-kadang orang bilang sudah murah nih, aset-aset di Indonesia sudah murah. Sudah pada turun nih, saham-saham pada diskon dan lain sebagainya gitu kan. Biasanya kita mengharap kehadiran investor-investor asing untuk masuk ke Indonesia. Tapi investor asing itu cerdas, pintar mereka. Ada dia mempertimbangkan namanya risk currency, Pak Ruslan. Jadi sebelum dia masuk ke satu negara, dia akan melihat gimana sih pergerakan mata uang negara tersebut. Kalau dia masuk ke Indonesia dengan kurs kita yang terus melemah, gitu kan, dia akan wait and see dulu. Dia tidak akan masuk meskipun rupiah apa dolar apa saham kita sudah murah ya, meskipun obligasi kita sudah murah, ya kan, dia tidak akan masuk. Karena kalau dia masuk terus rupiah terus berlanjut melemah, pada saat dia keluar dan ingin merealisasikan keuntungannya, dia akan tetap rugi. Karena yang tadinya dia tukarkan ke dolar, dia tetap melemah gitu kan, masuk ke Indonesia tukar misalnya 15.000, pas dia keluar 17.000, untuk mendapatkan kembali US dollarnya dia harus tebus 17.000, padahal awalnya cuma 15.000. itu yang risk currency yang dihindari oleh investor asing, Pak Ruslan, seperti itu.
1: Oke, baik Pak Adrian, masih tentunya nanti kita akan bahas lebih jauh, masih ada waktu 15 menit ini, tapi kembali dulu kita break sejenak, kita dengarkan dulu pesan berikut ini.
9: Buka senang semua pasti ada yang enak ini. Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
10: Wih, uang banyak dari mana Bagi dulu.
9: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang, pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
10: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
9: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
10: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
11: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
12: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih? Awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: kebekasan semua eh.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
2: Baik, sahabat budaya, kita lanjut lagi masih bersama di obrolan khusus investasi, strategi investasi di tengah melemahnya rupiah. Tentunya masih bersama dengan Pak Adrian Said, ekonom dan lecturer di Indonesia Capital Market Institute. Kita lanjut lagi Pak Adrian, berkaitan dengan beberapa hal tadi yang masih sekitaran investasi. Nah, kira-kira kesalahan apa nih yang paling umum yang investor lakukan saat panik melihat kurs rupiah ini, Pak?
3: Iya, baik Pak Rusna. Jadi kepanikan itu biasanya terjadi karena ketidak atau kebelum dewasaannya kita dalam melihat atau menyikapi atau memahami alur atau pola daripada pergerakan ekonomi yang sedang terjadi seperti itu. Nah, tadi seperti saham ya, misalnya orang saham turun gitu kan, dia jual-jual. Kalau saya sih nggak pernah panik. Dulu panik juga awal-awal, 2007 saya trading, saya panik juga gitu. Orang pada jual, saya nggak pernah mau jual gitu, karena kalau sebelum saya apa namanya berinvestasi ya, setelah pendewasaan ya 10 tahun belakangan ya, kita lihat bahwa selama pemilihan kelas aset yang kita pilih itu tetap sehat secara fundamental, secara pendapatan top line, bottom line-nya juga oke gitu kan, kemudian manajemennya sehat, plus rajin memberikan dividen, sebaiknya itu nggak usah panik seperti itu. Kita hold saja. Bahkan ketika harga sedang diskon besar-besaran, ya kita buyback. Jangan panik. Bahkan kita gembira. Kalau saya malah gembira Pak Ruslan. Kalau turun seperti ini, saya serok lagi. Saya beli lagi. Kapan lagi dapat harga murah? Ya perusahaan sehat ya. Ibaratnya mobil Mercy harga harga mobil angkot nih. Kapan lagi mobil Mercy dapat harga mobil angkot gitu kan? Nah itu kita itu yang harus kita pola sudut pandangnya harus seperti itu. Kemudian kalau dari sisi obligasi pun apalagi obligasi ini ketika turun saatnya buyback, saatnya kita membeli gitu kan? Karena apa? Karena dia dijamin loh, dijamin pada saat jatuh tempo kembali ke harga 100. Jadi ini saatnya kita masuk entry melakukan pembelian. Ya kita dapat kupon dan lain sebagainya seperti itu. Emas pun seperti itu sebenarnya. Sekarang lagi diskon, ya lagi murah, cukup koreksi gitu, kita masuk gitu. Jadi saya rasa tidak perlu panik ya. Yang penting kita menggunakan dana-dana cash kita, dana-dana sehat, good fund kita. Nah, kapan itu panik? Kalau kita pakai pinjaman, apalagi pinjol. Kita berbicara market. Market itu sesuatu yang fluktuatif ya, sesuatu yang nggak bisa kita tebak, bahkan naik atau turun seperti itu. Tapi setidaknya yang bisa kita lakukan adalah melakukan manajemen risiko, mitigasi risiko, itu yang paling penting. Jangan selalu memikirkan keuntungan. Keuntungan sih gampang-gampang saja. Tapi nomor satu, number one adalah risiko. Manajemen risiko yang harus kita terapkan. Ya. Kalau main risiko, kita buat satu pertanyaan. Kalau terjadi penurunan harga, apa yang saya lakukan? Nah, gitu kan. Kalau kita memakai uang pinjaman dan harus bayar pinjaman, sedangkan keuntungan kita nggak peroleh, itu gimana? Bisa-bisa kita dikejar debt collector. Inilah risiko yang muncul. Seperti itu. Tapi kalau pakai dana cash, dana yang ya yang tabungan, dan ya saya rasa aman-aman saja, Pak Ruslan. Kurang lebih seperti itu, Pak Ruslan.
2: Nah, kalau dari sisi idealnya nih, Pak Adrian, apa nih kira-kira berapa persen idealnya ini dana darurat yang harus disiapkan dalam bentuk US dollar atau mungkin aset liquid lainnya?
3: Iya. Kalau menurut saya, kalau persentase saya rasa itu akan balik kepada kebutuhan kita masing-masing ya. Biasanya saya mengukur pakai perasaan, Pak Ruslan. Saya nggak pakai persentase. Pakai perasaan saya mengukurnya ya. Misalnya profitnya sudah untung ya, cuma yang ambil aja gitu kan. Nah, kemudian yang paling penting menurut pengelolaan uang keuangan kita ya, jangan lupa kita selalu menyiapkan dana-dana cadangan gitu kan, saving gitu ya. Kita nggak boleh masuk ke investasi semuanya gitu. Kita harus menyiapkan cash kita. Ya minimal 50% kalau saya sih, 50% atau 60% saya harus pegang cash. Apalagi di saat ekonomi saat seperti ini nggak kurang menentu ya. Harga-harga pada naik, ya harga CPO naik, ya BBM bakal naik gitu. Kalau semua kita tempatkan di investasi dan sekonyong-konyong turun, ya harganya turun. Sedangkan kita nggak punya cash atau minim, itu gimana untuk melalui hidup ini? Ya untuk melanjutkan kehidupan kita, kita akan tersendak-sendak gitu kan. Nah oleh karena itu cash dulu yang kita pegang dulu ya, pertahankan cash kita. Cukup untuk menghidupi keluarga, operasional sehari-hari. Selebihnya ada sisanya baru kita investasi. Investasinya pun yang berbobot. Seperti tadi yang saya sampaikan, jangan masuk yang judol-judol. Apalagi itu sudah judol, sudah dosa, nggak ada kepastian, itu dihindarilah seperti itu.
2: Baik, mungkin ada kondisi global. Kalau melihat kondisi global sekarang ini, apa pelemahan rupiah, apakah pelemahan rupiah ini tren sementara atau memang perlu diwaspadai untuk jangka panjangnya nih Pak?
3: Oke, bagus pertanyaan Pak. Kalau saya melihat, kalau dibilang sementara, mungkin iya, mungkin ada, tapi kalau secara tren ini akan jangka panjang. Kalau kita tarik, seandainya saya di depan gambar ya, saya bisa naikkan ya, tarik tren garis ya, dari tahun berapa sampai saat ini, rupiah kita melemah terus. Kita melemah terus, gitu kan. Nah, untuk seperti itu, ya kita harus memiliki aset ya, termasuk obligasi yang kita bisa tawarkan. Kita bisa membeli obligasi namanya indon atau indois, ya obligasi denominasi dolar yang diterbitkan pemerintah, itu juga bagus. Pak Ruslan ya, karena kita dibayar dibayar kuponnya itu pakai US dollar, jadi kita bisa untung dari US dollar seperti itu. Nah seperti itu. Kemudian kondisi sekarang memang nggak stabil ya, mungkin nggak stabil sekarang ini, sangat karut marut ya, betul-betul nggak stabil ya. IHSG kita anjlok Pak Ruslan di bawah 7.000, kemudian rupiah kita menembus 17.400, kemudian cadangan devisa kita juga ya masih dipertanyakan kemampuannya, kemudian juga fiskal kita ya, fiskal kita sekarang sangat riskan juga ya, bahkan beberapa pemeringkat efek dunia termasuk Moody's dan juga Fitch Rating itu menurunkan outlook ekonomi kita. Nah ini kenapa bisa seperti ini, karena sisi fiskal kita dinilai kurang sehat. Pendapatan negara kita itu tidak tumbuh ya, pajak kita ya masih melemah pendapatannya, tapi dari sisi pengeluaran kita besar, ada MBG, ada koperasi desa ya, dan lain sebagainya yang menyedot anggaran APBN kita. Tapi ya pendapatan kita minus. Ini yang menyebabkan kenapa US dollar kita rupiah kita melemah dan bursa kita jebol. Gara-gara juga pendapat dari luar, dari asing seperti itu.
2: Iya, betul, Pak. Baik, Pak Adrian, karena waktu sangat terbatas, mungkin ada satu pesan praktis nih sebagai closing statement. Apa yang ingin Pak Adrian sampaikan atau titipkan ke pendengar radio ini, yang khususnya mungkin baru mulai investasi atau mungkin kedepannya tidak salah langkah dalam melakukan investasi?
3: Oh iya, silakan. Betul, bagus Pak. Jadi closing statement dari saya, pertama, kalau mau berinvestasi carilah produk-produk yang bisa melawan inflasi, ya, bisa melawan kenaikan-kenaikan harga barang dan jasa. Apa itu? Pertama, saham yang sudah murah, perusahaannya sehat dan membagikan dividen. Dan jangan memakai pinjaman, margin atau limit itu hati-hati, janganlah ya, kalau menurut saya, karena itu ada bunga juga di dalamnya ya. Kedua, belilah obligasi ya, yang ditawarkan dengan kupon yang tinggi, apalagi di pasar sekunder, bisa lebih tinggi lagi yieldnya seperti itu. Atau ke Anda investasi di emas, baik cicilan maupun fisik ya, batangan, karena itu trennya akan terus naik seperti itu. Kemudian yang terpenting, cash tetap standby Bapak Ibu, kondisi ekonomi nggak stabil ya, cashnya tolong dijaga ya, untuk tetap bisa kita melangsungkan kehidupan. Dan terakhir sekali ya, saya mengingatkan, investasi selalu ada resiko ya, selalu dibarengi mau properti, emas dan lain sebagainya, tapi ada satu investasi yang tidak pernah berkurang, bahkan selalu bertambah, yaitu kita membantu sesama saudara kita melalui sedekah. Ini Pak Ruslan yang sering saya lakukan ya. Sedekah itu membuat kita kaya dunia akhirat. Titik, itu aja Pak Ruslan.
2: Ya. Masya Allah, luar biasa penutupnya Pak Adrian Said. Ini tentunya sangat menginspirasi kita, khususnya kita yang mau berinvestasi di tengah kondisi saat sekarang ini ya. Jadi intinya pelemahan rupiah itu bukan alasan untuk berhenti berinvestasi Pak ya.
3: Betul.
2: Tapi justru pengingat untuk lebih bijak menyusun strategi. Fokus pada tujuan jangka panjang, kemudian mengelola resiko, dan jangan biarkan emosi mengendalikan keputusan.
3: Betul sekali.
2: Baik, terima kasih Pak Adrian Said atas waktunya untuk menemani obrolan pagi siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk keuangan kita tentunya ke depan, dan lebih bijak lagi berinvestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Sobat Berdaya, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4. Senggogono merupakan kuliner khas Temanggung yang sering disebut sebagai versi unik nasi campur tradisional, berbeda dengan sego mengono yang pekalongan diidentikan dengan nangka muda. Senggogono khas Temanggung menggunakan campuran daun lembayung, kacang panjang, kelapa parut berbumbu serta ikan teri yang gurih. Perpaduan bahan-bahan sederhana tersebut menghasilkan cita rasa khas yang gurih, sedikit pedas dan sangat nikmat, mantap dan disantap bersama nasi hangat. Dalam penyajiannya, senggogono biasanya dibungkus daun pisang hingga aroma makanan terasa lebih harum dan tradisional. Hidangan ini dikenal sebagai makanan rakyat yang sederhana namun kaya gizi karena memadukan sayuran dan lauk dalam satu sajian. Di Temanggung, senggogono kerap dijadikan menu harapan atau bekal bagi para petani karena porsinya cukup mengenyangkan dan harganya sangat terjangkau.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Waktu Indonesia Barat, live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net OVI.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan. Musik tarian Magiri mengiringi para bisu dalam melakukan atraksinya, yakni menusuk-nusukan keris pusaka yang mengandung unsur mistis ke beberapa bagian tubuh mereka.
1: Proses Magiri sebenarnya itu menancap-nancapkan senjata tajam, dalam hal ini keris, ke seluruh anggota tubuh. Di mana proses Magiri itu dilaksanakan dalam keadaan trans, antara sadar dan tidak, yaitu bertemunya antara roh leluhur dan roh dari dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah, atau pada saat setelah Mak Dewata. Kenapa dilakukan Mak Giri? Itu untuk membuktikan bahwa kami adalah calabai, bukan seperti calabai yang kita lihat di sana yang tidak punya tanggung jawab.
0: Kahar Eka Hairudin atau disebut Bisu Eka merupakan salah satu bisu yang masih tersisa di Kabupaten Pangkep. Bisu Eka menjelaskan jika tarian ini merupakan tari spiritual kaum bisu yang sudah berusia ratusan tahun. Dalam tarian tersebut, para bisu berpakaian adat lengkap dan berjalan sambil menari dengan iringan bacaan-bacaan khusus. Penampilannya menggunakan pakaian adat khusus berwarna merah dan kuning emas, serta tutup kepala berwarna hitam yang dibuat dari kain. Mereka berdandan dengan mencolok, alisnya ditebalkan. Kedua mata mereka dihiasi celak mata, bibir dipolisi gincu berwarna merah, wajah ditaburi bedak tebal, dan di setiap punggung mereka terselip sepucuk badik. Kali ini kami berkesempatan menyaksikan tari Magiri yang dilakoni oleh para bisu dalam acara Mapalili atau ritual adat masyarakat di Sigiri, Kabupaten Pangkep, sebelum turun sawah atau menanam padi. Keberadaan bisu dalam acara Mapalili sebagai salah satu rangkaian adat yang tidak terpisahkan. Bisu dipercaya sebagai penghubung antar dua alam, yaitu alam manusia dan alam dewata. Bisu Eka menuturkan, jika dahulu, bisu merupakan pelindung sekaligus penasehat kerajaan.
1: Bisu adalah seniman Bugis yang mana pelakunya adalah laki-laki yang berperan sebagai perempuan. Konon kabarnya hadir bersamaan dengan peradaban manusia, yaitu tumbuh dan berkembangnya suatu kerajaan tertua di tanah Bugis, yaitu di Kerajaan Luwu. Bisu merupakan dayang-dayang istana, penyambung lidah raja, dan merupakan jalan daripada upacara ritual di tanah Bugis. Dia merupakan motor daripada jalannya suatu upacara ritual di tanah Bugis.
0: Dalam ritual Mapalili yang terdiri dari beberapa tahapan, seperti Matedu Arajang, Cemesala, Maleke Labulale, Magiri, Mengarak Arajang atau benda pusaka keliling kampung, Cemek Lompo dan Mapainre Arajang. Keberadaan bisu sangat berperan penting di setiap proses kegiatan tersebut. Saya pun penasaran dengan keberadaan bisu yang kabarnya mulai berkurang di Kabupaten Pangkep. Bisu Eka menjelaskan, jika bisu yang disebut juga calabai atau lelaki yang menyerupai perempuan ini harus melalui beberapa proses terlebih dahulu.
2: Bisu sebenarnya itu adalah calabai, walau tidak semua calabai adalah bisu. Untuk masuk ke bisu itu butuh waktu, proses. Jadi ada beberapa kriteria-kriteria, terus tahapan-tahapan untuk menjadi bisu. Sebelum menjadi bisu itu calabai harus betul-betul siap lahir dan batin. Nah, calabai juga siap mengabdikan diri, hidup dan matinya untuk raja dan pusaka.
0: Bisu Eka juga menambahkan, menjadi bisu biasanya panggilan alam, entah itu melalui mimpi ataupun ada tanda-tanda tertentu yang mendatangi mereka. Untuk itulah, tidak semua orang bisa menjadi bisu. Sementara itu, Andi Farida Iriana, Fungsional Umum Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep, menjelaskan untuk menjaga keberadaan bisu di daerah ini, pemerintah daerah setempat telah mendaftarkan Pak Bisu sebagai hak kekayaan intelektual mereka.
3: Dan adapun peran Pemda melalui Dinas Pariwisata keberadaan bisu ini sudah menjadi hak kekayaan intelektual. Kita sudah daftar di HAKI, di Kemenkumham, jadi itu merupakan hak paten milik Kabupaten Pangkep, Pak Bisu.
0: Keberadaan bisu saat ini hanya bisa dijumpai di beberapa daerah tertentu, seperti Kabupaten Bone dan Kabupaten Pangkep di Sulawesi Selatan. Tantangan yang dihadapi para pandita adat ini adalah keberadaan mereka yang mulai tidak diterima masyarakat karena statusnya sebagai calabai atau lelaki yang menyerupai wanita, yang dalam kebiasaan masyarakat hal itu bertentangan dengan agama. Namun komunitas bisu di daerah Pangkep terus memegang kepercayaan dan adat istiadat mereka. Jika bisu adalah perpanjangan tangan kepada Dewa Tasiwae, yakni Tuhan, pencipta alam semesta.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Bu, minggir ki sedikit, Bu. Muka lewat, eh.
1: Iya, ibu ini tidak tahu diri. Sudah jalannya pelan, tidak mau minggir lagi.
2: Bapak-bapak ini semua tidak tahu aturan, ya? Ini trotoar, tempatnya pejalan kaki. Bukan untuk motor.
1: Iya, tapi ini kan macet, Bu. Makanya kami mau lewat di atas. Ini bikin tambah macet lagi.
3: Tidak ada alasan untuk mengambil hak pengguna jalan. Trotoar untuk pengguna jalan, bukan untuk kendaraan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini emang kisi pun telur ya carana cobek-cobek nama ya apa aneka care ikatte
1: ikatten carana teh cobek-cobek nama kasar.
0: Iya, Ariolo main juga arena cobek-cobek ka. Tapi pernah si buntul kiri ya carane ikatte.
1: Ikatte.
0: Iya. Jadi mudah-mudahan yang ngasih seribatan tadi.
1: Iya.
0: Ini pelangi Riki acara na ikatan ne aloa. Teh gimakala. Enggak boleh makan lagi gitu nih. Nah kayak gak pilajar kayak ini bakat semangka sarap.
1: Iya tuh sampai pilajar apa semangka sarap yang kayak ngesenji.
0: Ngesenji.
1: Ngesenji.
0: Iya. Jadi apa nyuri baji di bicara-bicara nih kayak?
1: Baji di bicara-bicaranya anuna. Tentang sapi kurban.
0: Oh iya sapi kurban kan
1: Ergi lapas aja
0: to. Iya. Jadi sahabat budaya seribat tamla biriku pun nairoki cerita-cerita me kami tunjo masalah sapi. Karena sapi ini juga penting ini ri ceritau juga di informasinya karena kan sibuk minta waka asapan.
1: Kamu lah meja ikut sini pabalo sapi ri oloang.
0: Itu masuk. Cuma susah kuasa kan gitu nih.
1: Mulai meja pabalo sapi ri oloang.
0: Iya, tapi perlu juga dijaga ketertiban dan neka kuat tadi.
1: Iya, enggak biasa. Penatnya yang dijaga dulu nangai lepas
0: lepas lagi. Nah, di biasa neka kucing yang jo sapi ri anu
1: di daerah Antang.
0: Anjo kan jalan sudia masuk ke ri den ramang jai minjo pak lupa balu anu anjo ri
1: mulai mi samara
0: terima jo lo paling ne panel pon kah ni mi antama eh. Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Tidak ada seorang tak masuk di anu, tena seorang tak mentamer ya dia.
1: Tena mentama.
2: Tapi ini langgir jari radio.
0: Oh, simpan yang penting anjo ka tama jari radio di.
2: Iya. Oh, kaman ya.
0: Kan jo perlu kari radio ka pun cenah pun anjo ri HP ji, kate ji.
1: Kate ji langgir iki pun ri radio yang ngasih to langgir iki.
2: Oh, kaman ya.
0: Iya, kaman yo.
2: Rubalu anne. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh.
0: Iya,
2: Rubalu.
1: Iya, Rubalu to.
2: Tololo
1: to. Anu baji
0: biasanya anjo punna balu
2: terungkat
0: biasanya anjo punna mula balu rilapas akhirnya anu di
1: apa toh
0: dilipat ki dilipat baru kasih masuk di anu di
1: kalumping
0: di kalumping
1: di kalumping
2: iya tamminya
1: tapi ora jadi di kalumping
2: kamana ke kalumping re ubun amiri Junaidi ya
0: iya cara di cara di
2: kenal Junaidi sama Mbak Rusla.
0: Nake.
2: Punanjo. Salah kini salah sebut kini cerata.
0: Rate
2: punanjo. Ite ne.
0: Iya ite ne.
1: Oh, iya ite.
2: Bukan ne. Bukan coba coba.
0: Teh kiburan bayi ini.
1: Teh ki bayi ini kiburan
0: ini. Kiburan ini.
2: Tidak anjir ya lo memang puna lo sandengi coba coba.
0: Oh.
2: Puna. Ini kamar-kamar ni sampai mite ne.
0: Oh mite ne mau balik. Kita kembali ke jalur.
2: Kata teh netong ini antamai ya. Teh netong ini bicara
1: iya. Iya teh ne sana teh ne na.
2: Sana teh ne na najuna segam Pak Rusla.
0: Nacini gol lah kian.
2: Iya.
0: Jadi apa tuan juri anu tari dalikan apa di dekat-dekat rumah teh tu.
1: Sampai balata Jamie.
0: Sampai balata
1: Jamie pabalu sapi.
0: Pabalu sapi.
2: Tenar balaku pabalu sapi.
0: Apa je pali daging sapi je.
2: Toer di kurban.
0: Oh iya.
2: Riolo. Akio apa di?
0: Ya.
2: Dekat teh. pemulungan rini, pemulungan sapi.
1: Kamu ini apa pemulungan sapi yang join ini ya?
2: Rini, Riola, Rini Balakku.
1: Oh, Rini Balatan ya, Riola.
2: Iya, di Birina Tanggul kah?
1: Yeah. Oh iya, iya, Toja Riola itu yang Pak Ano, Pak
2: iya. Sapi. Eloron PDAM sekarang, sekarang kan PDAM di situ gantikan anu kana.
0: Iya.
2: Banyak jai tahu tuh anan tamu, deh. Rasa mah mitain.
1: Ya minggu kamar-kamar dan jangan di jalan beringa balu anu balu sapi.
2: Iya.
1: Join.
2: kemain ya, ke sembarang kucing aja na tempat kemain yang kosong anjong.
1: Heeh, kemain yang kosong anu.
0: Punan jari.
1: Nah, sewa bedeng.
0: Iya.
1: Ka intina nia sawah-sawah lah nanjoing ina.
2: Iya, punan nia tanah kosong teh dipake yo anu.
0: Tapi anjo punna biasa anu potong sapi kemain jari masigi ji.
2: Tena. Punna naken rene lingkunganku teh masih di kangane lingkungan kayak apa perkata gitu.
0: Oh.
2: Nah, jari rene jari.
1: Oh, di Balana di Dalagang Balana ji.
2: Iya ji, kio kito jarak deka molo.
0: Kami memang teh kulenjo, teh kule memang enjoan tahu potong sapi di masigi kali.
1: Bedeng tapi tapi nya si pagang ri dalegan na ji masigi na polo.
2: Iya, punan jo masigi ka luar ke tempat na nya kosong tanah buta. Kulen jo tapi
0: punan jo ri masigi teh na kulle.
1: Sebenarnya sebenarnya tak kulle ya ka.
0: Harus di luar nya masigi to.
1: Ka penalalan na masigi ka de de de de de.
2: Memang iya ri lingkung dale lingkungannya.
1: Sanda ge penalalan na masigi gigi gari polo
0: cukup bilang kan nih
1: takule ta sambah
2: Enri ni nak dal kambal aku to ni kambal neri tanggaku ni aku kosong hutan nak kekea mina untuk cerak na to
1: minga molo jakin ne ne tau ga
2: tena dak tena mau ku lebat tem kerok bentena mau dek kerbau bersama
1: karena ke anu molong ke nampak kira pala salang
2: molong pula Bugis Makassar gua nakana molong
1: iya
2: puna kate Makassar Maros ke bawah nakana akere
1: akere
2: akere puna di polong kalona to
1: iya puna di Makassar Makassar gua takalar nakana molongi
2: iya puna Bugis apa sih nganjam mbok
0: tak bulinta gere
2: di gere di gere elona
1: di gere elona
2: pada to sama di Makassar ikere ki
0: iya ikere ki
2: di puna Makassar nakana di polong
0: iya paling
2: Makassar gua
0: jadi anello ka eroki langiri kelong-kelong apa neka
2: tidak apa ya anu ku agak gembira begitu musiknya
0: agak gembira
2: yang anu
0: aku anak sekolah
1: sudah masuk indah
0: sudah masuk kayak gembira
2: katemu boyanga
0: oh kan
2: kelona to
0: iya
2: punna kulai katemu putara saya
0: punna ruki anu punna ruki rame aneh kayak lagu anu Ridwan Sawe
1: lagu apa
0: apa ya rumah bunting ya
1: Roma, oh apa mau aneh
0: apa mau aneh
2: iya. Cocok punna juna rumah bunting
1: masih lah masa linji kodong selinji
2: iya nakin sarankan gitu juna
1: selinji
2: nikmati miro masa mudamu
1: iya
2: supaya tena menyesal masa tua
1: iya
2: cocok karena laki-laki ada apa nih sarankan dari karta alat talu pakai ya salorak na lipat na baju na ya mami kulit na tahan tenan juga ketalu kakak kembali biar nikmati miro
0: iya balik baik
2: anu mo tema kinjo anu apa senren na jentagor mo
1: oh jentagor teh jentagor
2: bukan gembira ya
0: teh batagor
2: Batagor.
0: Saya kira ada batagor.
2: Dia lo nak kami sekatena Johan makan air kini ya.
0: Iya pak.
2: Iya ini kan jauh kira nyambut tenatongi.
1: Ni aja mingka tete serap pinak tete talu pinak kuni.
2: I na ajaran aja tete sampun rua sanggina tete rua.
0: Puna naket ya bukan rea bukan rea jauh bukan ribu gisi bukan.
2: Jadi nak kira supaya niatku nak rengaseng tahu atau tapi ya mana deh lihat boleh pun remejana nak boleh lampak
1: oh tena kisah lagi mau terena kini ya maka
2: oh iya karo-karo mau teren
0: iya pale bah makasih banyak pale
2: iya sehat ngaseng ki di Pak Ruwa sekeluarga di salam sehat segang agang-agang teri kerompat dari semuanya deh
1: yang
2: bercampur. Oke, terima kasih Ambo, terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Baturi Enjo, Bu Fatmawati.
1: Iya, Baturi Fatmawati di Goa.
0: Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, ikan itek nih.
1: Itek nih.
3: Iya.
0: Nene. Halo.
1: Halo.
0: Tene saran nih. Dan Neji. Halo. Oh iya, balik kasih kesempatan yang lain.
1: Iya, katanya teh cerita. Iya. Atau teh nalangir.
0: Atau siapa tahu memang Rojiano. Assalamualaikum. Iya, tema yang penting tama kita. Gitu,
1: labu sugi pulsa.
0: Oh iya, bisa jadi ini kalau labu sugi pulsa. Jadi iya kamu ya. Ribu konan Joka penelpon. Tama nih Mary 0811 400 9250. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu.
0: Yeay, Tek nih.
4: Yeay. Apa tadi kabar semua?
0: Baji-baji ji. Berarti gimana nih? Saran Deli Wang nih kah?
4: Deli Wang
0: kan. Oh, iya Deli Wang. Apa tuh main karebanta Deli Wang? Baji-baji.
4: Karebanta alhamdulillah baji-baji ji. Alhamdulillah.
0: Tenas sulu onjori wala kain nih. Ay ngapa lemak kala? ngapa tenai ya?
4: Saya kesurun.
0: Oh tenai sulu.
4: Allah seneng itu.
0: Ngapa
1: pernah
4: lesen? Satu orang tim bro.
0: Oh, jadi punanjo lesen neng. Tenai sulu ribal lah kini.
4: Tidak lesen kira bro.
0: Saya kira sulu ki boya doi kah?
4: Punya yang pun bahasa Makassar lucu.
1: Jangan balik. Mak marengnya nuna.
0: Berhenti mak balik nak ke bahasa Makassar dengan lucu kan.
1: Apa nama di Liwang?
4: Yeah.
1: Jaji Pabalo Sapi sampai balat tak?
4: Bola apa?
1: Pabalo Sapi ni apa Pabalo Sapi balok.
4: Jaimi.
0: Ane ka tahun kan di Liwang tiga sapi ni.
1: Deh,
0: tiga sapi. Ada itu susu kali cantik.
1: Susu kali cantik ada di Napol.
0: Bisa juga korban 10 itu, 10 sapi. Tapi sudah dalam bentuk sase.
4: Nak kata ke korban apa?
1: Ngapa tenang ke korban?
4: Kata ke korban korban anu di korban sapi. Perasaan aja.
1: Singkame Bunda Fatma.
0: Kemurahnya sapi nyuri dalikan balat teh. Anjata 1001 sase.
1: Iya, anu ah.
4: Oh, punya Bu. Sudah mau. Kapan sesuatu yang menarik sisa gue saya deh.
0: Oh iya.
4: 1000 lah.
0: Oh, 2000. Jadi
4: Iya.
0: Berarti naik juga nih dari Hyundai. Jadi anjuri dalikan anu tak balat tak anjo ya itu biasa kigapa dagingan. Kurban ya,
4: biasa kok dong, sebenarnya sehari kemudian yang kamar saya yang kayak butuh.
0: Iya.
4: Kalau ada rasa kasih sama kita, pasti nak kasih ke.
1: Karena kita kata pada dia.
4: Iya. Pasti kamu banyak dia. Apalagi nih.
1: Tapi biasa ke memolong biasa?
4: Memolong sapi?
1: Iya, memolong sapi biasa ke.
4: Kemana kata kita mau sapi belajar kasih kata yang tetap.
1: Iya. Gak payah kata naik, Pak.
4: Iya sih.
1: Salah bagi salah anu apa polo.
4: Ini tepat dengan ada Pak Boto yang terjunedi di unit tawari. Biar ini nih, Pak Dengan
0: lah. Nanya Pak Dengan tak ada yang jenis nih.
1: Pak Dengan kunake Dembani.
0: Oh Dembani.
4: Oh Dembani.
0: Dembani. Punanake Ambo Denrate.
4: Oh Denrate. Denrate. Oh. Jadi kita masa kaman deh. Dembani mau kikiokan kini.
1: Iya Dembani mau kikiokan. Gak biasa dikiokan jadi Dembani yang mako.
0: Kapan jual batuan? Dembani apa jual batuan? Dembani.
1: Dembani itu baturi arena.
0: Dato
1: nama kok?
0: Dato nama.
4: Oh iya. Tapi itu lihat arena itu baturi. Cek nama bapak korek ke?
1: Ini buat dari Dato namaku.
4: Iya. Sama temen ya.
1: Karena puna dembani arenu salah baji kok ka datakun rosana bajina, bajina mayari rupa tahunna, tenana
4: iya.
1: Moro.
0: Oh, bajina.
4: Nanti den bani, artinya den mungkin jo. Dekat tangki.
0: Oh, iya.
4: Dekat bani.
1: Iya, dekat bani.
0: Cesan ki, cesan. Cesan ki.
4: Iya. Dekat banyak pernah. Iya, aduh kita bu. Sikap mana kalau pernah nek apa kan kata kerja siang siang ambu sikap mana siang ambu bersama.
0: Oh iya. Pak Pale Deliwang, makasih Pale Deliwang.
4: Iya bu. Kalau nato. Depan ini saya kiri.
0: Iya. Tanya Jimmy lalang dari kilo. Pin kejago cuma kilo.
4: Denra depan tahu Denra.
1: Iya Denra. Denra ngapa na yang bu?
0: Tanya Jian lalang dari kilo kejai jago cuma kilo.
4: Apa kilo kak?
0: Hah? Jentago.
4: Apa?
0: Injo ji erok bunting salah saku.
4: Oh salah.
0: Teh nyo acara siri na pacci.
4: Iya, iya pade. Jadi kami nak paling kilo deka.
0: Kenapa?
4: Lagi usah pagi bapa.
0: Oh iya. Paling
4: kilo. Nau maje ni bapa mana
0: kilo. Nanti gantinya tak dapat daging sapi tahu ni.
1: Gapai tahu salah jai.
4: Amin.
0: Amin.
4: Iya, kami mandi dan
1: terus. Iya, iya, amin.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ribu konasi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke. Batu. Batu.
1: Takijang ku langir.
3: Apa kabar Denrate?
0: Wei bajik-bajen ni.
3: Sehat-sehat.
0: Gasing-gasing.
3: Siapa nak? Siapa nak? Nak apa dengan Tanjo?
1: Dembani.
3: Oh Dembani.
0: Iya. Kata ya. Apa yang jepat dengan tak Ibu Arsina?
3: Nak ketena iya ji buat harsina ji.
1: Oh tena gimana
3: nah, pada ya. Nah ala nak kan aja nenek ina.
0: Oh iya ni.
3: Tena jalan mak pandai ingat.
0: Biasanya anjo berarti tena numang kasar asli di pun tena pak dengan na anjo kah begitu deh bani.
1: Biasa biasa ji tahun ni tena memang pak dengan na.
0: Oh tena memang
1: tema ke tema ke
0: di. Oh berarti tidak semua orang mangkasar pakai pandingan
1: iya. Semua.
3: Padahal Mangkasar asli jadi jiwa.
1: Iya.
3: Tapi tenana sari kipat dengan anu.
0: Iya. Dengke buka pembajiri kan.
3: Dengke mau pajina. Kalau sari pandingan jenengan aja deleling.
1: Enggak mesti ada kada deleling dengke mau jinia.
3: Emang
1: letong jadi kena delele. Dari
3: kena dem bodoh. Letong andrin ni jadi kena delele. Letong
0: ni kena dede. Apa bagusnya kalau pan desangi atau dia yang apa kata?
1: Desangi.
0: Desangi mu.
3: Desangi letong
0: ya. Apa jebat tuan lah desang?
1: Desangi apa di batuan lah? Isi.
0: Oh,
1: terima kasih.
0: Iya, balik kembali ke laptop. Anjo kan Nuri cerita-cerita nih Bu Arsina masalah anjo anu sapi
1: kan nih. Sapi kurban,
0: pamulang. Jai minjo pabalu sapi di pinggir jalan. Tena jiri paropo di.
1: Atau
3: tena aja pabalu
1: antren nih. Tena aja pabalu.
3: Bilang asing malin nih.
0: Oh.
3: Durungan.
0: Biasanya anjuri batu kemen juga biasa malian panitia di situ ri dalikan
3: nebak biasa bagian rati kulang nyerian dari goa
0: jadi pun tadi
3: takana
1: tapi kata molong ya ki
3: itu lah jenak anakku ji
1: oh anak tuh
3: jadi molong aku masih ngalu
1: para-para nadi para-para
3: para para jadi pun lah lihat kosong ngalunna
1: minawa mati
3: sama tuh enggak
0: apalagi Minawang. Apalagi yang jorati na Minawang.
1: Ikut,
0: oh, ikut.
1: Iya, Minawang.
0: Pinawang ri ate.
3: Minawang.
0: Ada judul lagu ku ingat itu
3: Pinawang. Kan pulang ri si Kayu nama nang itu
1: ngajo. Oh, si Kayu na
3: pon. Si keluarga na todo.
1: Karena ke limang kayu. Oh, jadi lewat toma gene molong.
3: Mitolong ang molong. Dipolong.
1: Gatte dipolong.
3: Dipolong.
0: Iya.
3: Indren ni je tak kelompo. Betul. Mendaftar kari masih kita.
0: Iya.
3: Dari karena Tommy masih di kanian.
1: Dipolong.
3: Iya. Biasa nak tontak tu di kayu nanjau.
1: Mingka biasa ginjari panitia. Panitia
3: kurma. Tengen anak mami.
0: Biasanya nyo.
3: Khusus anu
0: nina. Buar sini. Biasa nanjo ke punda Idul Adha itu biasa nanjo ke potong ayam tena ya. Ke bajai jo anu di daging di atau.
1: Biasa nanya tuh jangan di balu kami kah? Apa di? Dan aja na jadi urus ikam apa apa lawas Ramallah.
0: Iya.
1: Jeang anjiano. Sapi di kanre. Iya. Sapi. Sapi bembe.
3: Napa lagi? Bembe jangan
1: dulu sapi. Iya, sen sapi masa kali ini bembe na polon toa. Masa kali itu biasa jarang. Tuh
3: jarang. Tujuh
0: di masukku biasa kalau di rumah ini potong ayam atau tidak ji. Begitu bukan maksudnya dipakai keroba.
1: Enggak ji, jarang ji.
0: Jarang itu sapi toh, kambing toh, apa namanya? Ji?
1: Kuda.
0: Oh. Saya kira bilang
3: jarang.
0: Saya kira tadi bilang jarang. Jarang artinya kurang.
1: Masagala ji, masagala ji
3: mau nonton. Kita pakai korban kulang tahun jawanu. Kuda.
0: Iya.
1: Ih, karena takutnya pernah jarang dipakai molong.
0: Di jene ponto.
3: Mungkin tahu rata jene ponto kajai
1: dia mina.
3: Jai jaran.
0: Nae menje Pak Marsu kena kirim menje sapi nana bilang mulai mikurasa dumba dumba.
3: Kalau ini kita mau nanya cili anu malam sapi.
1: Iya.
3: Ya pun cili sapi pun nggak pantau.
1: Jarang mi masagala mi anu sapi
3: malam. Masagala mi.
1: Iya.
3: Masagala. Anjon anak kepon puna cili ten ramallah undang.
1: Nondang ina le nondang nak ada sapi sapi. Cina kau apa rena kejuk kemana kau kau puna cili mi anu
0: apa?
1: Kuna nak cini misa pia sana orang nuna, bateri nak kio kio iya nadi lita sakko.
0: Iya pale.
3: Iya.
0: Terima kasih buat.
3: Terima kasih Indrate. Terima kasih.
0: Pengapuran mama deh pun menjaga niat bahasa.
3: Sehati semua sekeluarga nak.
0: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Umproma mana kebenaran? Kenapa si Tina aja juga bahasa kan?
1: Gak pada dicampur gitu.
0: Makanya. Iya, Ribokona sih. Bokong itu dibilang kan, Di?
1: Bokona.
0: Iya, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya,
5: sama kita. Apa yang nyedul nanti acara iya? Kenapa nggak pulang ngeri? Ini Pak D kan?
0: Ite ne.
1: Ite ne.
0: Iya, kemarin.
5: Kan dente ne.
0: Iya.
5: Kenapa nanti dente ne?
1: Ite ne, te dente
5: ne. Oh, ite ne.
1: Iya.
5: Oh, si manis. Dari kebayang jembatan hancur.
1: Beda, ite
0: ne. Malah kok kan?
5: Nah, paling kegangan tua dan pulangnya ada bayar sih saran.
1: Iya, nak ke Dembani, Junet.
5: Dembani, Pak Dengang yang Dembani.
1: Iya, Pak Dengang.
0: Nak ke Denrate.
5: Puna yang buat Dengang apa itu?
0: Denrate.
5: Denrate.
0: Iya.
5: Oh, ketibunan Dencaya.
0: Iya.
5: Jari Denyiko.
0: Kata yang puna Pak Dengang
5: tahunya. Enak kan yang kau terpergangan Dema Puji.
0: Oh, Dema Puji.
1: Dema Puji.
5: Dema Puji.
1: Dema Puji.
5: Iya, artinya apa tu le? Tapi saya dari mana anda cerita iya?
0: Si Butom yang
5: anda. Nak biasa penangan lajat tadi main di mana?
0: Iya.
1: Anu, cerita anu pak apa sapi
0: kurban? Yang jemput kukana, neka Pak Marsuki, si Bu Butom yang neka anu di. Karena dia panitia biasa.
1: Oh, panitia ki biasa.
5: Iya, iya. Menjo. Ndone ri anu ri tampa gatal lu panitia.
0: Jai baik.
1: Berarti kulene salah
0: punanjo anu
5: bilang yang mi padang purun tujuh to mendaftar.
0: Iya.
5: Artinya ruang puluh ni seri kayunda.
1: Jai ini.
5: Bagi minyak panik anungan juga jaman-jamangan ni yang survei.
0: Anja ku kena june punalo.
5: Dia bagaimana?
0: Punalo lapas kita kekian ni. Atikang ya peta.
5: Tapi biasanya puna.
0: Sepatan jo ni
5: iPhone atau jamangan. Survei ni maling, doang ni anu maling.
0: Biasa.
5: Baru.
0: Biasa jai kepala sapinan ni.
5: Kepani
0: ke
5: kirim kepala sapi.
1: Kebiasa ngirim foto jiwa onte nakin amena kirim.
0: Ngirim memang mende foto ona.
5: Ngirim men. Nah kanan jo sapi adumba-dumba man.
0: Anje ku kana teh aku mati kangi HP ta jine siapa tau ada telepon apa Aji pas masuk bilang Rene ko, Rene ko ang layani kapala.
1: Puna ulun na teh janak ke puna ulun na.
5: Apa? Iya nyo puna ne jami ulun na tinatu na sambarang.
0: Apa ne bantau jarak di pas. Lidana min lidana mu.
1: Anu na handu jadi
0: handu na handu na
1: biasa. Handu na biasa lagi kan re.
5: Paling mah jadi anu na konro na.
1: Yes.
5: Sudah rusuh.
0: Ini tongi handu
5: ni. Balik-balik gandu-gandu bagina.
1: Biasa anu na tandu na na le bapakku biasa ro na pake di badi na.
5: Oh iya cocok. Oh, iya. Tandu na biasa na pake pangulu badi.
1: Iya.
5: Punana ke satu ini anu betina nya tukang kayu.
1: Punana bere. Puna den rate bere sapatunna mo iya.
0: Pake pi man main bola.
1: Ta pake karena golo.
5: Golo. Ya den sampai ngan dua ikan si kayu tujuh kelompok.
0: Iya, 7 tahun.
5: Tujuh bagian. Menurut syariatna ya pun labi 20 tahun. Ya mis ekor bangaren.
1: Apa ji?
5: Sedekah.
1: Oh. Ya berarti tena mana make? Tena mana make kupong pun jai sapi na polong. Tinggal
5: make kupon supaya baik katorona.
1: Oh, iya tahu.
5: Nah, jai di polon jetongi atayang.
1: Iya, iya sih. Tapi biasa niat tahu. Tapi biasa niat tahu
5: nah. Patang rua eronianu ni bage.
1: Di jenna di.
5: Patang rua tahu. Rompolnya share tahu kurban anyo minam kurban bagi talunna jenalle.
1: Iya.
5: 2/3 dibayar kepada mereka yang berhak dengan cara kupon. Kamenjo. Jadi bicara anu deka orang lancar ki selama adanya di sini alhamdulillah karena di sini 3 panitianya suatu pekerjaan yang apa aja sudah biasa kita lakukan dengan tapi tetap ada namanya dinamika satu orang 2,2 tapi 2,2 juta.
1: Iya. Balin yang jauh atau.
5: Bunda balin yang jauh anua. Tapi ya rawangannya sebab emak yang ongkos sekerja. Ya tukang banting, tukang ini, tukang itu.
1: Jai tong bagian nadi.
5: Iya dibagi talu ya.
1: Iya. Jadi kata biasa apa lagi? Ulunah biasa ulunah kata.
5: Enjo lua Pak ketua ngatur ki.
1: Oh, ketua yang ngatur
5: ki. Gajah pun ajaib pala. Pamana urunna 10 nampa dia 20 apa na. Nyundi.
1: Cocok kita cocok ini nyundi.
5: Oke, Pak.
1: Iya.
5: Sekedar ini informasi artinya ini mungkin bagian daripada syiar Islam. Ya karena di sini jumlahnya siapa lagi padangannya dengan Bu?
1: Dengan Rate.
5: Dan nanti 54 ekor di sini.
0: Masya Allah.
5: Iya.
0: Luar biasa.
5: Yeah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan untuk melaksanakan ini amanah. Iya. Saya kira demikian. Di pejabat-pejabat yang mantap. Pemupuran ini punannya dengan kamar-kamar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pernah juga Rian, Rima Sigi, Karida Lekang.
1: Siapa nanti ya?
0: RRI Anjo baru 2 kelompok.
1: Nampai roh kelompok.
0: Iya, siapa tau ini Anjo Saribatan Taero Tama.
1: Iya, Rentama.
0: Iya, boleh.
1: Daftar sama kita, Pak. Kami tuan dihubungi.
0: Dinrati mu.
1: Oh, Dinrati mau dihubungi.
0: Oke, Pak. Kita sering jelok ke Lundi.
1: Iya.
0: Selamat ki. Api langiri.

0: Di Sulawesi Selatan, para raja diberi kue agar jujur dalam memimpin. Dahulu, keluarga raja ingin hidangan penutup yang manis serta bahannya mudah untuk ditemukan. Warga mulai mencoba membuat sebuah kue yang berbahan pisang. Setelah jadi, kue itu dihidangkan untuk keluarga raja. Dan rakyat jelata belum diperbolehkan mencicipinya. Kue istimewa itu diberi nama barongko, yaitu kue berbahan pisang, telur, dan santan. Dan merupakan kue kebanggaan masyarakat Bugis dan Makassar. Pada tahun 2017, Menteri Pendidikan menetapkan barongko sebagai warisan budaya Indonesia karena kue ini kaya akan nilai filosofis kehidupan. Bentuk persegi empat barongko memiliki makna bahwa manusia harus menyeimbangkan hidup, khususnya terhadap alam, dunia, dan akhirat. Nama barongko sendiri adalah singkatan dari Barangku Mua Udoko. Kue ini berasal dari pisang dan dibungkus juga dengan daun pisang. Maknanya, kita harus menjaga harga diri agar tidak merusak nama baik keluarga. Barongko juga bermakna apa yang terbungkus di dalam selaras dengan yang tampak di luar. Dengan kata lain, hati dan perkataan manusia harus selaras dengan tindakannya. Itulah sebabnya barongko diberi julukan kue kejujuran. Ketika para raja memakan barongko, diharapkan mereka selalu jujur dalam memimpin rakyatnya. Kalau kamu makan barongko, suka yang hangat atau dingin?
1: RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada dua orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: Satu jam sebelumnya.
5: Berangkat yuk.
4: Gas.
5: Yang seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
5: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
6: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
7: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk hari ini saya Dewi Satriani Inces menemani Anda dalam program acara kita Siri Napace. Sahabat budaya, kali ini saya sendiri ya, teman-teman saya gak tahu di mana. Aduh, gak apa-apa Mi, biar Mi sendiri. Kalau gak ada yang temani Kak, yang penting ku hadirkan Ki di ruang dengarta beberapa lagu-lagu yang ku siapkan. Di antaranya lagu-lagu ada Abdul Aziz, Taku Sanana, Ansar S, Wae Mata Bebu, ada juga Iwan Tompo, Mina Sangku, Nur Maisela, Tiana Masengga, ya, Andi Riri Patagau, Seseorang, Maharani, Alo Siri Polo 2, Udin Leaders, Bombon Namang Kasara, Nita Rahman, Sarana Nyawaku, Ansar S, Siri Palauka, Diana Kamasea, ada juga CCL Pangerang, Tinggi Miseng Aloa, Anca S Mandre Ni, Dutana Anca S, ya, Adjeri Tuan Sau Minasari Borita. Sobat budaya, silakan di 0811 400 9250 dengan topik kita lebih suka makan nasi kuning atau nasi padang, ya. Dua pilihan yang cukup sulit dipilih karena dua-duanya enak, ya. Nasi padang enak dinikmati karena emang bumbu-bumbunya juga enak, ya sobat budaya. Nasi kuning pun seperti itu, enak banget sobat budaya. Oke, silakan di 0811 400 9250 untuk para pendengar kita yang ingin berpartisipasi meramaikan program acara kita, ya. Bolehlah sahabat budaya. Ya udah kalau gitu langsung aja kita terima telepon dulu sahabat budaya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oh, salah ini ya. Oke, halo, assalamualaikum. Ih, mana suaranya, guys? Tidak ada suaranya. Ya, 0811 400 9250 ini kayaknya nggak ada suaranya ini ya, pendengar ya. Oke, kembali di 0811 400 9250 yang ingin menanggapi pembahasan kita nasi kuning atau nasi padang ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Siri
1: Napace, senandung lirik laguna Pro 4 Jazz.
0: Oke, okay. Dengan SD Nompo.
1: Iya.
0: Oke, okay, apa kabar sehat. SD Nompo, sehat-sehatkah Anda?
1: Yeah.
0: Gimana kabar, sehat-sehatkah?
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Seperti biasa.
0: Iya.
1: Cuacanya panas.
0: Iya, nikmatin aja.
1: Iya, diterima apa adanya.
0: Iya. Jenis pohon tujuh panas, Di.
1: Iya, Bambang
0: ya
1: Loa.
0: Bambang ya Loa, iya. Mau dengar lagu apa kita?
1: Lagu apa tadi, lupa lagi dulu ya. Yang banyak lagunya Iwan Tompo ya.
0: Iwan Tompo ada Minasangku.
1: Ya itu mau.
0: Itu mau saja. Oke, kita langsung dengan topiknya kita. Lebih suka mana, nasi kuning atau nasi padang?
1: Nasi kuning.
0: Nasi kuning. Suka nasi kuning kenapa emangnya?
1: Iya, enak nasi kuning pagi-pagi.
0: Pagi-pagi tapi kalau siang-siang?
1: Iya, kan di sini kampung terlalu pagi itu ada penjual nasi kuning sendiri.
0: Oke. Nasi kuning ya, tetap. Oke lah, kalau begitu makasih banyak ya. Sehat Ki selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk SD Nompo sudah ikut partisipasi juga untuk sore hari ini. Dan kembali kita buka 0811 400 9250. Silakan untuk Anda yang ingin menanggapi pembahasan kita pada sore hari ini. Oke, langsung aja. Aduh, sepi banget sih sendiri. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Senandung lirik Laguna Perempat Cas.
0: Senandung lirik Laguna Perempat Cas, Ashar di Bone. Apa kabar Ashar?
2: Kabar baik.
0: Oke.
2: Ansar S dong.
0: Lagunya Ansar S. Ansar S yang Way Mata Tubuh Ebu.
2: Betul.
0: Oke. Langsung dengan topiknya kita. Pilih mana? Nasi kuning atau nasi padang? Dua hal yang bikin kita bingung untuk menikmatinya. Karena dua-duanya enak.
2: Pilih nasi kuning.
0: Nasi kuning. Kenapa suka dengan nasi kuning?
2: Walaupun suka makan nasi padang.
0: Walaupun suka dengan makan nasi padang. Maksudnya? Ya,
2: tapi di sini nasi kuning ini ada di dekat rumahku yang menjual nasi kuning.
0: Jadi lebih suka nasi kuning atau nasi padang?
2: Lebih suka nasi kuning.
0: Nasi kuning karena ada penjualnya memang ada di depan rumah tak? Deh.
2: Bukan di depan gitu. Bukan depan rumah, di dekat-dekat rumah.
0: Oh, dekat-dekat rumah, makanya paling selalu makan nasi kuning, Di?
2: Iya, betul.
0: Iya. Oke lah. Oke, kalau begitu boleh. Makasih banyak.
2: Terima kasih.
0: Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk Kasar yang ada di Bone ya. Sudah ikut berpartisipasi juga. Dan kembali kita buka lagi di 08 11 409 250. Kalau lagi lapar lebih enaknya makan apa? Tapi kalau sebenarnya kalau jam-jam segini tuh lebih enak nasi padang ya Sobat Budaya. Kalau emang pagi itu enak sekali makan nasi kuning. Tapi enak tuh juga kalau misalkan ada nasi kuning siang-siang begini kalau ada ya Sobat Budaya. Nah seperti apa untuk penelpon kita? Langsung nih lagi kita terima teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam cantik.
0: Iya apa ini bunyi-bunyi? Tunggu dulu. Tunggu dulu Bunda. Bunda Nana, oke aman. Apa kabar Bunda Nana?
3: Alhamdulillah, bagi-bagi.
0: Kenapa bergema-gema ini suara aku kurasa ya?
3: Tidak tahu ini saya.
0: Kasih kecil gitu radio monitor ta Bunda. Keras sekali. Agak kasih kecil-kecil suara radio monitor ta.
3: Oke sayang.
0: Agak jauh sedikit Bunda. Okay. Bun, apa kabar sehat Jiki?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bunda nanti lagunya ikutan saja Mi.
3: Ikut sama lagunya Anuna dan Nompo.
0: Okay. Jadi kita punya topik. Topiknya kita ini Bunda ya. Kalau saat ini lebih suka makan nasi kuning atau makan nasi padang?
3: Kalau saya disuruh pilih padang. Suka makan nasi padang.
0: Nasi padang ya.
3: Iya.
0: Kenapa Bunda suka suka makan nasi padang?
3: Tidak tahu karena ada anunya, baladonya, sayur ubinya.
0: Kalau
3: jengkolnya.
0: Apalagi kalau dicampur-campur nih Bunda. Oh pakai jengkol juga, perasaan gak pakai jengkol kalau nasi padang.
3: Ada sayang jengkolnya.
0: Jadi selama ini selama Inces makan gak pernah dikasih jengkol.
3: Iya kan dibeli tersendiri.
0: Begitu di yang biasanya pakai sayur nangka sama daun ubi.
3: Iya. Tapi kita kan minta jengkolnya.
0: Oh ada jengkol juga. Iya. Suka makan jengkol Bunda?
3: Suka.
0: Kalau jengkol sama pete yang mana kita suka?
3: Dua-duanya.
0: Iya. Oke lah Bunda, terima kasih. Oke, ya Bunda. Sehat Ki selalu Bunda.
3: Sehat
0: Nana.
3: Ki juga Nak.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nana Argas yang ada di Paropo. Dan berikut juga ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirin apa Ceh?
4: Senandung lirik Laguna Perompak Mbak Inces.
0: Oke. Apa kabar Pak Arjuna?
4: Alhamdulillah. Baik betong kan tunang.
0: Posisi di mana sekarang ini?
4: Di rumah Ji.
0: Di rumah tak? Tidak kemana-mana?
4: Mau kemana lagi?
0: Tidak sempat temu Ki kemana kak. Atau kemana, kemana, ke mana-mana lah. Oke. Pak Arjuna, nanti lagunya ikutan bikin saja Di.
4: yang dua lagu Medi.
0: Iya, dua lagu baru kita penelpon keempat.
4: Iya, iya. Lagu yang kedua apa tadi itu? Yang
0: lagu
4: kedua?
0: Yang kedua ada Wai Mata Abu-Abu Ansar S. Jadi lagunya
4: ikutan. Itu mah. Saya suka lagu Bugis.
0: Ayo, sama.
4: Iya.
0: Jadi
4: orang Bugis gitu.
0: Iya, iya, iya.
4: Jadi nasi Padang saya suka
0: Bancis. Oh, nasi Padang. Iya. Kenapa suka dengan nasi Padang?
4: Saya suka karena sudah ada sayurnya kan.
0: Oh, karena ada sayurnya, yeah. Midi.
4: Di samping mengenyangkan sedikit dibanding nasi kuning.
0: Ah, iya, iya, iya.
4: Ya, istilahnya agak berat lah, termasuk makanan berat.
0: Mm-mm. Nasi kuning juga sudah makanan
4: gitu. Berat. Apalagi kalau pakai itu, serdang ubi.
0: Hmm, enaknya.
4: Serdang ubi itu kan, apa namanya?
0: Apa namanya?
4: Sayur khasnya orang Makassar, mungkin just.
0: Oh, begitu, kan? Ubi. Orang.
4: Tambah ini juga.
0: Tambah ganteng kalau dimakan. Ibu dan harga
4: situ, jengkol.
0: Iya. Tambah di kalau dimakan tambah ganteng di Pak Arjuna.
4: Tambah kenyang.
0: Oh, tambah kenyang. Iya. Kira tambah ganteng dendek deh.
4: Iya.
0: Oke, okay, kalau begitu iya. Makasih banyak
4: sehat,
0: ya.
4: Kebancus,
0: terima kasih insyaallah iya. Pak Arjuna iya. Juga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Arjuna yang ada di Baruga sana. Oke okay lah kalau begitu sahabat budaya, gimana langsung bisa aja kita dengarkan lagu yang berikut ini Iwan Tompo. Wai Mata Ubu-Ubu Ansar S.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di program acara Sirina Pace bersama saya Inces, yang tentunya tetap menemani Anda, menemani suasana santai tak ya dalam program acara ini. Walaupun sendiri, tapi saya tetap ceria menemani Anda ya. Oke, kembali lagi kita buka 0811-400-9250 nih sahabat budaya. Oke deh. Halo, assalamualaikum Sirina Pace.
1: Halo.
0: Halo Sirina Pace.
1: Sirina Pace, senandul lirik lagi udah perang Pace.
0: Oke. Pak Radin yang ada di Bantimurung. Bantimurung gimana ini Pak Radin?
1: Panas.
0: Panas di Pak Radin. Inces mau tanya dulu, itu di Bantimurung adakah tempat-tempat di tempat wisatanya itu lahan-lahan yang kosong itu yang bisa dipakai orang latihan apa gitu, latihan menari, latihan karate?
1: Ada Baruga besar, ada.
0: Oh, ada Baruga.
1: Kalau mau disewa.
0: Oh, disewa berapa nih tuh harganya?
1: Tidak tahu itu.
0: Iya. Di Bantimurung, Di.
1: Iya, di dalam.
0: Di dalamnya itu Baruga.
1: Iya, di masuk di loket.
0: Oh, masuk di loket. Oh, ada memang.
1: Iya, ada Baruga kecil, ada Baruga besar.
0: Baruga besar itu menampung berapa orang?
1: Woi, banyak itu.
0: Banyak, Di.
1: Mau 50 orang bisa juga.
0: Oke lah, sip. Oke, kalau begitu mau
1: dengar
0: lagunya apa?
1: Ridwan Saud.
0: Ridwan Saud. Oh, Minasari Borita. Oke, sebentar kita putarkan ya. Langsung nih dengan topiknya kita. Topiknya kita adalah kalau siapa tadi? Kalau Pak Radin gimana, lebih suka nasi kuning atau nasi Padang?
1: Kalau pagi-pagi nasi kuning, kalau tengah hari Padang.
0: Iya dong, asik. Oke, kalau begitu Pak Radin, sehat-sehat selalu Pak Radin ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya langsung ku terima telepon juga yang berikut ini. Ademi Tau Bendaharsina. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay, Bunda Harsina apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Bunda, mau dengar lagu apa nih Bunda?
2: Lagu, Pak Radin di ambil gituan lah.
0: Apa itu?
2: Minasari Borita.
0: Kalau mau ikutan, janda apa-apa aja, tapi mau ke lagu-lagu.
2: Ikut sama di situ.
0: Okay. Assalamualaikum Bunda Harsina Ji.
2: Bisa ke selalu.
0: Topik.
2: Belum janunya di paspornya.
0: Sirina Pace.
2: Senandung lirik lagu na perempat C.
0: Asik. Jadi topiknya kita kalau Bunda Harsina gimana? Bunda Harsina lebih suka nasi Padang atau nasi kuning?
2: Kalau disuruh pilih nasi Padang.
0: Yang nasi Padang pakai sambal ada. Yang banyak sambalnya atau sedikit sambalnya, Bun?
2: Sedikit sambalnya.
0: Yang lauknya
2: tapi itu sayur anunya ku suka, daun ubinya.
0: Daun ubinya. Ambil mepel daun ubinya jam mikir nasinya.
2: Ku suka sekali sayurnya. Campur nangka.
0: Oke, oke, oke. Bunda Harsina makasih banyak ya.
2: Iya, sehat sekeluarga.
0: Bunda juga sehat selalu sekeluarga. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita kalau didoakan sama banyak pendengar itu insya Allah dijabah ya sahabat budaya. Jadi banyak-banyak mikir didoakan sama pendengar tak. Jadi enak kalau orang menyiar, didoakan kita terus. Oke, kembali kita buka lagi di 0811-400-9250. Halo, assalamualaikum. Iya, Sirina Pace. Sirina Pace.
3: Ya, dari mana ini?
0: Sirina Pace.
3: Senandung lagunya Bro Pace.
0: Oke, Pandita Raf di Bone.
3: Bukan, Bahar di mana kami?
0: Oh, Pak Bahar.
3: Ya, kenapa di sini? Kenapa
0: ini? Eh, kenapa ini?
3: Kenapa rumah seraku?
0: Iya, masalahnya begini. Kita mirip-mirip suaranya sama Pandita Raf.
3: Iya, satu kampung nih, satu kampung tetangga jauh.
0: Oh, tetangga jauh. Iya, biar nih tetangga jauh yang penting dekat di hati, Di.
3: Ya, cocok gitu.
0: Oke, ngomong-ngomong, dengar lagu apa ini?
3: Lagunya, Minasari Borita.
0: Minasari Borita, oke. Sebentar kita putarkan ya. Langsung dengan topiknya kita, topiknya adalah pilih nasi kuning atau nasi padang?
3: Kalau di sini, banyak nasi kuning, ada penjual nasi kuning lewat di depan rumah. Jadi lebih baik nasi kuning. Kalau nasi kuning kan tidak perlu masak di rumah. Apalagi kalau nasi kuning kan ada juga telurnya, mie-nya juga ada. Jadi lebih baik nasi kuning, karena kalau nasi kuning kan tidak perlu masak di rumah.
0: Oke, sip lah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahar yang ada di Bone, terima kasih ya. Dan satu penelpon lagi, sahabat budaya yang mau request, ini masih ada yang mau, ini kebanyakan yang request lagunya Minasari Borita. Nah, kira-kira ini penelpon kita request lagu apa? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Arifin, apa kabar Pak Arifin?
4: Alhamdulillah, baji-baji.
0: Gimana rambut putihnya? aman terkendali. Pak Arifin, lagu apa yang mau didengar ini Pak Arifin?
4: Apa?
0: Lagu apa yang mau didengar? Ada Minasari Borita. Ikutan semua Mi ini kayaknya.
4: Iya, karena enak lagunya.
0: Jadi topiknya kita lebih suka makan nasi kuning atau nasi padang?
4: Nasi kuning.
0: Kenapa suka dengan nasi kuning daripada nasi padang?
4: Tidak, kalau padang itu biasa saya pesan. Itu sayurnya masih ada tulang-tulangnya. Dia kasih masak,
0: Tulang-tulang apa? Tulang apa itu?
4: Tulang sayur, yang sayur.
0: Itu. Tidak bisa kita gigit gitu.
4: Saya bilang.
0: Tulang sayurnya.
4: Penjual apa?
0: Kebetulan di Kapang. Itu.
4: Apalagi sayur daun itu, yang daun tuh.
0: Daun ubi. Enak gitu. Kalau disamakan dengan sayur nangka.
4: Apa enak kalau yang kasar?
0: Tidak tumbuh kiri. Memang beda itu sayur anu, sayur beda itu sayur tutu. Kalau sayur tutu enggak tumbuh kiri.
4: Itu kan kalau bikin sayur orang dipetik. Jadi kalau kasar jangan kasih masuk.
0: Oh begitu.
4: Kalau kasarnya.
0: Iya dong. Banyaknya protes. Iya seperti orang itu ya. Pak Arifin, terima kasih banyak Pak Arifin. Semoga aja nanti nasi padangnya dapat ditemukan yang halus-halus ya. Jangan yang kasar-kasar. Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Pak Arifin yang ada di Pampang yang suka nasi kuning, tidak suka nasi padang karena kalau nasi padang katanya selalu ditemukan itu yang tulang-tulang sayurnya. Aduh, gimana sih? Kita terima telepon satu penelpon lagi yang mau request lagu. Halo, assalamualaikum.
5: Halo.
0: Iya, assalamualaikum.
5: Mandung lirik lagunya Perempat C.
0: Oke deh. Dengan siapa, di mana?
5: Dengan Ibu Nur Intan di Tekalan.
0: Halo Ibu Nur Intan, gimana kabar hari ini?
5: Kabar baik, Mbak Dewi.
0: Alhamdulillah. Ibu Nur Intan mau dengar lagu apa ini? Mau ki dengar lagu apa Bu Nur Intan?
5: Apa saya dengar tuh ada bombongnya Makassar.
0: Oh, Bumbu Namang Kasara, oke. Okay. Yes. Tahu ini Bu Nur Intan ini monitor dari awal ya. Oke.
5: Okay. Ya, saya monitor dari awal.
0: Asik. Makanya tahu semua lagu-lagu yang kita mau putarkan ya. Oke, okay, langsung aja dengan topiknya, kita pilih mana, nasi kuning atau nasi padang?
5: Kalau pagi Mbak Dewi saya suka nasi kuning.
0: Kalau pagi
5: siang saya suka nasi padang.
0: Jadi
5: sayurnya itu sama
0: selera berbeda di tempat di ya, waktu
5: sama
0: yang berbeda.
5: Itu Mbak Dewi saya paling senang itu.
0: Yang nasi
5: tapi
0: kuning.
5: Kalau pagi kan nasi kuning banyak dijual.
0: Kalau pagi itu banyak nasi kuning masa, dijual pagi-pagi tapi beda-beda rasanya.
5: Kalau nasi padang itu.
0: Iya.
5: Begitu sih Mbak Dewi. Mana yang cepat itu?
0: Yang mana yang cepat itu yang ya, langsung dibeli ya?
5: Keduanya saya suka, tapi dua-duanya kalau suka. Pagi nasi kuning.
0: Mm-mm. Siangnya nasi
5: siangnya
0: padang.
5: Siangnya baru nasi padang. So, langsung
0: sorenya, sorenya langsung bakso. Hah? Ambak ngasemi. Iya, iya, iya. Oke. Okay. Bu Nur Intan, terima kasih sudah ikut partisipasi.
5: Terima kasih Mbak Dewi. Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Amin ya Allah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar, sahabat budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Prompat RRI Makassar di program acara kita Siri Napace. Dan kembali lagi kubuka. Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Siri Napace.
0: Siri Napace. Oke, Pak Saleh di Rapokaling. Gimana Rapokaling, aman-aman?
1: Ya, alhamdulillah aman-aman di sini.
0: Alhamdulillah.
1: Dan panas juga.
0: Alhamdulillah. Panas. Alhamdulillah. Oke, okay. Mau dengar lagu apa ini Pak Saleh?
1: Coba tolong ulangi dulu bacanya deh, kok baru pulang salat ini.
0: Udah, dari tadi Mikus, dari tadi dia jam 3 itu disebut kayaknya Pak Saleh.
1: Oh, apa tadi belum pi berapa langsung pergi ke salat.
0: Oh, kodong. Iya. Dengar Ki Palena. Ya. Takusan Nana. Teh nama senge, seseorang, alo Siri Polo 2, sarana nyawaku, Siri
1: Pak. Sarana nyawaku.
0: Okay. Jadi kita punya topik nih, topiknya adalah, kalau Pak Saleh gimana, lebih suka, apa nih Pak Saleh, lebih suka makan nasi kuning atau nasi padang?
1: Ya nasi kuning deh, padang terlalu banyak anu nak, kayu manis nak, wah ada deh.
0: Banyak ya kayu manisnya kalau nasi padang. Nasi padang atau nasi kuning yang banyak?
1: Nasi padang, itu nasi kuning kan. Apa yang campurannya lombok?
0: Kalau ya ada tunji nasi kayu manisnya.
1: Iya, banyak sekali tumbuh dengan kubi-kubi ini.
0: Iya. Jadi lebih suka nasi kuning ya. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Saleh yang ada di Rapokaling sana. Sudah ikut meramaikan juga program acara kita Siri Napace. Dan sahabat budaya masih kita buka lagi di 08 11 409 250. Oke, kira-kira Anda mau dengar lagu apa? Ya, untuk pilihan kita adalah banyak ya lagu-lagu di sini. Dan pilih nasi kuning atau nasi padang. Yang jelas di hari ini nggak ada nasi kuning dan nasi padang. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Iya, waalaikumsalam. Siri Napace.
2: Senandung lirik lagu jam Napace.
0: Oke, dengan siapa di mana?
2: Ini dari Wanti.
0: Wanti di mana?
2: Di Petarani.
0: Petarani mana?
2: 3A.
0: Dekat-dekat mana itu rumah tak?
2: Dekat-dekat Alfamart.
0: Alfamart. Iya. Inces selalu jalan-jalan ke situ di Petarani tiap pulang sekolah. Pulang sekolah, pulang kantor. Oke. Mau dengar lagu apa ini?
2: Alo Siri Polo 2.
0: Oke. Jadi topiknya kita pilih nasi kuning apa nasi padang?
2: Nasi kuning aja.
0: Nasi kuning aja. Kenapa suka dengan nasi kuning? Iya. Mungkin jaringannya kurang mendukung. Bisa kita telepon juga melalui WhatsApp-nya kita, Wanti. Jadi WhatsApp-nya kita 08 11 409 250 juga. Oke, kalau begitu langsung Mi Paleku hadirkan Ki Durang Dengar Tak lagu untuk memberikan Ki semangat ya. Jadi sahabat budaya, stay tune terus di Perempat RRI Makassar.

0: balik pintu yang terbuka lebar bagi siapa saja yang mengeluh kesakitan, hidup sepasang jiwa yang luar biasa. Cahaya matahari mungkin tak lagi bisa mereka tangkap dengan mata. Namun, kehangatannya tersimpan rapat dalam setiap pijatan tangan mereka. Pak Umar dan Ibu Nursia, sepasang tunanetra yang telah melampaui setengah abad kehidupan mereka, merupakan definisi nyata dari pepatah bahwa pengabdian tak mengenal batas fisik. Mendengarkan keluh kesah badan yang letih dan mengubahnya menjadi kesembuhan adalah keseharian mereka yang tentu tak mudah.
1: Kalau seharian sampai ini, kita di sini kan termasuk ini pekerjaan saya ini juru pijatan. Jadi kalau ada tamu datang seperti pasien apa, kita cerita bagaimana Pak, apa keperluan tak? Saya bilang, saya mau dipiji Pak. Oh, silakan duduk Pak. Begitu saya. Ngomong-ngomong dia bilang, sakit apa Pak? Saya punya badan nih, capek-capek, sakit semua ya. No, oke. Begitu saya.
2: Kalau ada.
1: Begitu saja itu.
3: Kalau Ibu?
2: Iya. Kalau saya, itu tadi yang saya ungkapkan tuh pertama bangun pagi kita habis sholat kita persiapkan di dapur kan, jadi setelah itu baru kita ambil kesibukan yang lainnya, misalnya membersih-bersihkan rumah atau menyapu atau bagaimana. Terus ada datang rezeki tamu misalnya mau diurut juga ya, terus dia bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, mas subuh, iya yeah. Dia bilang saya mau ditanya, saya mau diurut ini Bu, bilang mau mungkin diurut, dia bilang iya, dia bilang apanya yang artinya gangguan, dia bilang misalnya kakinya keselewka atau tangannya atau ke perutnya begitu ya mules begitu masuk angin, badannya yang pegel-pegel begitu, yang capek atau itu kita kerjakan semua.

0: Saya bikin di sini panti pijat. Akhirnya saya itu perkenalkan di mana-mana saya punya keterampilan itu. Masuk di radio, masuk di apa namanya, di HP. Akhirnya istilahnya mulut ke mulut nih. Pasti pasti berbicara, oh di sana di Pampang ada begini, ada tukang pijat begini. Ya. Itu cari sana. Karena ini kita punya keterampilan diperkenalkan supaya ditahu orang banyak. Karena ini termasuk juga pelayanan, pelayanan kesehatan. Nah, itu begitu ceritanya itu.
1: Lebih dari dua dekade berlalu, tangan-tangan renta itu hingga kini masih terus bekerja. Ada kalanya rasa jenuh dan letih yang teramat sangat menyergap mengingat profesi tukang pijat menguras tenaga fisik yang luar biasa. Namun, bagi Pak Umar, rasa lelah itu seketika sirna setiap kali ia menyadari satu hal, bahwa meskipun ia seorang yang dianggap cacat oleh dunia, namun ia tetap berharap bisa berguna bagi mereka yang sehat. Ada getaran bangga dalam suara saat menceritakan bagaimana keterampilannya dikenal luas, bahkan hingga ke frekuensi radio RRI. Baginya, ini bukan sekedar mencari nafkah, melainkan pembuktian martabat diri. Karena sejatinya, seseorang itu akan dianggap selama ia mampu menunjukkan eksistensi dirinya.
0: Jelas pernah capek. Saya juga capek memijit itu, luar biasa itu, tenaga dipakai itu. Iya, bayangkan kalau dipijit seluruh badan orang itu, juga ngalah itu, capek, kasihan. Tapi habis bagaimana kita jalankan itu? Saya bingung sudah apa bikin semangat lagi, karena saya kembali lagi dibutuhkan kepada orang banyak. Padahal saya ini kasihan orang cacat. Saya bersyukur juga karena saya masih dibutuhkan sama orang banyak. Padahal ini saya orang cacat. Begitu, saya termasuk juga saya punya bangga itu, karena saya ini kasihan jadi orang cacat sekarang tapi masih dibutuhkan. Begitu ceritanya itu saya. Saya juga bersyukur.
1: Masa depan bagi mereka mungkin tidak terlihat secara visual, namun mimpi mereka tetap memiliki bentuk yang nyata. Pak Umar memimpikan rumah yang lebih baik, sebuah tempat berteduh yang layak di masa tua mereka. Di penghujung perjumpaan kami, pasangan ini menitipkan pesan yang menghujam nurani bagi kita semua. Sebuah teguran halus bagi anak-anak muda yang seringkali kehilangan semangat di tengah raga yang masih sempurna. Mereka mengingatkan agar anak-anak muda tidak menyia-nyiakan kesehatan fisik mereka dengan bermalas-malasan. Jika mereka yang hidup dalam kegelapan bisa berdiri tegak dan mandiri, lantas apa alasan bagi kita untuk menyerah pada rasa malas?

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
1: Senandung Laguna Pro 4.
0: Oke. Asik dengan Bunda Dewi ya.
1: Bunda Dewi.
0: Apa kabar Bunda Dewi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kabar ceria. Ceria ini cuaca.
0: Oke. Mau dengar lagu apa ini?
1: Masih adakah lagu Makassar?
0: Makassar ada Sosorang, ada juga Kamasea, ada
1: itu masuk Sosorang.
0: Oke. Okay. Langsung dengan topiknya kita pilih mana ya? Lebih suka makan nasi Padang atau nasi kuning?
1: Nasi kuning.
0: Nasi kuning. Kenapa suka dengan nasi kuning?
1: Asik itu dengan apa namanya itu santan-santannya itu.
0: Santan-santannya.
1: Dengan lauknya. Itu kalau nasi Padang jujur belum pernah makan jadi enggak kutahu.
0: Iya. Oke, sip lah.
1: Lidl beda nasi kuning. Nasi Padang bin pedis, pedas.
0: Pedis kalau pakai Lombok.
1: Tapi enak tuh jika pengin jono nadi sayur-sayur.
0: Tapi kalau enggak pakai Lombok, enak. Enak ji. Tapi kalau misalkan enggak pakai ki Lombok, tidak enak tuh, tidak apa di? Tidak
1: kurang
0: ada.
1: Seru itu.
0: Kurang seru.
1: Oh, itu mi.
0: Tapi tidak pedis-pedis amat ji ya.
1: Iya. Tapi saya takut kak dia dipedi. Kecil selalu kak bilah nangis kok mau nangis kok di Lombok, kok jangan takut Lombok.
0: Iya. Oke lah kalau begitu.
1: Yeah,
0: terima kasih Bunda Dewi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bunda Dewi yang ada di Takalar. Dan kembali kita buka 0811-409-250. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Siri Napace.
2: Senandung lirik lagunya Perempaces.
0: Oke. Dengan Pak Ahmad Yani Tasmum ya.
2: Iya, Mayani Tasmu di Sopeng.
0: Oke, mau dengar lagu apa ini?
2: Si Balilino Aira ada kah?
0: Di Si Balilino Aira tidak ada.
2: Iya.
0: Ini yang kusiapkan tadi yang kusebut. Halo. Ini yang kusiapkan tadi yang sudah kusebut, Pak Yani.
2: Oh iya, itu mau play lah.
0: Iya, apa itu? Apa yang kita mau dengar?
2: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis. Ada Teana Masenga.
2: Itu mau.
0: Oke, topik kita pilih nasi kuning atau nasi
2: nasi kuning. Ya?
0: Nasi kuning
2: nasi
0: atau
2: kuning.
0: Nasi apa? Oh, nasi kuning. Oke.
2: Iya.
0: Sip.
2: Di mana-mana ada nasi kuning.
0: Di mana-mana ada nasi kuning ya. Oke. Okay. Ya udah kalau begitu
2: sih. Nasi Padang jarang.
0: Nasi Padang jarang, Di. Tapi enak tonji nasi Padang.
2: Enak juga nasi Padang tapi jarang.
0: Iya. Asik.
2: Iya.
0: Iya. Oke lah kalau begitu Pak Lekna, terima kasih banyak.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada siapa ini? Langsung ikut terima telepon. Halo, Assalamualaikum, Pak Gunadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
3: Lagunya.
0: Oke, Pak Gunadi sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Pak Gunadi, nanti lagunya ikutan Miki saja, Di. Oke. Jadi kita punya topik. Topiknya yaitu pilih nasi kuning atau nasi Padang.
3: Ya, saya nasi Padang.
0: Nasi yang Padang. Yang penting asli.
3: Bukan yang kaya.
0: Emang ada yang tidak asli?
3: Yang murah itu.
0: Yang murah. Yang tidak asli di mana mitawa itu?
3: Lagi.
0: Oke, kalau begitu Pak Lena, jadi lebih suka nasi nasi Padang yang penting asli.
3: Lomboknya itu, lombok hijaunya.
0: Lombok hijaunya yang enak ya.
3: Iya.
0: Oke, oke. Biasanya beli di mana?
3: Biasa dekatnya Mari.
0: Tempe. Oh, dekat-dekat tempe di.
3: Tempe ada situ kok.
0: Oke, oke. Atau Hertas yang gimana? Hertasning ada juga ya?
3: Iya, depannya
0: ada. Oke. Tapi yang lebih suka yang pakai dos atau yang dibungkus?
3: Yang dibungkus.
0: Yang bungkus enak ya daripada yang dos ya. Oke lah kalau begitu Pak Gunadi, terima kasih banyak ya, sehat selalu Pak Gunadi.
3: Iya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Pak Gunadi juga yang ada di mana ini Pak Gunadi? Pak Gunadi yang ada di MU. Oke, sehat selalu Pak Gunadi. Semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Ya udah kalau begitu sahabat budaya ya, sembari kita menantikan atensi Anda juga yang lainnya 08 11 409 250. Gimana, langsung aja kita dengarkan ada lagu yang berikut ini, Seseorang.

0: pundaknya. Melekat seragam yang menjadi simbol keamanan dan ketertiban bangsa. Namun, di balik lencana emas itu, berdenyut jantung seorang lelaki yang memaknai hidup sebagai rangkaian amanah. Ia adalah Ahmad Halim, seorang anggota kepolisian yang kini mendedikasikan dirinya di Polres Maros. Bagi Ahmad, menjadi seorang polisi bukan sekedar pilihan profesi untuk menyambung hidup, melainkan sebuah panggilan jiwa yang telah mengakar sejak ia masih kanak-kanak. Sebuah janji lama yang terus ia rawat dengan sepenuh hati.
1: Sejak kecil, saya sudah memiliki cita-cita yang kuat untuk menjadi seorang polisi. Profesi ini bagi saya bukan sekedar pekerjaan, melainkan panggilan hati untuk mengabdi kepada masyarakat, menjaga keamanan, serta menegakkan keadilan. Saya terinspirasi oleh sosok polisi yang tegas, berani, dan selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Seiring bertambahnya usia, keinginan itu semakin tumbuh dan menguat. Saya menyadari bahwa menjadi seorang polisi membutuhkan disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi. Oleh karena itu, saya terus berusaha mempersiapkan diri baik dari segi pendidikan, fisik, maupun mental agar kelak bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Bagi saya, menjadi polisi adalah pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat, melindungi masyarakat, serta memberikan rasa aman dan keadilan bagi semua. Cita-cita ini bukan hanya impian, tetapi juga tujuan hidup yang akan terus saya perjuangkan dengan penuh semangat dan tekad.
0: Jejak karirnya adalah saksi dari dedikasi yang tak pernah padam. Mulai dari langkah awalnya di Polres Mamasa, perjalanannya menjadi ajudan di Polwil Parepare. Langkah kakinya membawanya melintasi berbagai tugas berat di Polsek Panakukang hingga meraih berbagai penghargaan bergengsi. Mulai dari Piagam Kapolri hingga penghargaan dari Kapolda Papua. Namun, prestasi-prestasi yang mentereng itu tak lantas membuatnya jumawa. Untuknya, deretan piagam itu hanyalah seberkas kertas, pengingat bahwa integritas adalah harga mati, serta sepak terjang perjuangannya melindungi mereka yang tak punya kuasa. Di tengah tantangan profesi yang penuh tekanan, cobaan, dan rayuan menggiurkan dari mereka yang menganggap hukum hanyalah komoditas, Ahmad menjalaninya dengan prinsip baja, memegang teguh sumpah suci yang diambilnya sebelum dilantik.
1: Awal mula saya bertugas di Polres Mamasa, kemudian mutasi ke Polwil Parepare menjadi ajudan Kapolwil Parepare. Selanjutnya, mutasi ke Polrestabes Makassar. Di Polrestabes Makassar, saya menjabat sebagai Kasihumas Polsek Panakukang. Selama menjabat, saya mendapatkan berbagai prestasi seperti piagam penghargaan Kapolri, piagam penghargaan Kapolda, piagam penghargaan Kapolda Papua, penghargaan dari Kadiphumas Polri, dan penghargaan mengikuti sekolah inspektur perwira. Dan saat ini saya bertugas di Polres Maros sebagai Kanit 2 Intelkam Polres Maros. Saya memegang teguh prinsip hidup bahwa tanggung jawab, kejujuran, dan keteladanan adalah pondasi utama dalam setiap langkah. Di tempat tugas, saya berkomitmen menegakkan hukum dengan adil, melindungi masyarakat, dan mengabdi tanpa pamrih.
0: Sebagai seorang anak manusia, sisi lain dari Ahmad Halim jarang tersorot lampu kamera. Di balik perannya sebagai Kanit 2 Intelkam yang karismatik, ia adalah seorang nahkoda bagi sebuah kapal kecil bertajuk keluarga. Seorang suami yang memuja kebaikan istrinya, dan seorang ayah yang memikul tanggung jawab bagi masa depan ketiga anaknya. Baginya, tanggung jawab di luar rumah harus setara dengan keteladanan di dalam rumah. Memberi nafkah lahir dan batin bukan sekedar kewajiban, tapi bentuk ibadah terindah. Ia percaya bahwa Kunci hidup yang bermakna adalah keseimbangan antara loyalitas kepada negara dan kasih sayang kepada keluarga.
1: Sementara di dalam keluarga, saya berusaha menjadi sosok pemimpin yang bijak, penyayang, memberi nafkah lahir dan batin, serta menanamkan nilai-nilai moral dan disiplin kepada anak-anak. Bagi saya, keseimbangan antara pengabdian kepada negara dan tanggung jawab terhadap keluarga adalah kunci menjalani hidup yang bermakna dan penuh integritas. Jangan sia-siakan waktu hanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Gunakan masa muda untuk belajar, berkembang, dan meraih prestasi. Namun ingat, menjadi orang hebat saja tidak cukup. Jadilah juga orang yang baik.
0: Menutup perjumpaan, Ahmad Halim menitipkan sebuah pesan bagi generasi muda yang seringkali terombang-ambing di tengah zaman. Ia mengingatkan bahwa kecerdasan dan prestasi hanyalah anak tangga untuk naik ke atas. Namun, kebaikan dan akhlaklah yang akan membuat kita tetap berdiri tegak dan dihargai sesama.

92,5 FM Prompat RRI Makassar, sahabat budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami dan kita udah di penghujung acara, jadi ketuntaskan mi dulu sampai di sini kebersamaan kita di program acara yaitu Sirina Pace. Terima kasih yang sudah ikut partisipasi. Sehat selalu pastinya buat Anda semuanya yang pasti terhibur di. Oke, kalau begitu saya Inces pamit dari ruang dengar Anda di program acara Sirina Pace. Kita jumpa di jam 17 waktu Indonesia Tengah nanti. Assalamualaikum.

0: Ratna Pro 4.
1: Sambat budaya Desa Kitsune adalah sebuah konsep desa tematik yang terinspirasi dari kata Kitsune, yaitu rubah dalam mitologi Jepang yang sering digambarkan sebagai makhluk bijak, licik, dan memiliki kekuatan magis. Di konteks modern, Desa Kitsune biasanya merujuk pada destinasi wisata atau kompleks gaya hidup, misalnya di Bali, yang menggabungkan atmosfer desa, nuansa Jepang, dan sentuhan budaya lokal, lengkap dengan area kafe, restoran, butik, serta seni pahatan dan patung rubah yang menjadi simbol pelindung dan identitas tempat tersebut.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Nusantara Sore, Pro 4, RRI, Makassar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
1: 92,5 FM, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Budaya, selamat sore untuk Anda yang saat ini baru bergabung dengan kami di Pro 4 RRI Makassar. Masih menemani suasana santai tak pada sore hari ini bersama saya Dewi Satriani di program acara kita, yaitu Dunia Wisata.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sobat Budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Prompat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan ya. Dan kita masih di acara Dunia Wisata. Kali ini saya mau kasih informasi nih Sobat Budaya tentang Air Terjun Biroro. Sobat Budaya, Air Terjun Biroro ini merupakan salah satu destinasi wisata alam yang terletak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dikenal dengan suasana alamnya yang masih asri dan udara pegunungan yang sejuk, air terjun ini memiliki aliran air yang jernih dengan ketinggian yang cukup menarik. Dikelilingi pepohonan hijau serta bebatuan alami yang menambah keindahan panorama sekitar. Nah, Sobat Budaya, untuk mencapai lokasi, pengunjung harus melewati jalur perjalanan yang cukup menantang. Namun, pemandangan alam sepanjang perjalanan menjadi daya tarik tersendiri loh, Sobat Budaya. Nah, selain menjadi tempat rekreasi dan bersantai, Air Terjun Biroro juga ini sering dimanfaatkan sebagai lokasi fotografi alam karena keindahan landscape-nya yang alami. Keasrian lingkungan dan suasana tenang menjadikan tempat ini cocok sekali bagi wisatawan yang ingin menikmati wisatawan alam jauh dari keramaian perkotaan. Nah, Sobat Budaya, gimana tertarik Ki untuk berkunjung ke Air Terjun Biroro? Bukan berarti Anda harus memaksakan diri untuk menuju ke Kabupaten Goa. Sabar-sabar mikir dulu, Sobat Budaya.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Intan.
0: Pagi, Pak Rudi. Sudah dengar belum? Di desa kita sekarang ada koperasi desa Merah Putih.
1: Koperasi? Saya udah capek dengar janji, Bu. Semua cuma manis di awal.
0: Koperasi Merah Putih itu bukan cuma janji, Pak Rudi. Di koperasi ini, semua warga punya suara, punya hak, dan bisa mulai usaha kecil tanpa beban besar. Dan saling gotong royong.
2: Koperasi Desa Merah Putih.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang enggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, terdengarnya azan maghrib dikumandangkan, maka kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah amal ibadah yang Anda kerjakan senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

0: 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas izinnya kita bisa berjumpa kembali melalui risalah ini. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, berbicara tentang selebrasi kerukunan. Konsep selebrasi kerukunan dalam Islam atau dalam istilah agama disebut dengan tasamu. Tasamu menekankan pada saling memahami, menghormati, dan menghargai antar sesama manusia. Termasuk di dalam konteks perbedaan agama, Islam mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan umat, serta membangun hubungan harmonis antar individu maupun kelompok, baik sesama muslim maupun dengan non-muslim. Beberapa konsep penting dalam selebrasi kerukunan menurut Islam. Yang pertama adalah ukhwa islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Prinsip persaudaraan yang mengikat umat Islam berdasarkan kesamaan akidah, akhlak, dan cara beribadah. Dalam Islam diajarkan bagaimana menjaga ukhwa islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah kedua orang saudaramu. La'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah kedua orang saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran surah Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat 10. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, konsep yang kedua adalah tasamu. Tasamu artinya toleransi, sikap saling menghargai, saling memahami.

dan menerima perbedaan, baik dalam keyakinan maupun dalam budaya. Sikap saling menghormati, bekerja sama, dan menghindari konflik antar pemeluk agama yang berbeda, serta tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Dalam surah Al-Baqarah ayat 256, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy." Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Quran Surah Al-Baqarah 256. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, agama mengajarkan tentang tasamu, tentang toleransi. Ada toleransi antar umat seagama yang disebut dengan ukhuwah islamiyah yang telah saya sampaikan di awal tadi. Bagaimana menjaga kerukunan antar umat seagama? Jangan sampai berbeda paham, lalu kita saling bertengkar masalah itu. Jangan sampai karena perbedaan kunut dan yang tidak kunut, lalu kita saling berselisih tentang itu. Jangan sampai karena perbedaan azan satu kali dan dua kali di hari Jumat, lalu membuat kita berselisih tentang itu. Tetapi mari menjaga persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah kedua orang saudaramu. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat Allah. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, dalam agama mengajarkan tentang tidak ada paksaan. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak perlu memaksa orang lain untuk memasuki agama Allah, agama Islam ini, karena telah jelas jalan yang gelap dan jalan yang terang. Telah jelas jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Telah jelas jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Tinggal mereka memilih mana yang mereka harus pilih, jalan yang terang ataukah jalan yang gelap, jalan yang lurus ataukah jalan yang berliku-liku dan bengkok. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah, dalam toleransi ini ada ukhuwah islamiyah, ada ukhuwah insaniyah, persaudaraan karena sesama manusia. Agama mengajarkan tentang menghormati sesama manusia, menyayangi sesama manusia. Agama juga mengajarkan tentang ukhuwah ubudiyah, persaudaraan karena sesama hamba Allah. Ada juga ukhuwah wataniyah, kita bersaudara karena kita satu bangsa. Tidak perlu saling menghardik satu sama lain, karena kita adalah sebangsa dan setanah air. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, toleransi atau tasamu mengajarkan kepada kita, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubullah adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas.
tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka. Lalu dia memberitakan kepada mereka. Lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surah Al-An'am Surah yang ke-6 ayat 108. Yang keempat, bagaimana konsep Islam tentang selebrasi kerukunan? Yang keempat adalah mengadakan dialog antar agama, menciptakan forum untuk saling berbagi pemahaman, mempererat tali silaturahmi atau silaturahim, dan membangun kerjasama antar pemeluk agama yang berbeda. Dalam konsep ini, dialog, Allah mengajarkan bagaimana mengajak orang lain untuk masuk ke dalam agama Allah. Bagaimana mengajak mereka ke jalan Tuhan. Dalam surah An-Nahl ayat 125, Allah memberikan cara. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam ayat ini mengajarkan kepada kita solusi membangun selebrasi, solusi membangun selebrasi kerukunan adalah dengan cara berdialog. Dan cara berdialog diajarkan dalam Al-Quran, dalam agama Allah, dalam surah An-Nahl ayat 125. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah, berdialoglah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Jangan pakai emosi, jangan pakai marah. Sehebat-hebatnya orang bukan karena gulatnya, tetapi orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika dia marah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, konsep selebrasi kerukunan adalah moderasi beragama. Moderasi beragama adalah menjaga keseimbangan dalam menjalankan ajaran agama, menghindari sikap ekstrem, dan mengutamakan nilai-nilai kedamaian dan toleransi. Dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 143, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan konsep ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil, umat pertengahan, tidak memihak ke kiri dan tidak memihak ke kanan, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kalian. Quran Surah Al-Baqarah Surah yang kedua ayat 143. Kaum muslimin, pendengar RRI rahimakumullah, kesimpulan dari selebrasi kerukunan ini adalah bagaimana umat Islam ini menciptakan kerukunan, kedamaian. Dia menjadi pengadil di tengah-tengah umat manusia. Dia menjadi contoh tauladan bagi seluruh umat manusia, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai uswatun hasanah, sebagai rahmat bagi semesta alam, dan sebagai contoh teladan bagi seluruh umat manusia. Agama mengajarkan tentang toleransi antar umat beragama. Antar sesama muslim harus saling kasih mengasihi,
bersikap tegas terhadap orang kafir, tetapi saling kasih mengasihi sesama muslim, sesama orang-orang yang beriman. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang saya bacakan tadi. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah kedua orang saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ukhwa insaniyah, bersaudara karena kita adalah sesama manusia, satu keturunan dari Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, lalu berkembang biak menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum thu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, Adam dan Hawa, dan menjadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kamu saling kenal-mengenal. Dan yang ketiga adalah toleransi antar umat beragama dengan umara, dengan pemerintah. Pemerintah yang tentunya juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Semoga kita tetap membangun ukhwah, ukhwah Islamiyah, ukhwah insaniyah, ukhwah wataniyah, bahkan ukhwah basyariyah. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Demikian konsep selebrasi kerukunan dalam agama yang mengajarkan tentang bagaimana kita menjaga toleransi. Bagaimana bentuk selebrasi kerukunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gotong royong, dialog antar umat, kemudian membangun hubungan baik dengan tetangga, dengan tamu, dan tentu sekali apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah dengan tetangganya. Apapun agamanya, suku, bahasanya, adat dan budayanya. Kalau dia adalah tetangga kita, maka perlakukan dia dengan sebaik-baiknya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaif. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan yang ketiga adalah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Demikian risalah kita kali ini tentang selebrasi kerukunan. Mari kita rukun, aman dan damai dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita meraih kemuliaan hidup di dunia dan mulia pula kehidupan di akhirat kelak. Dan tentu kita berharap terhindar dari siksa api neraka. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

Terima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggung jawabannya.

0: Suara Malam Pro 4 RRI Makassar. Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sawat budaya Rumah Gadang merupakan rumah adat tradisional masyarakat Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Bangunan ini berbentuk rumah panggung memanjang dengan atap runcing yang menyerupai tanduk kerbau yang dahulu terbuat dari ijuk. Rumah gadang dibangun menggunakan pasa kayu tanpa paku sehingga memiliki ketahanan yang baik terhadap guncangan gempa. Selain sebagai tempat tinggal, rumah ini juga digunakan untuk pertemuan keluarga, pelaksanaan upacara adat, serta penobatan kepala adat. Di bagian halaman biasanya terdapat lumbung padi, sementara di dekat rumah terdapat surau yang digunakan untuk beribadah dan tempat tinggal laki-laki. Rumah gadang juga dikenal dengan sebutan rumah Bagonjong atau rumah Banjuang.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.
2: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
3: Sembilan 2,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini saya Dewi Satriani kembali lagi menjumpai Anda dalam program acara kita, yaitu apresiasi budaya lokal. Sahabat budaya, gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Kali ini di program acara apresiasi budaya lokal, kita akan membahas sama-sama sahabat budaya, yaitu terkait dengan langkah pasti melawan narkoba dengan filosofi leluhur. Iya, dan narasumber kita kali ini melalui Zoom sudah tersambung. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin, ada Ibu Basiah SSMA. Baik, untuk itu langsung aja kita menyapa beliau. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Basiah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Bu, apa kabar hari ini?
4: Ya, alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Iya, seperti yang Dewi katakan tadi, sebentar kita akan membahas terkait dengan langkah pasti melawan narkoba dengan filosofi leluhur. Iya, Bu, sebagai pembuka nih ya, bagaimana kacamata budaya melihat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa malam hari ini tentunya di acara kita yaitu apresiasi budaya lokal. Dan alhamdulillah saya Anti menemani kebersamaan kita malam hari ini hingga nanti jam berapa dan tekne sampai ke nanti jam 00 waktu Indonesia Tengah. Dan kebersamaan kita malam hari ini saya mau kasih hadirkan ke informasi di sahabat budaya, tapi mau kasih dengar ke dulu kelong-kelong berikut ini. Informasinya apa dan Tene? Sebentar Pidi, tunggu iki.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, kini setiap desa di Indonesia didorong untuk memiliki koperasi sendiri? Program ini bernama Koperasi Desa Merah Putih, inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi dan kemandirian masyarakat di tingkat desa. Koperasi Desa Merah Putih pertama kali diresmikan secara nasional pada tanggal 21 Juli 2025 di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Saat itu, Presiden Prabowo meluncurkan secara serentak lebih dari 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Kebijakan ini berlandaskan instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025. Menurut data dalam situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, hingga pertengahan tahun 2025 telah terbentuk sekitar 81.140 koperasi merah putih dan 80.048 diantaranya sudah berbadan hukum. Koperasi ini bertujuan menjadi penggerak utama ekonomi desa dengan membangun ekosistem bisnis yang lebih adil serta menghapus ketergantungan pada rentenir yang sering merugikan masyarakat. Bagi petani dan UMKM, koperasi menjadi penyedia kebutuhan usaha serta membantu dalam pemasaran produk. Keuntungan koperasi berupa sisa hasil usaha akan dikembalikan secara adil kepada anggota. Keberhasilan koperasi ini tergantung pada partisipasi aktif setiap warga. Mari dukung dan sukseskan Koperasi Desa Merah Putih untuk Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat.
1: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
2: Kita masih bicara tentang budaya dan sahabat budaya di mana saja berada, kebersamaan kita di malam hari ini kalau bicara tentang budaya di Sulawesi Selatan tuh banyak, dan budaya ini adalah salah satu juga yang mengajak kita untuk selalu berbudaya di masyarakat. Apakah itu budaya sopan santun atau mungkin juga budaya untuk menjaga kearifan lokal atau juga budaya dalam hal mengajarkan kita bersabar. Nah, ini adalah salah satu budaya yang diajarkan di masyarakat kita Sulawesi Selatan. Kita akan bahas mengenai bagaimana cara kita untuk belajar norma perilaku di masyarakat yang punya rasa hormat, juga empati serta penghargaan terhadap orang lain. Nah, kalau bicara tentang budaya sopan santun, ada tipsnya untuk kita semua sahabat budaya. Tipsnya seperti apa? Yang pasti tips berbudaya dalam sopan santun yang ada ini adalah salah satu sikap menghormati dan menjaga perasaan orang lain dan berbicara dengan penuh kehati-hatian menjadi norma yang dianggap penting dalam setiap kehidupan kita atau di kehidupan bersosialisasi. Apalagi kalau kita di biasanya tuh berpendapat ya, kadang-kadang juga tidak ada apa ya, kadang-kadang kalau emosinya sudah ada itu kadang-kadang emosi itu membuat orang kadang-kadang melupakan etika atau hormat ya kepada orang lain. Nah, kita akan bahas bagaimana budaya sopan santun di Indonesia adalah budaya yang sangat dijunjung tinggi, dan sikap menghormati dan menjaga perasaan orang lain dan berbicara dengan penuh kehati-hatian menjadi norma yang dianggap penting dalam setiap interaksi sosial. Namun dalam prakteknya, budaya ini seringkali berubah menjadi penghalang untuk mengekspresikan kejujuran dan berpendapat secara bebas. Tidak jarang juga demi menjaga sopan santun, orang itu lebih memilih diam atau berbicara dengan nada yang ambigu agar tidak dianggap menyinggung pihak lain. Nah, fenomena ini sahabat budaya kadang-kadang melahirkan juga sebuah paradoks ya dalam masyarakat, yang yaitu antara etika, menjaga kesantunan, dan ketakutan untuk berbicara jujur. Pertama, fenomena orang Indonesia dalam berpendapat. Ini biasanya harus ada sikap sungkan atau tidak enakan. Itu merupakan hal yang umum dalam pergaulan masyarakat Indonesia. Contoh nyatanya dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari lingkungan keluarga hingga ruang publik dan dunia kerja. Dalam rapat perusahaan, contohnya, banyak itu karyawan yang enggan untuk menyuarakan pendapat yang berbeda dari atasan mereka. Bukan karena mereka setuju, tetapi karena takut dianggap tidak menghormati senioritas atau membuat suasana menjadi tidak nyaman. Nah, ada lagi kasus lain, sahabat budaya, yang sering terjadi adalah dalam dunia pendidikan. Di sekolah atau kampus, siswa itu sering takut untuk bertanya atau mengkritisi pendapat guru atau dosen, meskipun mereka tahu bahwa ada yang salah atau kurang tepat dalam materi yang disampaikan. Nah, mereka memilih ya sahabat budaya, mereka itu memilih untuk diam karena khawatir dianggap kurang ajar atau melawan. Nah, di ruang publik fenomena ini juga terlihat jelas. Misalnya, ketika orang lebih memilih untuk tidak melaporkan kasus korupsi yang mereka ketahui di tempat kerja atau pemerintahan karena takut terhadap balasan sosial atau profesional. Nah, meskipun tahu bahwa mereka itu atau yang mereka lakukan itu salah, karena secara moral banyak orang lebih memilih diam demi menjaga keharmonisan dan kesantunan.

0: Ketupat nggak nah?
1: Mau uti, mau pasir di mana torang?
0: Di Kampung Jawa Jo, banyak nasi bulu di sana.
1: Oke, gas.
2: Tahukah kamu, Lebaran Ketupat atau Hari Raya Ketupat adalah tradisi yang biasa dirayakan oleh masyarakat Gorontalo. Lebaran Ketupat dirayakan pada 8 Syawal sebagai ungkapan syukur dan kebersamaan setelah Idul Fitri. Dilansir dari Madani, Journal of YN Sultan Amai Gorontalo, tradisi ini pertama kali digelar oleh masyarakat Jawa Tondano sejak kedatangan mereka di Kampung Jawa pada tahun 1900 dan di Bongomeme pada tahun 1905. Masyarakat Gorontalo merayakannya dengan membuat hidangan-hidangan ikonik seperti ketupat, nasi bulu, serta dodol yang kemudian dibagikan kepada keluarga, tangga, dan juga masyarakat sekitar. Ini mencerminkan nilai gotong royong serta mempererat tali silaturahmi. Lebaran ketupat bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga bentuk refleksi spiritual yang memperkuat hubungan sosial dan religius dalam budaya setempat.
0: Wewe, mau nasi bulu uti.
1: Kita olo mau.
3: Weh, jangan kasih habis itu nasi bulu. Kita olo mau makan.
2: Salah satu hidangan ikonik saat Lebaran Ketupat yang sering menjadi rebutan adalah nasi bulu. Sesuai namanya, nasi bulu atau nasi bambu adalah hidangan yang dimasak dengan cara dimasukkan ke dalam bambu, kemudian dibakar. Hidangan ini terbuat dari campuran beras ketan dan beras biasa, yang sebelumnya telah direndam dengan berbagai rempah, seperti bawang putih, jahe, serai, penyedap rasa, garam, serta santan. Pada Lebaran Ketupat, nasi bulu menjadi makanan khas yang paling diincar, serta wajib dibawa pulang saat bertamu ke rumah-rumah.

0: Kalau nggak turun hujan, panen kita bisa hancur.
1: Tapi dengar-dengar, pemerintah sedang membangun bendungan dan irigasi di sini. Nanti air bisa dialirkan merata ke sawah.
0: Iya, tapi itu kan butuh waktu. Kalau musim kemarau panjang, kita rugi.
1: Kita doakan saja pembangunan bendungan dan irigasinya berjalan lancar. Jadi kita bisa fokus menanam.
2: Pembangunan bendungan dan irigasi, alirkan air ke sawah, pastikan panen terjamin. Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
3: Kalau bicara tentang etika, pastinya ada analisis berdasarkan teori etika dalam hal berkomunikasi dan berpendapat secara sopan. Untuk itu dalam filsafat moral ada dua pendekatan utama yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena ini, yaitu etika deontologis dan etika konsekuensialisasi. Nah, dalam etika deontologis, tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan prinsip-prinsip atau aturan moral yang harus dipatuhi tanpa memperhatikan konsekuensi. Sedangkan dalam etika konsekuensialis, tindakan ini dinilai berdasarkan hasil atau dampak dari tindakan tersebut. Nah, jika kita melihat budaya sopan santun di Indonesia dari sudut pandang etika deontologis, masyarakat cenderung menempatkan nilai menghormati dan menjaga keharmonisan sebagai prinsip utama yang tidak boleh dilanggar. Itu informasinya. Sebenarnya masih ada lagi ya pendapat-pendapat lain tentang bagaimana menjaga etika moral dalam berpendapat. Tapi sahabat budaya di mana saja berada, nanti lain kali mungkin kita bisa bahas lagi di lain kesempatan ya. Saya harus hadirkan dulu Kelong, kita tuntaskan kebersamaan kita bagaimana dengan apresiasi budaya lokal kita di Indonesia terkait dengan etika yang harus tentunya dijaga, apalagi generasi saat ini, budaya sopan santun yang membungkam kejujuran antara etika dan ketakutan berpendapat. Tapi memang harus ada sopan santun yang perlu dijaga. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim, maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: Kabar Anda berobat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya Garuda Wisnu Kencana Cultural Park, GWK Culture Park adalah sebuah taman budaya yang megah berlokasi di kawasan Bukit Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali, berjarak sekitar 40 km selatan Denpasar. Di dalam kawasan seluas sekitar 60 hektar ini berdiri patung Garuda Wisnu Kencana setinggi 121 meter yang menggambarkan Dewa Wisnu menunggangi burung mitos Garuda dan menjadi salah satu patung monumental tertinggi di dunia serta ikon Bali modern. Patung raksasa GWK menjadi daya tarik utama karena skala megahnya, detail ornamen Bali serta posisinya di atas bukit yang menawarkan pemandangan laut dan lembah yang luas sehingga sangat fotogenik saat siang maupun matahari terbenam. Taman budaya ini juga menyajikan pertunjukan kesenian tradisional Bali seperti tari kecak Garuda Wisnu, tari massal serta film animasi petualangan Garuda Cilik yang membuatnya cocok sebagai destinasi edukasi budaya sekaligus hiburan keluarga. Di sekitar patung ada Plaza Wisnu, Plaza Garuda berupa patung kepala Garuda setinggi 18 meter serta area Lotus Pond sebagai berupa lorong pilar, batu kapur dengan latar tebing dan taman yang memberi kesan spektakuler dan instagramable.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Sarto 4, Makassar.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Masih di Perempatan RRI Makassar, sahabat budaya di mana saja berada, menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Seperti biasa kami akan hadirkan acara berikutnya, yaitu legenda cerita rakyat. Di malam hari ini kami akan hadirkan dengan judul Legenda Asal Usul Ikan Patin.
3: Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli memakan ikan patin itu dianggap tabu? Seperti memakan saudara mereka sendiri. Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal usul ikan patin.

Dahulu kala, di sebuah sungai yang berair jernih dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas untuk mencari kayu bakar di hutan.

0: Aduhai, Patin, ada apa kegerangan tiap-tiap hari asik temenung, je? Alangkah senangnya jadi manusia. Punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun. Punya tangan pula, bisa petik bunga warna-warni.
1: Aduh, Patin, janganlah mengada. Buang jauh-jauh ingin awak tu.
0: Tapi...
1: Sedar diri, Patin. Awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
2: Demikianlah, setiap hari Patin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan Patin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
3: Wahai ikan Patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak. Namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
2: Ikan patin sangat gembira. Malam itu saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini pagi sekali Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun hampir tengah hari tak seekor pun ikan yang dia dapat.
4: Air pasang telan ke insan, air surut telan ke perut. Wahai ikan,

0: bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik budi pekerti dan berbagai ilmu pengetahuan.
1: Burung Nuri dari Pulau Jawa terbang melayang dekat pohon bende. Duhai putriku Permatiju, dengar-dengarlah nasihat Ayande.

Maimunah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang disayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu. Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Yusuf. Secara tidak sengaja, Awangku Yusuf melihat Dayang Kumunah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumunah. Tanpa membuang waktu, Awangku Yusuf berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumunah. Tentu saja, Awang Gading senang menerima pinangan tersebut. Namun, keputusan

0: Dinda. Apa jawapan Dinda atas pinangan Kanda?
1: Kanda, bagilah Dinda sedikit masa buat berfikir. Akan Dinda pertimbangkan terlebih dahulu.
0: Baiklah Dinda. Selang dua hari dari sekarang, Kanda datang lagi meminta jawapan Dinda.
2: Putriku, apa kiranya menjadi buah pikiran Anda sehingga mengulur masa atas pinangan Awang Kusuk?
1: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Usup tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
2: Apa hal Ananda berpikir hal sedemikian?
1: Sebab Ananda tak boleh tertawa dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
2: Baiknya, Ananda sampaikan perihal ini kepada Awang Usup. Tak baik mengantung tak bertali.
3: Hari yang dijanjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan dua syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awang Kusup dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awang Kusup tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awang Kusup menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awang Kusup. Mereka hidup bahagia, tentram, dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap Sang Khalik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awang Kusup, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
0: Dinda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersendagu kau. Ingin gadin dia tertawa pula.
1: Kanda kan dah berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
0: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kanda?
1: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda?
0: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

0: dengan ragu Dayang Kumunah mulai membuka bibirnya sedikit ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya. Serta merta tawa Dayang Kumunah pecah. Dayang Kumunah terus tertawa hingga tak sadar pingsan. Ikan muncul di rongga mulutnya. Dayang Kumunah terkejut saat merasa mulutnya terasa penuh dan seperti kehabisan udara untuk bernapas. Dengan rasa bagai tercekik, Dayang Kumunah berlari dan menceburkan diri ke sungai
1: kesana. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Ada, pingsan saya tumbuh.
0: Seketika Dayang Kumunah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh

Cerita legenda tentang rakyat Melayu, asal-usul ikan patin, atau lebih tepatnya dibalik cerita orang Melayu tidak memakan ikan patin. Apa guna pandai menyanyi kalau tidak tahu artinya? Apa guna

Pernahkah kamu berpikir kalau sekarang profesi impian anak muda sudah banyak berubah? Dulu, banyak orang ingin jadi dokter, guru, atau insinyur. Sekarang, muncul profesi baru yang lahir dari perkembangan teknologi dan media sosial. Ya, siapa sih yang gak kenal istilah influencer dan konten kreator? Mereka ini orang-orang yang membangun pengaruh lewat konten digital. Bisa lewat foto, video, podcast, sampai live streaming. Jangan salah, di balik konten yang kelihatan sederhana, ada kerja keras, mulai dari riset, editing, sampai strategi branding agar bisa menarik audiens. Selain itu, ada juga streamer game yang bisa menghasilkan cuan hanya dengan bermain game sambil siaran langsung. Ada podcaster yang ngobrol santai tapi bisa didengar ribuan orang. Keren kan? Dunia kerja sekarang jauh lebih luas. Tantangannya tentu ada, mulai dari persaingan ketat sampai konsistensi bikin konten. Tapi di sisi lain, peluangnya juga terbuka lebar. Apalagi buat kalian yang kreatif, suka belajar hal baru, dan gak takut mencoba. Jadi, di era digital ini, siapapun bisa berkarya dan membuka jalan karirnya sendiri. Pertanyaannya, profesi digital apa yang paling cocok buat kamu? Siapa tahu, hobi yang kamu lakukan hari ini bisa jadi profesi masa depanmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama malam hari ini seperti biasa di acara Kelontarong 0811 409 250. Pertanyaannya malam hari ini gampang sekali sahabat budaya. Apa tuh Dentene? Gampang sih. Taunya saya tuh pertanyaannya adalah apa Dentene? Kalau kita potong rambut itu berapa kali dalam satu tahun? Atau ya potong rambutnya ya dalam satu tahun itu berapa kali? Tidak pernah kak Dentene potong rambut dalam setahun. Ih gimana itu ceritanya? Oke deh. Ayo kita coba terima telepon dulu ya. 0811 409 250. Ada telepon biasa. Kita coba dulu telepon biasa ya. Iya, assalamualaikum. Kelontarong.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Iya, Ibu Nursi. Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah dan ternyata.
0: Iya, alhamdulillah. Oke lah. Ibu Nursi ya. Potong rambut dalam setahun berapa kali?
1: 3 kali.
0: Ih, panjang kau. Abang, apa dibilang? Abang.
1: Satu kali satu tahun dan dia.
0: Oh, satu tahun satu kali. Au. Jangan. Salami. Oke, baiklah. Ibu Nursia mau dengar kelong apa?
1: Kelongnya
0: Abang Umar Kaika masih. Abang. Apa lagunya Ibu Nursi ya, Bang? Iya.
1: Sudah mau jahit.
0: Beda suami itu beda pendapat ya.
1: Kamu kan dia masuk ke tekan.
0: Iya tahu.
1: Anu dan pernah. Apa namanya? Lagunya Rahasia.
0: Rahasia di Akademi. Judulnya coba. Nusuli Batingku. Oke lah, menyapa ki buat siapa Bu?
1: Pertama ada Ibu Arsina. Ada Ibu Fatma. Ada Nur. Ada Maya. Ada Pak Radi. Ada Ibu Siti Nurbaya. Ada Bahar di Jami. Ada Ibu Nur Intan. Sinta Bianyu. Ada Nurmina Nur bersama Pak Amayani. Ada juga yang di Dayak Uki B. Terima kasih katanya kemarin malam. Dan juga Ibu Ingat Wirsta Lara. Ibu siapa? Niar. Ada Pak Hamzah. Pak Hasil. Ada lagi Nona Firly. Ada siapa lagi? Ada Denompo, ada Pak Ali, dan saya kira semuanya medentene.
0: Iya Bu Nursia. Iya Bu.
1: Medentene.
0: Iya Bu.
1: Sehat selalu.
0: Iya.
1: Dan setiap kita pulang.
0: Iya Bu.
1: Makasih.
0: Iya Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba ke penelpon berikutnya 0811 409 250. Ada siapakah di sana? Ada Pak Saleh di Rapokaling. Assalamualaikum. kelontak rong. Ya, Pak Saleh. Assalamualaikum. Ada juga tadi Pak Radin Tawa, terus pokoknya banyak lah tadi bergabung. Ada siapa lagi tadi bergabung itu? Kulaki dulu telepon kah? Oke. Okay. Anu kiri banyak bergabung lewat anu telepon WA. Aduh, bingungku saya. Ada Opa Din, Pak Ahmad Yani Tasmin, Ibu Lina. Aduh, Bapak Is. Aduh. Siapa yang saya terima teleponnya? Oke, kita coba dulu ya. Assalamualaikum, Pak Saleh. Kelontak rong. Iya, apa kabar? Inces Miss Edeng, Dentek nih. Aduh, salam Miss Edeng.
2: Sorry.
0: Aduh. Oke lah. Pak, kalau boleh tahu potong rambut dalam setahun berapa kali, Pak?
2: 12 kali.
0: Setiap bulan dong.
2: Cukup iya dong. Tidak mau ke saya panjang rambut ke selain ini sedikit umpot, cukup di sini. Satu bulan itu kalau saya.
0: Begitu di.
2: Bisa terlalu panjang gatal.
0: Oh iya, ada memang orangnya
2: bagaimana
0: begitu.
2: Bagaimana kak? Ya? Mami songko haji rambut. Patu.
0: Iya sama iya sama iya sama.
2: Jadi gatal itu.
0: Iya, oke lah. Baik Pak, mau ki dengar kelang apa Pak?
2: Pamoporan nak.
0: Pamoporan nak. Ya. Apa itu? Penyanyinya siapa Pak?
2: Nah, tidak aku tahu ini penyanyi lah ini.
0: Tunggu saya cari dulu di pamoporan. Menyapa ki dulu Pak le Pak. Buat siapa?
2: Menyapa dulu.
0: Iswan Iwan Tompo. Pamoporan nak ya. Mama.
2: Ya. Ya. Oh, itu okay. Mau. Pertama Pak Asri di Lubu Timur. Nurmala di Makassar. Nur Hikmah di Maros, Maya di Masamba, Abdul Rahim di Kalimantan Timur, Pak Mustaha di Maros juga, Pak Umar di Pampan 1, Puan Datuk di Pendra, Pak Asis di Maros, Pak Sani di Sukamaju, Pak Hamsa di Pampan 2, Bunda Sofi di Papua Goa, Ibu Niar di Mengensidi, Ibu Arsina di Paropo, Bimas di Bonglangi, Arjuna di Baruga, Pak Limpo di Pau-Pau Goa, Ibu Fatma di Goa, Sri Dewi di Pekato, dan semua-semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh, terima kasih. Kita ke penelpon biasa ya, ikutan dengan kelong ini ya, boleh ya. Assalamualaikum, kelong tak rong. Ya, halo. Kelong tak rong? Ya, halo. Iya, baiklah, ini suaranya Bella. Kita ke penelpon biasa, WhatsApp ya. Telepon biasa enggak ada suaranya, oke. Iko dong, yang mana mi mau kuangkat kita telepon ini. Banyak sekali ki bergabung, pelang-pelang ki semua. Tidak bisa kan ke telepon tak? Astaga, ya ampun. Mana mi itu? Iya, aduh. Kayaknya menyerah kak nanti ini dentene. Aduh yang mana itu? Yang mana itu? Oke lah Pak Radin. Assalamualaikum Pak Radin. Kelon tak rong. Pak Radin, Pak Ahmad Yani. Assalamualaikum. Kelon tak rong Pak Ahmad Yani. Waalaikumsalam. Iya.
3: Waalaikumsalam.
0: Pak. Ya. Dalam setahun potong rambutnya berapa kali atau gunting rambut berapa kali?
3: Biasa dua bulan satu. Dua kali satu bulan?
0: Sebulan?
3: Iya.
0: Oh. Iya.
3: 24 kali kapan?
0: Oke, banyaknya di. Oke, baiklah Pak.
3: Iya.
0: Menyapa buat siapa Ki Pak? Silakan Ki.
3: Iya, yang baru lewat ada Pak Saleh.
0: Ya. Ya, siapa lagi?
3: Ada ya. Uli Ape.
0: Ya.
3: Ada Asar di Bone.
0: Ya.
3: Ada Tika, ada Maya, Pak Arduni, Pak Radi, Bunda Dewi di Tekalar, ada Dimas, Bobby, Rosdiana Yasir, Yangin Rawang, ya. Mami Bunda Ganing, Waida Martawati, Sri Sinta, Ina Kristalara, Rumah Mario, Nur Dimarus, Tantri sama Esti, Bunda Sopi, Samsia Maisar, ada Mega, Rosa, Busra Jenaya, ada Bogel, ada Uki, Adi Anissa, ada Putri Puan Datu, ada Uki, Asri Diwoto, Alasari, Aulia, Adi Enreka, Serli Margareta, Arsa Prahara, ACL sama Nasri Nansir, Pak Bahar dan semua-semuanya nih. Lentene.
0: Okay, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ahmad Yani di Sopeng. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Silakan 0811 400 9250 yang bergabung ikutan dengan Kelong ini. Oke, assalamualaikum. Kelong tak rong.
4: Waalaikumsalam.
0: Ih, sudah. Jangan bikin suara-suara begitu, ketawa jide nompo. Ah.
4: Gak ya. Tahu sih.
0: Iya, tahu lah. Ah.
4: Kan ini nomor baru.
0: Ih, biar say. Ih, biar mi.
4: Ditahu di suarana. Sudah mati.
0: Ditahu mi suarana. Oke lah.
4: Dia baru itu suara, dia itu dulu. Dari tim-tim, ya kita juga tahu.
0: Iya dong. Boleh tahu ini nih, berapa kali di dalam setahun potong rambut?
4: Satu tahun.
0: Iya, dalam satu tahun berapa kali?
4: Satu kali.
0: Oh, satu tahun satu kali?
4: Iya. Akelah. Iya, rasanya juga tidak potong rambut.
0: Sengki. Gondrong maksudnya.
4: Tahu yang lalu saya itu tidak potong rambut. Saya terang besar gondrong dulu, sekarang jadi potong nih.
0: Oh iya, tahu. Oke lah, baik. Menyapa buat siapa? Silakan Ki.
4: Tidak ada lagunya?
0: Ada lagunya, Nusuli Batinku, Pamaporang sama Mama, yang mana?
4: Ini Pak Pamaporang di sana.
0: Ih, akalah. Menyapa buat siapa?
4: Ya, kita menyapa Ibu Arsina, Ibu Takadar, Ibu Niar, Kak Uci, Kak Uci, Ibu Sembilan Lukmu, Sersinta, Nurmina, Nurini, Sir David Dipakcato, Ibu Samsa Mesar, Ibu Anagas, Ibu Sentia, Ibu Rosyana, Gembrano, Nurima, Ibu Nusria, Ibu Fahma, Maya, Bang Ani, Tuan Dato, siapa lagi ya, Pak Ais, Pak Asis, Dimas Tawa, Mas Fadil, Ina Dimbaji, Ibu Sri Sinta,
0: semuanya.
4: Siapa lagi ya?
0: Semuanya
4: kok deh.
0: Iya deh. Oke deh.
4: Iya, kemarin entek nih.
0: Biar mi.
4: Bercanda.
0: Biar mi. Oke deh.
4: Kalau marah kedetek nih, kan cuma marah.
0: Kenapa? Ih, cocoki.
4: Serah tersenyum.
0: Iya, cocoki.
4: Oke, Pak De.
0: Oke lah, makasih nak.
4: Kenapa, Mak?
0: Iya.
4: Iya, bayi mau gabung. Oke, bekas satunya. Alhamdulillah bisa ketemu entek nih.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dengarkan dulu. Oke, langsung sekaligus berturut-turut.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Baik, kita masih bersama di Kelon Tarong 0811 400 9250. Ibu Lina dilombaiki sama Opa Dindi. Opa Dindi duluan ya. Assalamualaikum Opa Kelon Tarong. Iya, Opa Kelon Tarong, assalamualaikum. Ya, mana suaranya Opa? Assalamualaikum Opa Kelon Tarong. Opa Din, kemaiki. Ai, dari tadi mi Opa. Opa, assalamualaikum. Kelon Tarong. Patuki. Ai, patuki gang. Ai. Kalau mikir sama Ibu Lina ini nanti ada ya, dadah. Oke lah. Siapa yang terangkat telepon? Nah. Akalang. Bingung kak mengangkatin kalau bicara. Nah, sudah minggu angkat putus lagi. Sudah minggu angkat keputus lagi. Ih. Pusing saya kepalaku nih. Mau lihat-lihat telepon dulu. Bu Lina, mi, Bunda Sofi, Opa Din. Ai ai. Kenapa suara tadi tidak ada, Opa? Ke Maiki. Oke lah, Ibu Ina Kristalara. Oke, okay. Ai paham sadi pampang. Ai putus lagi. Oke deh. Oke lah, baiklah. Opa Din yang menang. Assalamualaikum, Opa. Kelon Tarong. Opa? Ih. Mas suara atau Opa? Terangkat mina tidak ada suara ta. Kemaiki. Kemana suara atau Opa? Ah. Ya, kayaknya ada gangguan telepon ya. Baiklah, kita ke telepon. Ibu Lina. Assalamualaikum, Kelon Tarong.
1: Waalaikumsalam, Betene, Kelon Tarong. Gak ada Opa. Memang itu sengaja tidak ada suaranya, Betene. Saya nak kasih kesempatan duluan.
0: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
1: Iya, iya. Opa, mama.
0: Bye Opa.
1: Tinroy Pak Asis.
0: Ai, kodong capek ki.
1: Capek ki.
0: Capek ki orang tua ya. Jangan ikut makan ikan.
1: Iya, harus istirahat dulu dentek nih.
0: Oh iya.
1: Supaya kuat ki lagi bedeng.
0: Oh iya.
1: Bedeng.
0: Bedeng.
1: Bedeng. Udah tidak tua kita uang dentek
0: nih. Ah, kamu. Belum
1: kita
0: tua. Kawan lagi kita ketemu. Iya, Opa diam bilang.
1: Opa diam bilang, saya belum pak ketemu kalau takut ki ketemu sama saya.
0: Kenapa?
1: Nanti gua kalepe ki.
0: Saya kira kita kasih tamu lintang nih.
1: Main-main gak kalau.
0: Eh, saya enggak mau kasih main-main.
1: Ih, dong. Tidak makasih ikannya nanti.
0: Eh, biar mi beli ki eh.
1: Enak tuh kalau gorak dan tenang.
0: Oke, baiklah. Oke, wah, berapa kali kuota rambut dalam setahun?
1: Tiga kali, Ji, Nentene.
0: Tiga kali, Ji.
1: Iya. Coba kira panjang rambutku tuh, karena tipe, apa dia, di kering.
0: Iya, tahu. Oke, lah. Oke, Bu.
1: Nentene menyapa, Mak, dulu, ya.
0: Iya, lagu. Kelong.
1: Oh lagu, pilih lagu di.
0: Yeah.
1: Anu, apa itu lagi? Lagu nama itu Pak Aris nak suka. Karena Parisiku. Tapi versinya anu, Nurdin Takwa.
0: Oh iya ada Ji, ada Ji. Iya.
1: Balik, iya.
0: Oke, Bu.
1: Nyapa kan dulu nanti.
0: Iya, Bu.
1: Iya. Buat Opa Din, bye-bye duluan. Pak Aris bangun maki. Balap. Sama Bunda Sofi dan semuanya mau dentene lah.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Iya, dentene lah.
0: Iya, makasih Bu. Iya. Kita juga Bu. Iya.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Lina di Veteran Selatan. Kita coba ke telepon berikutnya 0811 400 9250. Kalau WA saya agak pusing menerimanya. Semoga bisa tembus lagi yang lainnya. Oke lah. 0811 400 9250. Telepon biasa aku tidak berdering. Oke, telepon biasa dulu kita coba terima ya. Assalamualaikum. Kelon Tarong. Ya halo. Kelon Tarong. Iya, halo. putus ki. Oh, oke, okay, baiklah. Saya mohon maaf suaranya tak kedengaran Ibu yuk. Oke lah, biar biar mi lagi kita terima lagi telepon WhatsApp ya. Silahkan 0811 409 250. Ya Bunda Sofi yang beruntung arisannya. Assalamualaikum Bunda. Kelon tak rong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelon tak rong dede.
0: Iya Bunda, aduh beruntung sekali ya. Alhamdulillah.
1: Aku yang paling beruntung. Yang yeah. Lalai kesenggol.
0: Cocok ki. Selamat tinggal, bye bye. Bye bye yang lainnya.
1: Bye bye. Nada 10 jari.
0: Nada.
1: Bukan 5 jari.
0: Nada 5 10 jari. Masih mau. Ini deh istilahnya orang tua ya tahu semua. Gaul nama kala-kala kigang. Kala-kala yang muda merasanya muda nente ne.
1: Artinya memang muda dari saya toh.
0: Iya itu yang bahasa yang benar.
1: Berduanya kapan?
0: Iya. Cocok ki Bunda. Oke lah. Bunda berapa kali ki dalam satu tahun potong rambut Bunda?
1: Ya saya 2 kali ji.
0: Oh, 2 kali
1: ji. 2 kali ji.
0: Iya, oke lah Bu. Bunda.
1: Iya.
0: Mau dengar kilang apa ki Bunda?
1: Ampe-amper Lino.
0: Iya tahu, oke lah. Menyapa ki Bunda, buat siapa ki?
1: Iya, menyapa buat Ibu Lina tadi ya yang berlewat.
0: Iya. Yeah.
1: Di Veteran Utara. Bagaimana kabar Tas? Sehat-sehat aja ki?
0: Iya.
1: Terus saya menyapa juga buat Ina Kristalara bersama Nur Hikmah di Moncolloy Maros. Lalu ada Opa Din, Opa Is.
0: Iya.
1: Ada di Nompo juga tadi ya.
0: Iya.
1: Ibu siapa? Ibu Nur Intan bersama Ibu Dewi di Takalar. Ada Pak Bobby juga.
0: Iya.
1: Lalu ada Samsia Maisar, terus Diana Yasin, Ahmad Yani Tasmun bersama Nurmina M. Nur. Yeah. Ada Wahida Martawati, ada Pak Arjuna, lalu kemudian ada Dimas bersama Fadil di Andi Tondro, ada Ina bersama Arfa di Selayar, lalu kemudian ada Sinta di MU.
0: Yeah.
1: Lalu kemudian ada Pak Mustaha di Cendana Baru Maros, ada Pak Bahar juga. Pak Bahar tau kalau tidak disebut namanya, nomor nomor Royki.
0: Ii,
1: Baby Anta Bunda Sofi dan sebutin nama aku.
0: Ii, ya, apa lagi Bunda?
1: Pokoknya semuanya ya warganya Bone juga tanpa ada yang saya kecualikan. Ada Ibu Ratna, Ibu Hasna, Sipa, pokoknya semuanya deh tanpa terkecuali. Selamat istirahat sambil mendengarkan dentik deh. Kalau dentik ketawa ikut tongki ketawa di sini.
0: Oh ya, alhamdulillah. Iya. Ketawanya lucu begitu ya.
1: Bagaimana kan? Kalau ada mi penelponan baru anu ketawa, maki ketawa tuh maki juga yang di rumah. Orang tidak anu itu kalau ketawa kita di situ nah tidak ikut ketawa.
0: Iya, apalagi ejek-ejek orang tua ini batena itu. Luar dosa.
1: Orang tua ya yang banyak ikannya tahu di sini.
0: Jangan mi deh malas.
1: Jangan mi.
0: Jangan mi.
1: Jangan mi pale. Kemarin mi kirim tene. Jangan mi pale. Makasih tene.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Sofi sudah bergabung malam hari ini. Baik sahabat budaya, saya baca dulu kabar anak perempat ya. Saya akan kembali menghadirkan kelong dulu untuk kita semua sesaat lagi. Selepas kita dengarkan dua kelong, saya akan terima telepon, jangan khawatir ya. Kita masih bersama di acara Kelontak Rong.

0: Kabaran perombat pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya tradisi Pasola merupakan upacara adat khas masyarakat Sumba khususnya di wilayah Sumba Barat Nusa Tenggara Timur yang dikenal sebagai ritual perang-perangan menggunakan tombak kayu sambil menunggang kuda. Tradisi ini telah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkaitan erat dengan kepercayaan Marapu, yaitu sistem kepercayaan leluhur masyarakat Sumba. Pasola biasanya dilaksanakan antara Februari hingga Maret, bertepatan dengan munculnya nyale cacing laut yang dianggap sebagai petanda dimulainya musim tanam. Secara historis, Pasola berawal dari legenda konflik dan kesetiaan yang kemudian berkembang menjadi tradisi sakral untuk menghormati leluhur serta memohon kesuburan tanah. Dalam pelaksanaannya, dua kelompok pria saling melempar tombak kayu dari atas kuda di lapangan luas dan meskipun tampak seperti pertempuran, tradisi ini memiliki aturan adat yang ketat. Darah yang tertumpah dalam Pasola justru dipercaya membawa kesuburan bagi tanah dan hasil panen masyarakat. Hingga kini Pasola tidak hanya menjadi ritual keagamaan dan budaya, tetapi juga berkembang sebagai daya tarik wisata yang memperkenalkan kekayaan tradisi Sumba kepada dunia.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Baik, kita masih bersama di Kelontarong 0811 400 9250. Ada siapakah di ujung telepon? Assalamualaikum, apa Din? Kelontarong.
1: Kelontarong.
0: Sesa nagang.
1: Iya.
0: Dede,
1: kenapa
0: bateku
1: begitu?
0: Bateku bicara sama kita.
1: Tidak. Memang masih, tapi tidak ini, tidak ada suara.
0: Itu Ibu Lina itu yang anu ki, yang katki. Iya.
1: Ah, iya, itu yang ganggu itu.
0: Iya, Ibu Lina itu memang ya, Ibu Lina ini, Dede. Emang Ibu Lina ini harus dikasih putus jembatannya
1: nih. Anu itu mau dibawa ke anu ke Bali.
0: Oh, ke Bali apa? Baliana Limbung.
1: Iya, sama Pak Asih. Iya.
0: Oh, Baliana Limbung.
1: Katanya kurangi bawa anu dengkeknya dengan Bunda Sopi.
0: Iya.
1: Oh, itu gitu. Sih, 5 tiket di
0: Pak Asih. Ayo, lima tiket.
1: menyesal sekali ini dengkeknya.
0: Kenapa?
1: Menyesal sekali kita menyer baru tidak ini kan.
0: Kenapa?
1: Tidak ada, tidak tidur.
0: Ai.
1: Bayangkan 5 kali ku telpon tidak ada, mendering terus tidak ada. Tidak ada anu, tidak iya. Memanggil terus dia punya tidak aktif.
0: Faktor umur itu apa?
1: Hah?
0: Faktor umur.
1: Nah, waktu anu datang barangkali cari sapi capek kita.
0: Atau sapi yang mau cari dia.
1: Iya
0: nih.
1: dia mau korban.
0: Sapi yang cari dia. Biar nih kalau
1: iya. Bah, cocok. Bah.
0: Aku cari dengan sapi makanya lama itu.
1: Bukan dia pergi cari sapi, sapi yang dicari anu.
0: Ya.
1: Sapi yang cari pasi.
0: Sapi yang cari pasi.
1: Iya, itu nih dia pergi tidur.
0: Iya.
1: Malah ke sulu.
0: Nanti ditabrak dari sapi. Kasihan dong, tabu lintang lah.
1: Tidak bisa nih, cuma nyesal sekali itu dengkeknya.
0: Satu kali di malamku hari ini, Ji. Berikutnya enggak ada. Enggak ada pasti.
1: Nah, iya, sudahlah.
0: Sepuluh jari dia bilang, "Bunda, enggak ada apa asis sepuluh jari."
1: Tidak ada nih.
0: Oke. Apa? Berapa
1: apa
0: kali?
1: Apa gimana?
0: Berapa kali potong rambut dalam satu tahun?
1: 2 kali, Ji.
0: Oh, 2 kali.
1: Iya, lambat tumbuh.
0: Iya,
1: lambat tumbuh, iya.
0: Faktor U.
1: Bah, cocok nih.
0: Uang maksudnya.
1: Iya.
0: Uang opa, belum selesai. Uang. Kelang. Mau dengar kelang apa? Kita, iya.
1: Bali.
0: Bali.
1: Iya, untuk anu, Bunda Lina, ya kan?
0: Iya. Oke, menyapa buat siapa kita
1: ya. Kan ki. Pertama ada tadi ku dengan Bunda Sopi, makasih sapanya. Ada Bu Lina tadi, Pak Asif lagi bobo. Tinta di NU, Tantri Pare-Pare, Maya di Masambang, Haji Melengkeri, Dimas. Di Bolangi, Pak Asri, di Wotu, Ibu Niar, di Mungisi, di Baru, siapa lagi itu yang biasa, siapa, Opa. Ada juga anu dulu, kemarin, ya apakah itu tahu, Ina Kristalara. Makasih siapanya, dan siapa Pak Asri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Opa Din sudah bergabung di malam hari ini. Kita ke penelpon berikutnya. Ada siapa di telepon berikutnya? Assalamualaikum, kalon tak rong. Iya, halo.
2: Ya. Waalaikumsalam.
1: Iya, Bu Tantri. Iya, Bu Tantri. Iya, Bu Tantri. Apa kabar?
2: Lama. Alhamdulillah sehat.
1: Iya. Yeah.
2: Biasanya kita menyiar dan enggak bisa Kak juga tembus.
1: Iya, yeah, begitu Mi mau jadi apa?
2: Iya. Iya. Jadi lagunya apa ini?
1: Iya, yeah. Mau Kak tahu dulu berapa kali Ki dalam setahun potong rambut?
2: Sini tidak tahu berapa kali kak potong rambut.
1: Perkirakan Ki kalau bisa.
2: Berapa kali di?
1: Dua, ada tiga, empat,
2: ada yang ketawa. Ada lima kali.
1: Lima kali ya tahu. Oke, baiklah mau Ki dengar kelong apa?
2: Mau dengar lagunya Si Bali Cina.
1: Si Bali Cina. Oke, coba saya cari. Iya, boleh menyapa buat siapa silakan Ki.
2: Menyapa tadi ada Opa Din. Terima kasih sapannya Opa. Ya, selalu kita sapa Kak. Barusan ku sapa Ki ini. Iya. Terus buat Bunda Sopi, ada siapa? Ada Pak Yani, Pak Ahmad Yani Tasmun, ada Sri Sinta, terus ada Pak Abdullah Sewang, ada juga Ina Krista Lara, ada Bu Samsia Mahesa, ada Pak Arjuna, Dimas. Pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali. Makasih Dentek Nek. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bu Tantri di Parepare sudah bergabung malam hari ini. Dan kita coba lagi ke penelpon berikutnya 08 11 400 9250. Ada siapakah di sana Pak Uli Ape di Sinjai? Assalamualaikum kalon tak rong.
3: Coba lagi ke penelpon.
1: Iya, kelon tak rong Pak Uli.
3: 490. Ada.
1: Ya, Pak Uli apa? Assalamualaikum. Baik, kita coba lagi. Pak Uli apa? Assalamualaikum, kelon tak rong.
3: Siapa?
1: Iya, Pak Uli apa?
4: Kelon tak rong.
1: Iya, Pak Uli apa? Iya, Pak Uli apa? Di mana lagi? Sinjai di?
4: Di Sinjai.
1: Oke lah. Pak Uli apa? Kalau boleh tahu. Kita sendiri itu potong rambut dalam setahun berapa kali, Pak?
4: Tiga kali.
1: Oke, baiklah. Mau menyapa buat siapa? Silakan Ki.
4: Iya, buat Kak Maimunah Gani Jini Ponto sama Yen Herawan. Ada Samsia Maisar dan Megawati Mantai. Ada Kak Nanur, Pak. Terus Dinas Timro, Yeni Tasmu, Nur di Stopeng. Ada sama Aco di Pembayar, ada Riko di Intik, ada Bogel Dangati di Pangkep, ada Putri di Makassar, ada siapa lagi, Bang Renol di Jeneponto, ada Lukmu Asar di Bone, ada Tantri, ada Sinta di MU, ada siapa lagi, ada Nasriani Amsir, ada Wahida Martawati, Rustam Prahara, ada Ade Uki, Puan Datu, Pak Hamsa, apa kabar? Sehat selalu Pak Hamsa. Buat Lentene, sehat selalu dan selamat bertugas.
1: Makasih,
4: dan
1: Pak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uli Ape di mana tadi? Sinja ya. Untuk gabungnya malam hari ini. Kita ke penelpon berikutnya untuk ke dua kalong ya. Oke. Assalamualaikum. Aduh. Puang Datu. Aduh, Puang Datu. Ibu siapa di Maros nih ya? Oke. Ibu Siti Nurbaya di Maros ya. Oke lah. Oke, Puang Datu. Assalamualaikum. Kalon tak rong.
5: Assalamualaikum dan kalon tak rong.
1: Iya, Puang Datu. Iya. Oke. Puang Datu, boleh tahu potong rambut Ki setahun berapa kali?
5: Setahun 4 kali alhamdulillah karena belum pi mangkila masih tumbuh. Belum pi mangkila kalau nak kena cahaya. Cahaya lampu atau cahaya ini.
1: Oke, alhamdulillah. Oke. Menyapa Ki buat

0: Pak ikutan deh jalannya.
1: Iya, iya. Buat Sumi Delukmu, Bu Nursia, Pak Rading, ada juga Pak Sare, Pak Bagong, ada Mayanitas Munur Minam Nur Pak Hamsa, Ibu Nurmala, Kasmati Dompe, Barcaming Rama, ada tadi Uli Ape, Uki Sukiyati Esriko, Wahida Martawati, Uli, sudah, Samsia Mesar, ada juga Pak Raim di Kota Kartanegara, Nurintang, Opa Isa Kareba Capo, Pak Rading, Asri Wotu, SD Nopo, Serli Margareta, semuanya spesial buat di sampingku nyonyaku Nur Alamku tersayang. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Puan Dato sudah bergabung malam hari ini. Dan baik sahabat budaya di mana saja berada, saya sudah punya berapa telepon? Oke, kita sudah punya 4 penelpon. Kita dengarkan dulu doa kelong.

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Baik, kita masih bersama di Kelon Tarong 0811 409 250. Akhirnya dia bangun dari tidurnya yang begitu lama, sahabat budaya. Assalamualaikum, Kelon Tarong.
2: Kelon Tarong Dentek ne.
1: Ya.
2: Kita tahu, mau tahu ke perjuanganku malam ini.
1: Kenapa?
2: Perjuanganku malam ini.
1: Perjuangan kan apa?
2: Habis ke kotaku. ndak kota bilang kita menyiar. Ih, ambil motorku, ku balap pergi beli di barang nasi.
1: Kodong.
2: Baru pulang ini.
1: Kodong.
2: Sesudah Bunda Sophie menelpon toh. Kasih kolor motorku balap pergi beli.
1: Saya kira ditando Miki ini, ditando ke.
2: Berapa kuburan kelewatin ente nih? Dua kuburan kelewatin aku peduli. Gelap nah lagi. Ai, aku peduli.
1: Coba
2: penyer kopi.
1: Coba bilang Ki sama saya, ku isikan Ki pakai M-banking.
2: Di sini kan jauh penyer pusat dari sini.
1: Enggak, lewat M-banking nggak, bisa.
2: Rencana aku tuh besok Pi, saya kira tanggal 14 baru menyiar Ki.
1: 11 orang tua. masuk malam, Kak.
2: Jadi itu lagu yang di request Ibu Lina, ndak ku dengar. Karena di jalan. perjuanganku malam ini kan lumayan.
1: Orang tua itu sekarang itu ada M-banking, mobile banking, bisa lewat kuota beli di situ.
2: Dingin mah ini. Dingin. Udah pakai jaket lagi.
1: Aduh, coba bilang Dentene habis pulsa aku, Dentene kirimkan enggak dulu M-banking? Iya, aku kirimkan Ki. Kuota. Ku kirimkan Ki, baru kita ganti kuota aku berapa kali lipat? 100 kali lipat.
2: Langsung kasih keluar motor baru kubalap pergi bareng
1: dari. Kasihan.
2: Ada nelayan itu penjual pulsa saya tuh. Saya dulu buru-buru kayak ini. Betul nelayan itu orang itu.
1: Om itu tuh Kelon Tarong.
2: Mami pergi penjual.
1: Anu ki panas-panas gitu karena dibilang gini. Aduh, nah bakar-bakar Kak Opadin sama Ibu Lina sama Bunda Sophie.
2: Panas, saya udah dengar itu Bunda Sophie sama Ibu Lina tuh.
1: Dadah. Katanya gitu kan.
2: Opa sudah masuk, Opa.
1: Duluan Ki.
2: Ainda ku dengar Ki. Sudah tembus Opa?
1: Iya, sudah.
2: Ainda ku dengar Ki.
1: Ibu Lina, Opa, Bunda.
2: Kalau Ibu Lina ku dengar Ji sama Bunda Sophie. Gara-gara Bunda Sophie mi itu. Masih panas-panas kan.
1: Kasihan dah lo. Wah, aku chat kan.
2: Dua lagi kuburan ku lewat dan kayaknya gelap nah lagi.
1: Saya kira ada kuntilanak ikut kirim belakang.
2: Ada, pakai baju putih. Mau gimana beli pulsa dulu?
1: Baju merah, waduh, jangan baju putih. Iya, udah
2: lama duduk kawan.
1: Iya, terus cocok. Lagu apa?
2: Temanya dulu, apa temanya?
1: Temanya berapa, satu tahun berapa kali Ki potong rambut?
2: Berapa tahun?
1: Satu tahun.
2: Setiap bulan saya.
1: Berarti 12 kali.
2: Iya.
1: Oke, sudah Mi. Jam berdebat. Oke, lagu apa?
2: lagunya nak.
1: Iya.
2: Tacecana.
1: Tacecana.
2: Lagu Bugis.
1: Natasya penyanyinya.
2: Iya. Menyapa dulu nak.
1: Iya.
2: Maaf Opa, ndak ku dengar Ki masuk nah. Lagi sibuk.
1: Iya.
2: Ada Bunda Lina di Petrang. Bunda Sophie, walaupun saya tidak sebut nama aku, tapi tetap sebut namanya. Bunda Sophie di Pau-Pau. Ada juga Ibu siapa namanya itu? Ibu Kristalara.
1: Ina Kristalara.
2: Oh, Ina Kristalara.
1: Iya.
2: Ina Kristalara.
1: Ina Kristalara. Kristalara.
2: Ina Kristalara.
1: Krista. Kutanya nanti gue ya Ki, namanya.
2: Terus lanjut. Ada Maya di Masamba.
1: Tunggu dulu. Adanya bundanya, bunda bilang gini, kalau gara-gara saya enak panas Ki, suruh menyelam di kolam ikannya. Iya.
2: Terus ada yang ke dulu.
1: Dingin Ki.
2: Dilupa ya nih, yang udah sampai.
1: Orang tua, ngapa dia? Ini sih, nyapa Mi?
2: Langkah persetia di Goa. Yeah. Bang Arjuna di Baruga, Bang Ariman Lengkeri,
1: yeah.
2: Pak Hamsa di Pampandua,
1: yeah.
2: Pak Radit di Bantimurung,
1: yeah.
2: Pak Hamsa di Pampandua.
1: Ulang musik. ulang. Lupa ingatan.
2: Bunda Sopi di Papao.
1: Ulang.
2: Wah, dan sama-samanya deh. Dinga ini udah tidak dinga.
1: Kok dong.
2: Iya, balik tugas kena. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okodoh. Orang tua iya. Gede. Baiklah. Saya mau ke penelpon berikutnya. Silakan. 0811-400-9250. Aduh, susah ya teleponnya. Kenapa teleponku susah ku angkat? Aduh, baiklah. Ibu Siti Nurbaya di Maros. Assalamualaikum, Kelon Tarom.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, yeah, Bu.
3: Kelon Tarom.
1: Iya, yeah, Bu Siti.
3: Iya. Yeah.
1: Iya, yeah. Bu Siti, berapa kali dalam setahun kita potong rambut?
3: 2 kali.
1: Oh iya, yeah. Oke lah. Mau dengar Kelon apa, Bu?
3: Lagu Bugis. Mau, saya enggak tahu judulnya.
1: Hah? Oh iya, saya yang pilihkan maksudnya.
3: Oh iya.
1: Boleh ya. Oke. Okay. Menyapa ke Ibu, silakan buat siapa?
3: Bu Fatmawati, Pak Radin, yang baru lewat 2 kali tadi. Enggak tahu saya namanya. Terus Bu Fatma. Terus enggak mau.
1: Ya.
3: Sudah semuanya deh, tanpa terkecuali okay yang monitor lah malam ini.
1: Iya, yeah, Bu. Makasih ya, Bu.
3: Makasih,
1: Bu. Iya. Iya, Bu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siapa, Ibu Siti Nurbaya di Maros untuk gabungnya malam hari ini. Kita ke penelpon berikutnya, Ibu. Duh, Ibu Ina setengah mati ikut angkat telepon Pak Radin. Sesa kak ini ke telepon ya. Oke lah, baik. Kita ke penelpon berikut 0811-400-9250. Assalamualaikum, Kelon Tarom.
4: Kelon Tarom, assalamualaikum.
1: Iya, Pak Sani. Waalaikumsalam, Pak. Pak Sani. Kalau kita potong rambut dalam setahun berapa kali?
4: Sekali sebulan.
1: Sekali sebulan berarti 12 kali. Oke lah. Menyapa buat siapa atau Kelong Bugis apa ya? Mewakili Ibu Siti Nurbaya lah.
4: Ye. Yeah.
1: Kelong Bugis apa yang kita mau dengar, Pak?
4: Namuni Maga.
1: Mauni Maga. Oke, okay. Menyapa buat siapa?
4: Basis di Maros. Opa di Pendatu Baranuralanya. Ada Pak Hamsa, ada Pak Saleh. Nur di Maros, Tente di Pare, Hari di Tepungan. Sama-sama ya, nama.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Sandi.
4: Kita juga selamat Pak. Malam.
1: Assalamualaikum juga.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sani di Sukamaju. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kita ke penelpon berikutnya 0811-400-9250. Assalamualaikum, Kelon Tarom. Ya, halo. Ya. Kelon Tarom.
5: Iya. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam dengan
5: dari Layasari di Polman, Kak.
1: Oh, Layasari di Polman. Oke lah.
5: Iya.
1: Oke. Layasari di Polman, boleh tahu berapa kali kita potong rambut dalam setahun?
5: 2 kali aja, Pak.
1: Oke, baiklah. Menyapa buat siapa? Silakan, Ki.
5: Kirim salam ya. Ada Bunda Sopi, ada Pak Ahmad Yani, terus ada Kak Vika, ada Pak Arjuna, ada Pak Ali. Ada siapa lagi ya? Ada Pak Bobi di Palman, ada Kak Sadin, ada Pak Sidam, ada Pak Asri, Kak Antuk Duri, semuanya tanpa terkecuali. Yeah. Buat kakak yang bertugas, semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Layasari di Palman. Ibu Ina Kristalara. Mana Ki? Iya, oke. Okay. Aduh. Putus, Bu. Oke, okay, baiklah. Dicoba lagi yang lainnya ya. Boleh ya. 0811-400-9250. Ibu Harsina di Paropo. Assalamualaikum, Kelon Tarom. Iya, waalaikumsalam.
6: Kelon Tarom.
1: Iya, Bu.
6: Alhamdulillah.
1: Akhirnya tembus dan Dente. Nah,
6: akhirnya tembus Dente. Iya, sehat okay. Selalu adikku.
1: Kita juga, Bu. Alhamdulillah.
6: Buka main cerianya.
1: Heboh ya.
6: Kita makan deger pasis kudu.
1: Ih, kodong. Ih. Anu ki kedinginan ki.
6: Kedinginan.
1: Ani.
6: Ambil keselimut apa sih?
1: Anu ki sendiri di rumahnya jadi selimut tebal harusnya pakai Bu Harsina. sama ini sapi tadi nak cari jadi anu ki. Di,
6: di bagi-bagi sapinya nanti kalau satu ekor nak potong.
1: Iya.
6: Kirim-kirim ke Makassar.
1: Ih, cocok ki. Banyak mau tada. Iya. Yeah.
6: Oh, banyak teman dari Makassar.
1: Iya, cocok ki. Oke. Okay. Bu, setahun berapa kali kita potong rambut?
6: 4 kali, ke 3 bulan, 3 bulan.
1: Oh iya.
6: Panjangnya potong lagi.
1: Oh iya tahu. Oke lah, baik. Oh, iya. Mau ikutan kelong apa? Nah, tecana mau nih magang.
6: Semua nih.
1: Oke, okay, menyapa Bu buat siapa? Silakan ki.
6: Bu Nursia, Pak Umar, Pak Asis, Ina Kristalara, Rosdiana Yasir, Yang Hendrawan, Samsia Maisar,
1: yeah.
6: Ibu Niar, Nana Argas, Ibu Tia, semuanya mi pendengar. Yeah. Anu pentawa di nompo
1: Iya,
6: sehat ke selalu, sudah sakit kasihan.
1: Oh kudung.
6: Oh iya, di rumah sakit kibeng baru ku tahu juga itu.
1: Iya.
6: Dan Rannu dan teman-temannya Pak Sainan sehat selalu. Iya, sehat selalu dan teteknya sekeluarga.
1: Iya, baik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Harsina di Paropo sudah bergabung malam hari ini. Dan baik sahabat budaya di mana saja berada, saya harus tuntaskan ya. Oke, yang mau menelpon boleh, masih ada kesempatan. Kita terima telepon dulu untuk mengakhiri ya, belum ya. Oke, assalamualaikum. Kelon tak rong.
7: Waalaikumsalam.
1: Iya, Bu Ina. Iya, Bu Ina. Bu Ina, aduh, susahnya angkat telepon tak. Maaf. Oke, Bu Ina. Iya, betul. Aduh, ya Allah. Ini ki bertabrakan ki Bu di WA begitu loh. Oke, Bu. Boleh tahu berapa kali ki dalam setahun potong rambut Ibu Ina?
7: Satu kali.
1: Satu kali ya, oke lah. Baik, ikutan Kelona menyapa ki buat siapa? Silakan ki Bu Ina.
7: Oke deh, buat Pak Asis tadi, kasihan ku dengar kita lipa-lipa milidanya seperti nak kristal larang. Dan kesannya begitu.
1: Keselio kayaknya Bu, nanti saya luruskan ya, sebentar ku kirimkan Gina Mata ya.
7: Bukan apanya, tidak ada tukang urut lidah itu.
1: Nanti saya panggilkan Ki Bu, ada itu lidahnya sapi diganti Ki. Ada lidahnya sapi, tenang Bu. Okay. Saya bilang Bu, biar Bu nggak dengar gitu, wakal aja itu.
7: Kita lanjut Bu.
1: Yeah.
7: Ibu harus lewat Nana Argas. Ada tadi Opa Din, makasih sapaannya Opa. Wahidin, Bunda Sopi, mudah-mudahan sehat terus maki Bunda.
1: Amin.
7: Wahinta, Yanita Asmun, Apu, Yan Hendrawan, alhamdulillah sudah sehat maki juga saudara. Terus Samsia, Roma Mario, Rinko, Abdul Salam di Kenari, dan semua-semuanya tanpa terkecuali.
1: Yeah.
7: Buat Dente,
1: yeah, Bu.
7: Selamat berkasih. Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina Kristalara sudah bergabung malam hari ini. Dan baik sahabat budaya, di mana saja berada, saya hadirkan kelong ya. Sekaligus saya harus pamit dari ruang Dengarta. Iya, masih ada Dente. Masih bisa satu ya, apa? Oke, satu penelpon terakhir ya. Iya, assalamualaikum kalian tak rong, apa Is? Iya Pak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dente.
1: Iya Pak, di mana ki?
8: Di posisi sekarang menuju mau pulang di atas nih.
1: Oh iya, oke. Hati-hati ki apa? Baik apa?
8: Ya.
1: Berapa kali ki dalam setahun potong rambut apa?
8: Kalau saya 2 bulan per 2 bulan.
1: Oh begitu, oke okay lah.
8: Ya karena kalau kelihatan jelek mak, gunting deh.
1: Oh begitu.
8: Apalagi kalau barewo, mi barewo.
1: Oh iya tahu.
8: Iya karena kira kayak orang teroris kalau tinggi anu dulu cambangku bela.
1: Iya tahu, iya tahu.
8: Karena ini takut dia naik karena teroris kapang ini. Jadi okay. Saya bilang untuk sementara saya nasionalisme dulu.
1: Oh iya oke lah. Baik menyapa lagi buat siapa opa?
8: Ya tadi ada Ibu Siti ya.
1: Ya.
8: Dan terakhir ya.
1: Ibu siapa? Ibu ini Ina Kristalara.
8: Oh iya. Ya, jadi apa lama-lama enggak ketemu kayak ini, Bu ini. Nah, kemudian Bunda Sopi, Pak Umar dan kekasihnya, kemudian Ibu Hamsina Trio Popo. Kemudian siapa tadi yang siapa Kak ya? Saya terlambat Kak juga masuk. Kemudian Nur, Maya, Pondatu, Opadin, kemudian Shirley Margareta. Masuk mi tadi itu tidak je.
1: Enggak,
8: yang enggak masuk ya.
1: Iya. Yeah.
8: Kemudian ada kelompoknya tadi yang heboh pergi makan kapurung. Wih, saya bilang heboh banyaknya ini. Ada Pak Jono dan kawan-kawannya Pak Asis.
1: Mm-hmm.
8: Wah, tapi ada yang 2 piring, saya lihat 3 piring kapurung, tapi itu kan enggak bikin kenyang. Karena air gitu kalau kapurung. Tapi alhamdulillah lumayan tahu undangannya ada Ibu Niar yang menyusul terlambat. Kalau saya perhatikan di anunya, di fotonya, di videonya itu banyak yang menyanyi, yang lagu-lagunya saya pada suka semua.
1: Iya. Yeah.
8: Ya semoga nanti pada saat ada acara berikutnya, saya cepat lihat di grup, langsung yeah. juga menuju ke sana.
1: Okay.
8: Tadi karena ada Kak Dimaros bela jadi kuliah yeah. ada pengacara,
1: yeah,
8: Kak Purung, okay. Kejauhan okay. Kak.
1: Oke.
8: Okay. Oke, okay, saya kira itu karena okay. saya terakhir
1: telepon.
8: Yeah. Sehat ke semua. Ya yeah. semoga besok pagi kita bisa gabung lagi
1: yeah.
8: di jumpa pagi hari.
1: Yeah.
8: Baik. Kira itu terima kasih.
1: Terima kasih opa.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya di mana saja berada, opa Is merupakan penelpon terakhir kami di malam hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Mohon maaf ya jika ada telepon yang tidak saya terima. Karena berhubung banyak yang menelpon begitu. Dan mohon maaf untuk kalau ya. Untuk siapa ya? Mohon maaf untuk Pak Asis ya. Oke, okay. Terima kasih banyak. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dua kelong.

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Masih di Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya di mana saja berada, penghujung acara kita malam hari ini saya akan hadirkan kesenian tradisional dan malam ini dengan judul Riwayat Syekh Yusuf Tuan Tas Salamakah.

0: Mbak Jimmy, sahabat Amal Berku, di mana saja berada, kami cukupkan kesenian tradisional di malam hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Rompat Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula kami menemani Anda di sepanjang hari ini, Senin tanggal 11 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia. Dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Bagi orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 10, bagi orang-orang yang bersabar juga mendapatkan pahala dengan bilangan yang

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aqalana yawmana hadha wa lam yuhlikna bidhunubiha. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ayat ini menjelaskan bahwa annahu dhikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir adalah melafazkan kalimat la ilaha illallah. Tapi mohon maaf, begitu banyak orang yang berzikir tetapi hanya sekedar ucapan. Begitu banyak orang zikir malam, zikir di petang, zikir di pagi hari, tetapi hanya sekedar berzikir. Karena kenapa? Zikir kalau hanya sekedar ucapan, itulah salah satu sebab sehingga doa-doa kita kurang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi kepada kita semua bagaimana cara kita berzikir yang sebenarnya, zikir yang betul-betul dirindukan, zikir yang betul-betul bagaimana caranya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Aqidatul Awam dijelaskan, zikir itu al-yakinu bil qalbi wal iqraru fil lisan wal af'alu bil arkan. Zikir itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Saya berikan contoh. Seketika kita mendapatkan, misalkan Bapak Wali Kota kita atau Gubernur kita membagi-bagikan di saat hari ulang tahunnya Makassar, khususnya di Sulawesi Selatan, salah satu door prize-nya adalah mobil Alphard, karena pemenang dari salah satu jamaah yang begitu tidak pernah meninggalkan sholatnya. Akhirnya hasil lot, hasil undian, dia mendapatkan mobil Alphard itu. Tapi ternyata nama yang mendapatkan reward itu, ternyata dia tidak tahu caranya membawa mobil. Apakah itu persenelan? Apakah itu yang metik? Maka percuma mobil mewah kalau kita tidak tahu bagaimana cara membawanya. Maka jangan berharap Anda akan sampai pada tujuan. Maka inilah yang sebenarnya yang ingin kami sampaikan. Begitu banyak orang ditanya, coba Anda mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, coba Anda bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, coba Anda beristighfar astaghfirullahaladzim, coba Anda bertahmid alhamdulillah. Begitu banyak orang ditanya, semua mampu menjawabnya. Tapi mohon maaf, seketika ditanya caranya, mereka bingung. Mereka belum sebenarnya belum mendapatkan hakikat dari zikir itu. Pada kesempatan kali ini, kami hanya menyampaikan bagaimana cara berzikir yang sebenarnya. Salah satunya zikir dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam kalimat la ilaha illallah itu terdapat juga dalam kalimat syahada, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu banyak orang bersyahadat. Mohon maaf, kalau di dalamnya khatib Jumat membawakan khutbah Jumat atau dalam pelaksanaan sholat Jumat, apabila ada khatib dalam khutbahnya menyampaikan syahadatnya itu tidak tepat, alias seperti ini, saya berikan contoh, asyhadu Allah ilaha illallah, itu kurang tepat. Bahkan sebenarnya salah, bukan cuma kurang tepat, memang sudah salah dari segi pengucapan, dari segi tulisan saja sudah salah. Jadi bukan asyhadu Allah, tapi yang benar itu adalah asyhadu alif nun mati lam alif. Sehingga dalam kaidah, kalau kita menggunakan ilmu tajwid, itu namanya adalah idgham bila guna. Idgham bila guna itu dibaca langsung, tidak perlu didengungkan, sehingga bacanya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Jadi bukan asyhadu Allah. Kapan kalau kita syahadat kita masih sampai pada hari ini, bahkan
bahkan ajal menjemput kita, ternyata syahadat kita hanya mengatakan asyhadu Allah, mohon maaf, segeralah untuk memperbaiki, karena asyhadu Allah itu artinya saya bersaksi Allah. Bukan seperti itu sebenarnya syahadat. Yang benarnya asyhadu Allah, saya bersaksi bahwa tidak ada Allah, tidak ada innallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu yang pertama. Tata cara yang kedua dalam mengucapkan syahadat, para ulama sufi menjelaskan bahwa seketika kita membaca syahadat, usahakan kalimat persaksian kita yang pertama dan yang kedua janganlah diputus. Saya berikan contoh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi persaksian yang pertama, saya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kami dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, itu jangan diputus persaksian antara Allah dengan Rasulullah sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Dalam kalimat ini terdapat kalimat nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itu artinya cahaya di atas cahaya, itulah beberapa mufassir menjelaskan, itulah yang namanya nurnya Allah dengan nurnya Muhammad. Makanya seketika kita mengucapkan syahadat, itu jangan diputus supaya berkesinambungan antara nurnya Allah dengan nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan diputus syahadatnya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi jangan diputus satu alias satu nafas. Ustaz, bagaimana kalau misalkan tidak sampai nafasku? Beda lagi halnya. Yang penting kita sudah berniat dari awal bahwa kita tidak ingin memutuskannya. Tapi karena nafas kita tidak sampai, maka itu juga dibolehkan, itu juga masuk ke kategori zikir yang afdal. Tapi kalau selama kita mampu, jangan pernah memutuskannya, maka latihanlah. Makanya dalam Al-Quran menjelaskan dalam suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau pengertian atau terjemahan dari Kementerian Agama, itu diartikan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tapi menurut beberapa mufassir yang lain menjelaskan bahwa Alhamdulillah itu segala puji bagi Allah, lillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Rabb di situ bukan diartikan Tuhan lagi, tapi dari kata rabbaba artinya tarbiyah. Tarbiyah itu artinya pendidikan. Makanya kita dilatih supaya kita bersyukur, maka perbanyaklah pelatihan, perbanyaklah tadribat. Salah satunya adalah perbanyak dengan berzikir. Orang yang sering berzikir, menurut Buya Ar-Razi dalam nasihat-nasihatnya menjelaskan dari beberapa guru-guru yang telah mengijazahkannya kepada beliau, orang yang tidak pernah berzikir sama halnya dia tidak punya tabungan. Dan orang yang sering berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, sering berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah itu akan menjadi tabungannya buat dia. Saya berikan contoh, ada orang yang lata mendapatkan tiba-tiba suatu yang kaget, mengkagetkan dirinya. Dia biasanya mengatakan, "Eh ayam, eh patung." Itu kan orang yang lata. Tapi kalau orang yang sering berzikir, lisannya selalu dipakai untuk mengingat Allah, maka insya Allah seketika dia mendapatkan sesuatu yang mengkagetkan, pasti akan otomatis dia akan mengatakan astaghfirullah, subhanallah, masya Allah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah nanti di lain waktu akan kami lanjutkan dengan tata cara bagaimana cara mengucapkan zikir-zikir yang lainnya. Insyaallah kita semua yang telah mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia ini, khususnya di Sulawesi Selatan, insyaallah kami doakan diberikan umur yang panjang. Ingat, seketika kita berdoa meminta umur yang panjang, itu sebenarnya kurang lengkap. Jadi yang sebenarnya, ya Allah berikanlah kami umur yang panjang, sehatkanlah jasmani kami, dan sehatkan pula rohani kami ya Allah. Jadi itulah yang sebenarnya. Karena banyak orang sehat, banyak orang diberikan umur yang panjang, tetapi lama-lama juga di rumah sakit. Itu artinya doanya kurang lengkap. Jadi doa yang bagus, sehatkan jasmani dan sehatkan pula rohani.
saya tutup, marilah kita sama-sama berdoa. Insyaallah dengan doa yang kami sampaikan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dan menurut Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Ulum, kalau kita berdoa minimal 40 orang yang mengaminkannya, maka insyaallah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, ya Allahumma ya Rabb, pada hari ini kami berdoa kepadamu, kami bermunajat kepadamu ya Allah. Kami sengaja mengucapkan istighfar, kalimat istighfar sebanyak 3 kali. Istighfar yang pertama kami niatkan ya Allah agar supaya menggugurkan dosa-dosa kami yang telah berlalu. Astaghfirullahaladzim, yang kedua ya Allah kami niatkan agar kiranya segala dosa-dosa kami diampuni untuk yang hari ini ya Allah. Dosa-dosa yang kami lakukan hari ini ya Allah, maafkanlah ya Allah, ampuni ya Allah, dan terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim, yang ketiga kami niatkan ya Allah, ampunilah dosa kami sebelum kami melakukan dosa itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah salawat-salawat kami berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ajal menjemput kami ya Allah. Allahumma tawil umurana wa sirzakana wa sinakhlakana. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Perbanyaklah rezeki kami ya Allah, rezeki yang halal dan thayyibah, wa asinakhlakana, dan perbaikilah akhlak kami ya Allah sebagaimana Engkau mengutus Rasulullah hanya untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, terimalah segala ibadah kami, mudahkanlah segala hajatan kami, dan kami yang memiliki utang piutang ya Allah, mudahkanlah kami untuk melunasinya ya Allah. Janganlah Engkau wafatkan kami dalam keadaan berutang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbil alamin. Saya mohon diri, saya atas nama Ustaz Sa'ad Kafrawi atau yang dipanggil dengan singkatan SK, insyaallah berjumpa kembali. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

Sahabat Budaya, berikut kami akan hadirkan di ruang dengar Anda informasi kabar anak program 4. Bukit Sideman merupakan salah satu spot pemandangan ikonik di kawasan Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali Timur, yang terletak di Lembah Indah sekitar 1 jam perjalanan dari Candi Dasa atau 1,5 hingga 2 jam dari Denpasar via Selat atau Jalan Raya Sideman. Menambahkan panorama spektakuler, hamparan sawah terasering hijau subur dengan latar belakang Gunung Agung yang megah. Udara sejuk pegunungan serta suasana pedesaan tradisional yang tenang jauh dari keramaian turis selatan Bali. Bukit ini sering dikunjungi untuk trekking ringan, foto-foto sunrise, sunset atau sekedar bersantai di restoran villa lereng bukit seperti Natural View House, Cafe Koli Koli Bali atau Panorama Sidemen Restaurant.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: yang ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Nusantara Pagi, 4 Makassar.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Menurut UNESCO, setiap 2 minggu sekali satu bahasa di dunia hilang untuk selamanya. Dan sayangnya, bahasa daerah di Indonesia termasuk yang paling rentan punah. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Namun, UNESCO mencatat lebih dari 11 bahasa sudah benar-benar punah dan puluhan lainnya berstatus terancam hilang. Bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah wadah cerita leluhur, doa-doa yang diwariskan, hingga cara pandang hidup yang unik. Bayangkan, jika bahasa Toratan di Sulawesi atau bahasa Mapia di Papua benar-benar hilang, maka hilang pula pengetahuan, filosofi, bahkan identitas yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Masalahnya, banyak anak muda kini lebih fasih berbahasa asing atau bahasa nasional. Sementara bahasa ibu mereka nyaris tak pernah digunakan lagi di rumah. Melestarikan bahasa daerah bukan hanya tugas orang tua atau guru bahasa, tapi juga tanggung jawab kita semua. Mulailah dari hal sederhana, berbicara dengan bahasa ibu di rumah, mengajarkan pada anak-anak, atau bahkan membuat konten media sosial dengan bahasa daerah. Pastikan bahasa daerah tidak hanya menjadi catatan di buku sejarah, tetapi terus hidup di lidah, di hati, dan di masa depan anak-anak kita.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahu nggak, tadi gue di perjalanan ke sini waktu lagi bawa motor, hampir jatuh gara-gara orang merokok sambil bawa motor. Untung tadi gue menghindar, jadi nggak kena.
1: Ih, itu kan bahaya banget ya. Bara rokoknya kalau kena mata, bisa bikin buta loh.
2: Permisi kak, bisa masuk konten bentar nggak?
1: Oh, boleh-boleh.
2: Kakak namanya siapa?
1: Nama saya Farhan.
2: Oke Kak Farhan, Kak Farhan pilih saya kasih 50 ribu secara cuma-cuma atau 100 ribu tapi kasih kata-kata.
1: 100 ribu aja deh, tapi kasih kata-kata.
2: Oke, kata-katanya hari ini Kak Farhan.
1: Oke, singkat saja, ubur-ubur ikan lele.
2: Cakep.
1: Sesuai pasal 283 LLAJ.
2: Apaan tuh?
1: Dilarang nyetir sambil merokok, Le. Paham?
3: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
4: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

Sahabat Budaya, berikut informasi kabar Anak Pro 4 yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. DPRD Makassar dukung keputusan pusat soal lokasi PSEL kembali ke semula demi warga. Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar Aswar Rasmin menanggapi rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL yang kembali diarahkan ke lokasi awal. Sebelumnya proyek tersebut direncanakan di kawasan Kecamatan Tamalan Raya, bukan di wilayah TPA Antang, Kecamatan Manggala. Namun berdasarkan keputusan terbaru pemerintah pusat, proyek PSL ini dikembalikan ke lokasi semula.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya. Salam jumpa kembali di program 4 RRI Makassar ya. Saya Yuni menemani Anda sahabat budaya, Yuni dan Baji tentunya. Oke, apa kabar tak pagi ini? Mudah-mudahan sehat-sehat kita semua ya. Pendengarnya Pro 4 dimanapun berada. Jadi kami live juga melalui Facebook kami di Pro 4 RRI Makassar ya. Juga untuk pendengar, halo Opa Is. Baru kamu sapa-sapa dulu pendengar ini hari, ini pagi ya. Opa Is lagi OTW biasanya ya. Kemudian Sri Sinta di MU, halo apa kabar? Pak Hamsa di Pampang 2, bagaimana? Monitor Jeki, sehat-sehat Jeki. Oke, kemudian saya ke siapa lagi nih yang monitor pagi ini? Adakah informasi? Oke. Nah, kemudian ada Pak Haji Marsuki Yusuf juga, Ibu Dahniar bersama pasangannya. Halo, selamat pagi. Sibuk-sibuk pasti di dapur ini. Ibu Hawania ya, bagaimana kabarnya ini? Oke, daftarin tine. Oke. Baik, sahabat budaya, saya akan hadirkan Ki. Ya, baik. Jadi sebentar ini ada sesi informasi juga, aduan-aduan juga di bisa tonji. Tapi jam 8 pika atas sebentar di kita infokan dulu ya tentang informasi pagi ini dari ada tuh programnya SDMPT-PT Laut ini sahabat budaya. Kita nantikan sebentar partisipasi Anda, kabar Anda, informasi Anda, komentar tak tentang transportasi laut ini sahabat budaya. Jadi DPRD Makassar ini dukung program PT-PT Laut dengan catatan lindungi warga pesisir. Jadi program transportasi laut ini atau PT-PT yang digagas pemerintah Kota Makassar mendapat dukungan dari DPRD Makassar ya. Program ini dinilai sebagai kebutuhan lama masyarakat khususnya untuk menunjang konektivitas antar pulau. Dan juga DPRD ini mengingatkan agar kebijakan tersebut ini tidak mematikan mata pencaharian warga pesisir yang selama ini bergantung pada transportasi laut tradisional. Dan juga komisi anggota Komisi A DPRD Makassar, Rahmat Taqwa Quraisy menegaskan pihaknya mendukung penuh dengan program tersebut tetapi meminta pemerintah tetap memperhatikan dampak sosialnya ya. Pihaknya terus mendukung terus ya, karena pihaknya terus mensupport dan ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat lama diimpikan masyarakat ya, tapi jangan sampai ini mengganggu juga mata pencaharian warga. Nah, termasuk ini perahu tradisional ya, perahu tradisional ini banyak warga yang menggantungkan hidup dari perahu tradisional dan Pajala namanya ya, yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Dan karena itu Pemkot Makassar membuka ruang dialog dengan masyarakat terdampak agar tidak menimbulkan konflik sosial di kemudian hari. Dan ini harus berkoordinasi dan duduk bersama dengan masyarakat yang punya transportasi laut supaya tidak menjadi permasalahan ke depan. Jadi sahabat budaya ini bagi warga atau masyarakat Kota Makassar yang biasanya masih ada melalui transportasi laut ya untuk kegiatannya ya, yang mungkin ada di seperti di pulau Lakang ya kalau nggak salah ya, terus ada ini di pulau Lae-Lae, terus ya daerah yang tempatnya di sini ya, kepulauannya di Kota Makassar ya. Oke, sahabat budaya, kami nantikan partisipasi Anda di 0811400 9250. Halo juga Den Limpo monitor Pro 4 ya. Iya. Oke deh, kita dengarkan dulu apa komentarnya Den Limpo ini. Halo, assalamualaikum. Halo. Oh, saya coba dulu suaranya di mana nih? Tidak kedengaran. Oke. Halo, ya halo Den Limpo. Oke, coba dulu Telepon ulang ke dalam podi, saya oke, terima dulu lewat sini. Mudah-mudahan bisa ditembus ini. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Yeah. Halo.
2: Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Opa Is, kasih kecil ke dulu monitor radio ta.
2: Oke, sudah.
0: Sudah mi, Opa Is. Ya. Apa yang temai?
2: Lagi anu dulu, lagi berhenti. Ya, pas lampu merah saya minggir. Saya tembus ke alhamdulillah.
0: Apa anu ini informasi di daerah situ?
2: Jadi informasi masih aman ya. Lancar semua.
0: Iya.
2: Matahari juga kayaknya ya loh, enak lah. Rasanya juga enggak terlalu panas, dinginnya juga ya lumayan lah.
0: Lumayan, pokoknya
2: orang yang jauh olahraga saya lihat lumayan juga dia lari-larinya baru dia berkeringat.
0: Iya. Yeah. Oke, Opa Is komentar tak dulu ini
2: ya,
0: karena
2: komentar dari Komisi 1 tadi ya.
0: Iya, komisi.
2: Seluruh masyarakat Makassar cari orangnya itu yang menggagas, saya kasih jempol. Ya kita buktikan dia baru kita akan pilih lagi untuk berikutnya untuk ke 10 tahun. Ya orang yang seperti itu yang punya terobosan ya supaya kita di Makassar bisa lihat semua itu pulau-pulau. Apalagi fansnya, FKP-nya, RRI akan datang semua itu pulau-pulau kalau sudah ada PT-PT-nya.
0: Iya, PT-PT laut ya.
2: Kita akan buatkan program terus sama nanti saya sampaikan ke Pak Jono. Ya segera buat program kita ke pulau-pulau lah.
0: Iya.
2: Ya, kalau perlu setiap minggu atau per dua minggu kita ke sana.
0: Iya.
2: Ganti-ganti pulau, menikmati lautnya selaku obat kita berendam di air laut.
0: Iya.
2: Ya saya kira yang umur-umur sudah di atas 40 ya harus banyak-banyak berendam di air laut lah supaya tidak apa terhindar dari namanya stroke.
0: Iya.
2: Ya.
0: Nah
2: itu.
0: Kemudian
2: jadi,
0: kalau
2: saya sangat setuju.
0: Iya.
2: Hanya yang tadi kalau perlu itu yang pribumi punya.
0: Iya.
2: Ya didaftar semua jadi PT-PT.
0: Oh,
2: ya jangan hanya ada
0: okay.
2: pendatang baru, jangan.
0: Iya.
2: Ya diutamakan dulu yang punya armada itu yang diutamakan.
0: Ya, dikasih solusi di.
2: Iya. Dia semangat memperbaiki diri, memperbaiki alatnya, ya sehingga ya kita juga data tidak memilih yang baru-baru saja, kasihan juga itu yang lama-lama harus supaya dia dapat penghasilan.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Jadi saya sangat senang dengan adanya nanti PT-PT apa namanya trust di laut ya, ya. Jadi kita menyeberang ke pulau-pulau dengan menggunakan PT-PT. Sangat-sangat senang. Saya berterima kasih kepada anggota dewan yang berkeras untuk memunculkan kembali
0: program
2: karena lama-lama makin rendah.

0: transportasinya tahu atau supaya tidak terlalu sulit ki kegiatannya ya.
1: Betul betul. Jadi di kita yang dari kota juga memasukkan uang kas yang ke kampung-kampung itu yang ada di pulau.
0: Yeah.
1: Minimal kita belanja-belanja di sana.
0: Yeah.
1: Ya, sambil menikmati alamnya.
0: Mm-mm.
1: Ya, saya kira itu karena saya penelpon pertama.
0: Iya, yeah, terima kasih.
1: Ya, semoga Pak SD Limpo bisa juga memberikan support,
0: yeah,
1: ya, memberikan semangat kepada anggota dewan dan yang Pak Hamzah.
0: Yeah.
1: Karena Pak Hamzah semua orang toko-toko di masyarakat,
0: yeah,
1: yang bisa membangkitkan anggota dewan untuk segera bergerak.
0: Yeah. Yeah. Okay.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah, terima kasih untuk Opa Is yang ada di yang lagi mobile ya. Oke, saya tunggu lagi partisipasi Anda. Delimpo, ulang kembali telepon tak? Belum bisa tembus ini. Saya baru oke. Halo, assalamualaikum. Iya.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, Delimpo. Bagaimana kabar tak ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya.
2: Sudah. Matumbus.
0: Amin. Iya. Barangkali ini kita sudah Tommy didatangi di beberapa pulau-pulau yang di Kota Makassar ya, ini.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Jadi.
2: Iya. Jadi ini rencana ini adanya PT-PT laut atau perahu ya. Itu khusus Makassar ini.
0: Iya, khusus ya, Makassar.
2: Jadi mungkin
0: ya,
2: yang paling jauh itu Langkai ya.
0: Oh, iya. Ya,
2: jadi hanya barangkali ini perahu yang trayek untuk pulau-pulau itu. Itu setiap pulau itu ada standby kalau pagi hari.
0: Oke. Okay.
2: Ya, jadi misalnya kita dari Lailaila, itu Lailaila dekat saja, mungkin banyak di transportasi itu kalau pagi-pagi sekali.
0: Iya.
2: Karena anak-anak kan mau sekolah ke situ.
0: Iya.
2: Kemudian barang Cadi, barang Lompo ya, terus Bonetambu, Langkai, itu harus di pulau tersebut itu sama Lona juga masuk, sama Lona dengan apa ya?
0: Kodingareng keke ya apa?
2: Kodingareng,
0: pulau
2: itu Kodingareng ada dua ya, ada Kodingareng satu kelurahan itu, kemudian ada Kodingareng keke.
0: Itu.
2: Jadi itu pulau-pulau yang kita maksud ini yang masuk wilayah Makassar, itulah barangkali akan dilalui ya, itu trayeknya, itu rutenya nanti PT-PT laut.
0: PT-PT laut, betul.
2: Iya, jadi anak-anak juga atau pekerja kita atau pegawai yang ada di pulau-pulau itu
0: yang tugas di Makassar
2: itu jangan maki gusar. Artinya bisa maki tinggal di pulau juga. Karena seperti tadi yang saya usulkan, kalau bisa itu setiap pulau itu ada yang standby, artinya siap di situ untuk mengangkut anak sekolah, kemudian pegawai yang bekerja di Makassar.
0: Jadi tidak khawatir nih orang bersekolah di Makassar ya.
2: Ada juga masalah kesehatan juga.
0: Iya.
2: Dembaji ya.
0: Betul.
2: Ya, itu masalah orang sakit.
0: Iya.
2: Ya, seperti kita bicara di Pangkep dulu, itu Pangkep pernah ada warganya itu di kan wilayah Sulawesi Selatan. Nah, dia ke Nusa Tenggara. Tenggara karena lebih dekat di situ daripada ke Makassar atau Pangkep.
0: Yeah.
2: Jadi dengan adanya ini ya kita berterima kasih yang kalau memang anggota dewan yang gagas ini ya terima kasih banyak Pak. Matu-matu ini jawab pikiran tak. Karena mau nak kirugin pilih.
0: Yeah.
2: Ya tapi melalui RRI juga ini kita himbau juga ya kampung tadi sana Pangkep, Pangkajene,
0: Kepulauan.
2: Iya. Iya, jadi apa tongki kamanjo seperti apa yang digagas oleh DPR di Makassar.
0: Iya.
2: Ya bikin ki juga tapi ini kan jauh-jauh karena itu Kalmas itu Pulau Kalmas yang pulau terjauhnya Pangkep itu mungkin lebih dekat Pak Ano. Surabaya.
0: Surabaya betul.
2: Ya karena itu di sana tiga provinsi, tiga kecamatan ya. Ya jadi kecamatan Liukan Tangannya, Tupak Biring, kemudian Kalmas. Ada lagi satu mungkin yang saya tidak tahu itu.
0: Ki hafal tongi.
2: Iya. Karena memang ada di dalam pelajaran dulu tuh.
0: Iya. Okay.
2: Jadi kalau bahasa Makassarnya itu Pulau Liukang.
0: Pulau Liukang.
2: Liukan Tangannya, Liukan Tupak Biring, Liukang. Itu mi palucila itu kalau kita beli itu namanya palucila liukang itu aslinya mi itu
0: asli
2: beda itu kalau kita masak sendiri ya
0: iya.
2: Ya jadi kita kembali

0: Ini kayak Makassar ya. Yeah. Jadi itu tadi bagus sekali nih gagasan. Saya kira banyak menunggu.
1: Yeah.
0: Kemudian itu jangan artinya karena ada dipersiapkan oleh pemerintah kota perahu untuk yang pulau-pulau yang ada di Makassar.
1: Yeah.
0: Jangan ki larang juga kalau penduduknya ada pihak swasta.
1: Yeah.
0: Ada pihak swasta juga yang punya pekerjaan seperti itu. Palimbang toh? Ya Palimbang. Hanya barangkali ada persaingan yang kurang bagus.
1: Iya.
0: Ya, terus ya karena mungkin perahu kita yang kita siapkan ini untuk PT-PT itu kan harus disubsidi oleh pemerintah.
1: Iya.
0: Ya, jadi ada keringanan. Nah, kalau perahu masyarakat tentu tidak bisa tahu. Nah, inilah barangkali cocok tadi kita bilang Dembaji bahwa harus duduk bersama dulu bagaimana jalan keluarnya.
1: Iya.
0: Iya, sehingga perahu dimiliki oleh masyarakat dan termasuk Palimbang juga itu kita harus subsidi tahu.
1: Iya, betul.
0: Jadi memang administrasi harus bagus ini.
1: Iya.
0: Jadi Palimbang tradisional kah atau penduduk asli itu harus kita data kalau ada penumpang tak. Jadi misalnya saya subsidinya umpamanya 5.000 per orang.
1: Iya.
0: Kita catat bahwa 20 orang ini saya angkut. Ya 20 orang kali 5 kan 100.000. Jadi ada wanita yang disubsidi oleh pemerintah kalau misalnya itu kita sepakati.
1: Iya.
0: Karena kalau tidak begitu pasti ada kecemburuan. Tena mau nanggapan juga dongannya Pak Palimbang Rioloa.
1: Nah itu dia Pak.
0: Ya jadi memang betul-betul ini gagasan satu hal saja dulu. Tapi harus keep dulu bersama dulu.
1: Iya.
0: Tudan si pulung atau si buntu-buntu luki. Ya, yang mau tetap ada Palimbang tradisionalnya, kemudian yang modern juga harus duduk bersama supaya tidak ada pihak dirugikan.
1: Iya.
0: Karena pun ada subsidi tawan je batu dari pemerintah, terus Palimbang atena, tapi tena menalaku Palimbang, tahu? Ya, masih senjaman-jaman nah, kan jangan kita, ya jangan kita harapkan seperti itu.
1: Iya,
0: ya, jadi katanya ke pemerintah kita kan membantu di masyarakat. Tapi jangan juga ditenggelamkan, dihilangkan pekerjaannya orang. Karena pengandrean atau?
1: Banjir.
0: Ya, saya kira itu saja. Jadi okay, mudah-mudahan termasuk Pak Wali dengar, DPRTA, yakin spontanitas Pak. Gak singka selesai perahu yang kita untuk terayak itu, untuk rute-rute Makassar ini, terus kata di pajak pamit, jangan dulu.
1: Iya,
0: mesti. Berhenti dulu, kalau perlu kumpulkan semua, Palimbang tradisional kah, kita bajak nih, di mana ketemunya.
1: Oke.
0: Okay. Siapa tena rinci toh?
1: Iya, betul.
0: Ya saya kira itu saja Andik tuh.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Den Limbo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Den Limbo terima kasih banyak ya. Oke, okay, Kamal Putra Sidrap. Halo Kamal, lamanya baru saya baca lagi komentarnya ya. Ada Amrin Amang juga, Amang negara ya. Oke, saya terima telepon tak dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Den Baji.
1: Oke, siapa? Deliwang. Apa tuh Sen Deliwang? Bagaimana kabar tak?
2: Sehat saja. Ini sangat bagus nih kalau ada PPPP Makassar ke pulau. Tapi begini,
1: Den Baji.
2: Iya. Harus juga ada dari pemerintah ke pemerintah ini harus memikirkan dulu bagaimana caranya karena ini juga dikasih ini juga Palimbang ya dulu itu harus juga dikasih angin jadi itu juga pencairan nafkahnya juga kasih ya, jadi kalau menurut saya itu sangat-sangat bagus tapi harus kerjasama lah harus kerjasama bahwa ini juga PT-PT Makassar ke pulau ini saya apa itu
1: saya PT laut
2: perahu
1: harus
2: juga diceritakan kepada yang pembawa itu kalau pembawa itu ikan perahu yang lain
1: okay.
2: Harus dirapatkan semua itu pada yang mencari enak ke di laut gitu Den Baji saja kita tanya.
1: Iya.
2: Udah salah aja nih komentarku.
1: Bah, tidak Ji. Yeah. Terima kasih banyak Pak Le.
2: Salam sama Jono.
1: Iya.
2: Iya, kapan saya bisa masuk atau sama ke Padil?
1: Oh, iya. Oke, terima kasih.
2: Ketemu kemarin.
1: Oh, iya. Bah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Deli Wang ya. Halo Delukmu. Delukmu di Satando DE. Bukan di Tekne Kodo Dembah di sini. Siapa ini? Nana Argas ya. Oke, saya terima telepon tak lagi ini. Dengerang juga, selamat ki monitor Dengerang yang lagi on the way ya. Oke, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar?
1: Kabar bajik-bajik, Ji. Salam natawa.
3: Salam sama siapa deh?
1: Salam dari Liwang.
3: Oh, dari Liwang. Akari dari Liwang. Ya Liwang ini betul ikut kata terjar pasangannya.
1: Ada. Cari
3: kita ini cari pasangan dulu dari Liwang. Baru daftar mi.
1: Iya yang pasti ya Belaka.
3: Iya yang pasti nanti ya lagi tidak datang lagi.
1: Rugi pokoknya anu. Rugi apa?
3: Rugi bandar.
1: Oke, komentar tuh Pak John, silakan. Iya. Ini transportasi PT-PT laut ini. Jadi Nabilan tadi Opa Istawa. Siapa tahu bisa mi.
3: Kan bisa aja besok FKP gratis murah.
1: Sing. Iya.
3: Ini kan apa tuh yang dulu yang digagas oleh anu gubernur taksi apa namanya antar pulau juga
1: antar pulau itu kayaknya belum ini mungkin baru mau dipet di jalan ya.
3: Oh, sudah gitu. Juga sudah beroperasi itu
1: iya.
3: nama-namanya itu yang berpulau yang sudah launching juga sudah beroperasi sampai sekarang apalagi namanya itu yang digagas oleh gubernur sekarang wali kota lagi PT-PT laut, ya kan?
1: Iya tahu.
3: Jadi, iya bulan ini launching kan, saya baca nih launching bulan ini.
1: Iya.
3: Apakah sudah beroperasi atau tidak? Jadi, ini kan memang janji-janji politik untuk kampanye dia janjikan itu.
1: Iya.
3: Dan kalau bisa direalisasikan, alhamdulillah. Dan pertanyaannya apakah gratis atau tidak? Apakah disubsidi atau tidak? Ya kan, karena semua itu kan membutuhkan dana operasional.
1: Iya.
3: Jadi, tapi mungkin alangkah bagusnya yang mungkin pemerintah kota kerjasama dengan yang sudah ada di situ, yang punya transportasi kan.
1: Iya.
3: Jadi dia kerjasama, diperbarui chatnya apa sebagainya, dilengkapi masalah keamanannya. Itu jadi supaya ini tidak ada merasa dirugikan.
1: Iya, seperti ya, dan
3: iya, itu dirugikan. Apa ya, kalau sistemnya terserah pemerintah nama sistem apa kesempatan mereka apa sistem sewa atau apa. Itu. Jadi ini kan kesan juga ketika ada PT-PT yang mungkin lebih bagus, lebih cepat ya ini mereka akan dengan sendirinya apa namanya? Tersingkirkan. Ini kan hukum alam.
1: Iya.
3: Jadi siapa yang lebih baik itu yang menang.
1: Itu sedang.
3: Dipikirkanlah baik-baik. Artinya dengan ada PT-PT laut itu bagus. Bisa makin memperpendek jarak antara pulau dengan kota.
1: Iya. Yeah.
3: Tetapi harus juga dipikirkan masa depan yang masyarakat yang sudah menggantungkan dirinya dengan transportasi laut juga yang ada di situ. Ya kan? Walaupun kerjasama dengan mereka atau yang selama ini mungkin ada yang cuma menyewa juga di situ pernah mungkin ini mereka jadikan sebagai sopir lah nakoda lah ya kan mereka angkat mereka supaya ini tidak yang dirugikan lah sama-sama untung lah jadi perlu dipikirkan itu dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi yang ada di situ.
1: Iya, itu dia.
3: Kita sambut semua apapun kalau itu mengenai kepentingan masyarakat, kita sambut.
1: Iya.
3: apa masyarakat itu proses dengan baik. Pasti didukung lah. Ya kan, tapi itu tadi jangan sampai dengan adanya kebijakan seperti ini ada yang dirugikan.
1: Iya, itu.
3: Ya, terutama masyarakat miskin, terutama masyarakat kecil yang sudah selama ini menggantungkan hidupnya. Dengan itu dengan transportasi antara antara pulau itu.
1: Antar pulau.
3: Ya, boleh pikirkan. Kita apapun itu di kelompokan masyarakat ya kita dukung. Tapi saya kira pemerintah pasti mungkin sudah ada, karena kan punya orang-orang pakar, orang pintar kan, seperti itu. Jadi perlu dispersiakan semuanya dulu, apa-apa, apakah jangan sampai PT-PT-nya cuma satu.
1: Nggak kan, banyak yang mau
3: menggunakan. Jadi perlu dispersiakan berapa, di pulau mana saja rutenya, apa dan sebagainya. Misalnya ke Pulau Kuningan atau kemana, berapa PT-PT yang berpasir dari situ-situ. Supaya tidak ada tabrak di tempat ini ya. Ini perlu diperjelas anunya itu.
1: Iya, diperjelas
3: dulu. Sampai sudah diluncurkan tapi armadanya kurang.
1: Iya, itu meh.
3: Armadanya kurang baru orang bisa menunggu lama.
1: Iya.
3: Baru datang, ya kan?
1: Iya.
3: Nanti kan nantinya. Jadi memang perlu disesuaikan dulu. Itu rencana itu sebaik apapun kebijakan itu sebaik apapun kalau direncanakan secara matang, pasti akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
1: Iya.
3: Maka perlu itu untuk sebelum menerapkan kebijakan itu, saya kira pemerintah perlu menyiapkan segala sesuatunya, infrastrukturnya, apanya, fasilitasnya, apa dermaganya, apa dan sebagainya, supaya ini tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, ya kan, seperti itu. Dan seperti mie instan, bikin kebijakan, besoknya mulai dilaksanakan, tapi belum ada, belum siap sebenarnya secara infrastruktur, secara fasilitas kita belum siap. Akhirnya masyarakat statement yang bukan siapa yang bikin ke pemerintah sendiri. Jadi menimbulkan lagi kecurigaan masyarakat, wah kenapa ini katanya ada ini dibohong lagi.
1: Jadi
3: masyarakat dicap sebagai anti pemerintah atau apalah.
1: Iya, oke lah.
3: Ini saya malah segala sesuatunya, dermaganya, armadanya, semua dan harus memperhatikan juga dengan kehidupan sosial masyarakat yang ada di situ yang selama ini menggantung hidupnya di laut itu.
1: Jadi mesti memang disurvei dulu baik-baik ya, supaya berjalan dengan baik juga, tanpa ada yang terluka atau merasa dirugikan. Oke deh.
3: Penting berbuat untuk masyarakat.
1: Jangan sampai
3: berbuat untuk masyarakat, tapi yang dirugikan masyarakat itu sendiri.
1: Baik. Terima kasih Pak John.
3: Sehat selalu.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, silakan lagi yang lain. Saya tunggu partisipasi Anda melalui telepon ya. Mana kita yang lukmu? Ada nakut-nakut tuh, ini lukmu dari Tarakan ya. Tembus-tembus ke telepon gang. Jadi sahabat budaya, kabar informasi yang kami hadirkan, DPRD Makassar dukung program PT-PT laut dengan catatan lindungi warga pesisir. Jadi ini catatannya penting ya, untuk melindungi warga pesisir. Jadi program transportasi laut atau PT-PT ini, yang PT-PT laut tentunya yang digagas oleh pemerintah Kota Makassar, ini mendapat dukungan dari DPRD Makassar. Program ini dinilai sebagai kebutuhan lama masyarakat, khususnya untuk menunjang konektivitas antar pulau. Dan juga DPRD mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mematikan mata pencarian warga pesisir yang selama ini bergantung pada transportasi laut tradisional. Dan pendengar, kita dengarkan dulu kelong berikut ini ya, menemani sahabat budaya yang lagi beraktivitas tentunya.

0: becuk po.
1: Ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali. Lebih baik sama tit aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

banyak dari kita yang sudah mengenal lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila. Tetapi tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui? Kita mulai dengan perancangan lambang Garuda Pancasila. Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia dirancang oleh seorang perwira KNIL sekaligus Sultan Pontianak dan Menteri Zonderportofolio bernama Sultan Hamid II? Ia adalah sosok yang berperan penting dalam pemilihan lambang negara ini. Proses pemilihan rancangan lambang negara berlangsung pada tahun 1950 oleh Panitia Lencana Negara. Setelah terpilih, Garuda Pancasila mengalami beberapa penyempurnaan oleh Presiden Soekarno, seperti mengganti warna pita yang dicengkram Garuda, penambahan jambul, serta posisi cakar yang semula di belakang menjadi di depan pita. Sebelum Garuda Pancasila disahkan, selama hampir 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia belum memiliki lambang negara resmi. Setelah kita merdeka, baru pada tahun 1949, Sultan Hamid II diberi tugas untuk membuat rencana lambang negara. Akhirnya, lambang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, apakah inspirasi di balik lambang negara ini? Lambang negara terinspirasi oleh Elang Jawa. Sultan Hamid II mencetuskan ide ini karena selama masa penjajahan, Elang Jawa sering terlihat terbang dengan gagah di udara. Keberanian Elang Jawa menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Menariknya, Elang Jawa sendiri ditetapkan sebagai burung nasional Indonesia pada tahun 1993 karena kelangkaan dan kemiripannya dengan burung Garuda. Garuda Pancasila tidak hanya sebagai lambang negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi bangsa kita. Dengan semua fakta menarik ini, kita diingatkan bahwa lambang negara bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga menggambarkan perjalanan sejarah, perjuangan, dan harapan bangsa.

0: Baik, sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di Perompat RRI Makassar. Silakan kami nantikan partisipasi Anda di 08 11 400 9250. Mungkin ada pendengar tak ini yang berada di daerah di bagian kepulauan ya, Kota Makassar ya. Silakan, saya tunggu partisipasi Anda. Jadi ada program program PT-PT Laut ini ya. Dari informasinya dari Bidang Pemberitaan RRI Makassar, transportasi laut. Jadi apakah perahu tradisional nantinya akan jangan sampai ini ya, jangan sampai mati karena adanya program PT-PT Laut. Kami nantikan partisipasi Anda, silakan di 08 11 400 9250. Nah, tentunya DPRD Makassar ini mendukung program PT-PT Laut dengan catatan lindungi warga pesisir. Jadi program transportasi laut atau PT-PT Laut ini yang digagas oleh pemerintah Kota Makassar mendapat dukungan dari DPRD Makassar ya. Dan ini dinilai sebagai kebutuhan lama masyarakat khususnya yang menunjang untuk terhubungnya ya, konektivitasnya. Oke, saya terima telepon tak dulu. Halo, assalamualaikum. Iya. Yeah. Halo, halo, ayo bergeser ke Pak Haji Marsuki. Belum pia ada keluar suara taine. Halo, ulang ke kembali Pak Haji Marsuki Yusuf ya di Telkomas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tidak dapat kita di jaringan.
1: Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, tidak dapat
1: kita di jaringan.
0: Senang hatiku. Senang. Tadi diterima, tapi mungkin jaringan tidak
1: iya,
0: bagus.
1: Iya, memang begitu jaringan. Ya, biasalah.
0: Biasalah terjadi.
1: Kalau bari bahasa itu, kita harus sabar.
0: Iya,
1: santai.
0: Santai, iya. Diuji kesabaran ya.
1: Iya, apalagi kalau ada paket datang.
0: Oke, bagaimana Pak Haji?
1: Di HP sudah setengah menit, jatahku hanya 5 menit.
0: Iya.
1: Jadi segala sesuatu untuk kesejahteraan masyarakat memang selalu dipikirkan oleh pemerintah. Itulah bagusnya pemerintah. Sehingga tentu hal-hal seperti ini sudah melalui suatu kajian yang mendalam. Bagaimana melihat potensi-potensi yang kita miliki supaya bisa terjadi tadi itu PT-PT apa? PT-PT Laut.
0: PT-PT Laut. Iya.
1: Dia pun baca Mangkasaran kira-kira apa sana negara
0: ini? Apa njemeh deh PT-PT.
1: PT-PT Tamparang.
0: Oke.
1: Nanti lah kita cari judulnya. Nah, kalau perlu disayembarakan supaya judulnya apa deh namanya itu bisa menarik perhatian sebagai suatu ikon. Iya, begitu. Jadi karena begini begini, kalau ada orang misalnya transportasi antar laut, tentu memerlukan biaya-biaya yang mungkin besar. Tetapi dengan adanya PT-PT Laut ini membuka peluang, yang membuka kerannya ekonomi kepada mereka yang punya modal. Iya, tentu ada itu-ituannya. Karena persoalannya bagaimana tadi sarananya. Kalau saya itu anunya, keamanannya.
0: Keamanannya
1: iya.
0: Ya?
1: Iya, karena kalau di jalan itu ada kan lampu merah kuning. Nah, kalau di laut tentu ada rambu-rambu yang dipasang karena jangan sampai bangun tahu lagi.
0: Itu dia.
1: Yang penting.
0: Iya.
1: Ada penjaga pantai. Ya, saya lihat itu di tempat di daerahnya orang begitu. Setiap pantai ada pengaman pantai. Karena saya jadi ini semua dikemas dengan bagus. Intinya adalah bagaimana supaya semuanya bisa berjalan dengan bagus, aman, lancar. Dan terkendali.
0: Tanpa.
1: Ya sudah boleh. Lalu gimana? Tidak apa-apa.
0: Iya, silakan.
1: Teman-teman yang lain bisa menambahkan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sampai sudah ada makin di jam 8 ya. Oke, sahabat budaya, sebentar saya akan terima telepon Anda kembali di sesi berikutnya. Oh, tapi ada penelpon kodong saya enteng kalau tidak diterima. Saya terima satu kali lagi ya. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Nde. Nyesel kong
2: apa nih
0: bang? Nyesel kong kayak telepon. Hey, kule maki meri pulau lai-lai. Eh pulau apa kah itu?
2: Maki ngapa jo? Imagine-jene.
0: Tenang maki. Karena kami sorongan ki.
2: Ih, cara ada yang nak kelak lagi di baju.
0: Wah, oh ya tahu, pernah jadi atlet kita tadi.
2: Eh, apa lagi apa nih kalau kayak lagi mente, lagi tindro, lagi baris-baris. Anu nih di baju.
0: Apa ini?
2: Mantem punggung bala. Punggung bala kerbau. Penggembala, habis dari penggembala jadi petani, jadi banyak juga pengalaman nenek satu kampi jika di Pampang.
0: Saya cerita mami pengalaman masa lalu
2: itu PT Pak Dolele ke Makassar toh.
0: Iya.
2: Jangan dikasih apa namanya, terlalu mahal ongkosnya.
0: Oh kok dong.
2: Iya, karena dia bilang kalau bagaimana tidak kasih ongkosnya karena bensin juga mahal, solar juga mahal. Jadi ini pemerintah atur baik-baik bagi ini yang terakhir.